0: gampang jadi uang. Nah, duduk aja uang datang itu kan. Tidak tahu ke depan kayak mana itu kan. Itu dulu mau ujian kalau sebagai orang tua kan. Nah, dapat tuh pemerintah pasti belum aja mau ujian.
1: Iya.
0: Nah, anak masa anak masa apa anak di sekarang itu kan. Dan mau ujian. Anak SD itu main HP mau ujian.
1: Iya, semua sudah pandai main HP.
0: Iya, sudah ya, umur lambat lambat ngomong anak-anak.
1: Lambat ngomong karena kan asik nonton.
0: Nah, itu anak ya mak kerja kan ya main HP itu kan.
1: HP, iya.
0: Kalau dulu HP HP cepet, tidak masalah dengan lagu tidak ada lagu nang. Iya. Nggak ada, sudah nampak orangnya gitu kan. Nah, lepas tengah, nah, hanya nih tangan bisa latih tangan, nih, mata geser-geser, nah, sudah bisa. Kalau ngajak sini di mau ujian.
1: Iya.
0: Lepas itu jadi benar lah mau ujian.
1: Iya.
0: Makasih
1: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan literasi keuangan digital, pendengar, ini merupakan salah satu upaya agar kita terhindar dari pinjaman online dan juga judi online. Oke, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Putra, apa opininya?
2: Nah, gini Mbak, artinya literasi itu apa Mbak?
1: Literasi pengetahuan.
2: Emang bagus Mbak, cuma kalau istilahnya nyimpennya di HP tetap aja Mbak bisa judi juga cuman.
1: Oh, jangan nyimpen duit di HP iya. Gitu ya.
2: Iya, apalagi pakai dana atau pakai apa.
1: Oh, pakai dana betul. Ada dananya ya, enggak langsung?
2: Iya, karena kan di situ tinggal ngirim aja langsung judi lagi di situ kan.
1: Iya.
2: Iya, sebab aku kapan ya, kurang lebih seminggu yang lalu aku dapat cerita di kawan, dia sendiri kayak gitu. Terus akhirnya 7.30 itu satu malam melayang. Karena judul tadi mungkin kan.
1: Iya.
2: Ya mungkin di HP itu digital enak, cuman kadang-kadang enak juga untuk mainnya gitu loh Mbak. Kecuali di kantong kita nggak bisa Mbak kalau main judi online. Kecuali judi biasa di rumah, karena itu. Jadi semua itu serba salah Mbak. Disimpan di HP enak judi online. Disimpan di kantong untuk judi langsung kan. Cuma itu tergantung dari orangnya tadi Mbak.
1: Iya,
2: walaupun kita simpan di mana caranya tetap aja kalau orang tunai tetap bisa gitu.
1: Iya. Jadi uang nggak ada lagi di dompet, adanya di HP.
2: Nah, di HP enak kan? Nah, langsung kirim aja di dana, langsung begini situ, ketek, habis bayar lagi. Itu lagi, nah itulah masih takutnya tuh Mbak.
1: Iya.
2: Yang tergantung orangnya sih, semua itu kan Mbak ya.
1: Betul.
2: Tapi mudah-mudahan yang bisa megang uang hati-hati, apalagi yang bekerja keras susah Mbak ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan aja Mbak, cuma tuh hati-hatilah demi masa depan, jangan kita mencari jalan pintas ya. Ya itu aja Mbak Uci, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau mau banyak duit harus kerja begitu ya, karena seringkali kan tergiur, wah bisa dapat duit banyak ini, nggak payah kerja, nggak payah keringetan gitu, nggak payah capek. Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini literasi keuangan digital, pengetahuan kita terkait dengan keuangan yang sekarang memang
3: keuangan digital.
1: Betul, sekarang itu duit nggak perlu ada di dompet, tapi ada di HP.
3: Iya, tinggal transfer Mbak ya.
1: Iya, dana katanya ya. Gitu ya.
3: Dana, ya saya ada itu Pak, tetangga ada cerita sih. Suaminya itu mengirimkan uang ke HP gitu lah Pak, dana gitu ya, reksadana apa namanya itu. Dikirim kan jauh kerjanya suaminya. Dikirim Pak, baru dikirim langsung hilang Pak.
1: Langsung hilang. Berapa jam itu
3: hilang.
1: Masya Allah.
3: Ya ditarik sama orang lain gitu lah Mbak. Ya, apa namanya sih, ditarik orang lain gitu. Jadi kasihan Pak, kirim sejuta kan, kirim sejuta hilang langsung semuanya Mbak. 16 reksadana itu ya. Itu sedih lah Pak, baru selesai kerja kan butuh uang, minta kirim.
1: Iya.
3: Mungkin soalnya keponakan saya juga seperti itu Mbak, saya sempat nanya kan, hati-hati gitu ya.

0: reksadana. Keponakan saya ini bilangnya apa namanya, pengamanannya didobelin gitu Mbak. Harus ada pengamannya didobelin biar biar tidak bisa di apa namanya disaring atau
1: dibobol katanya
0: lain, gitu ya. Dibobol gitu ya. Jadi pengamanannya dobel. Kalau bisa diganti-ganti terus kata keponakan saya gitu. Jadi itu ya untuk literasi apa pengetahuan digital mungkin kalau kurang paham lebih baik diusah lah Mbak ya.
1: Iya lebih baik nggak usah, biar aja uangnya di dompet ya.
0: Lebih baik manual lah Mbak ya, lebih baik manual ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk uang digital memang ini kan zaman sudah canggih ya Mbak.
1: Nah.
0: Memang itu harus ya, harus bagi yang mengerti itu yang paham gitu kan. Biasa itu kan di kota-kota besar itu kan pengusaha-pengusaha gitu. Kalau yang di masyarakat ini ya langsung lah Mbak, belanja langsung bayar. Belanja langsung bayar kan Mbak. Ya tapi ada juga yang kalau saya dengar di TV itu Mbak, dia belanja itu kan bayar pakai di HP gitu ya langsung. Tapi tidak semua toko gitu Mbak yang menggunakan uang digital ya. Kalau di Jambi juga kan mungkin begitu Mbak ya. Ya untuk masyarakat yang kurang paham mungkin lebih baik diusah lah Mbak ya.
1: Nggak usah gaya-gayaan ya, gitu ya.
0: Ya bisa gaya-gaya lebih baik kita manual saja lah. Iya. Kalau tentang judi online ini saya kurang paham Mbak, judi online apa lagi itu?
1: Apa?
0: Judi sama pinjaman online ya.
1: Pinjaman online. Iya.
0: Nah, kalau itu saya kurang paham tuh Mbak. Ya mudah-mudahan masyarakat jangan sampai tergiur lah, kalau kurang paham lebih baik diusah lah Mbak.
1: Iya.
0: Ya itu aja. Ya,
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nomor telepon 0811-670788-50 ya, terkait dengan literasi keuangan digital. Karena sekarang itu apa-apa digital, dompet pun gak perlu dibawa karena ada dompet digital. Waduh, masya Allah, luar biasa sekali ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanja bisa nggak pakai dana?
2: Bisa, kalau di sini sudah diterapkan Mbak, dipasangin Mbak. Tapi nggak jalan dia malah.
1: Oh nggak ada, nggak jalan.
2: Karena yang pakai itu kan ibu-ibu di umur di atas 40 tahun ke atas. Jarang juga yang pakai HP digital Mbak.
1: Iya.
2: Tapi juga ada keuntungan, ada kelebihannya Mbak. Seperti kita transfer bisa dari jauh di luar negeri, transfer ke ya Indonesia kan bisa itu juga, Indonesia sama Indonesia bisa. Itu keuntungannya, tapi kita harus hati-hati juga apa itu data pribadi kita, hati-hati di situ. Tapi kalau kita sudah melalui digital itu pasti data pribadi kita sudah ada di situ. Harus hati-hati juga di situ. Sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka itu zaman digital sudah semua jalan Mbak, baik lini kesehatan, lini perbankan, lini semua pakai itu semua dia malahan sekarang.
1: Itu ya
2: beruntung lah yang nggak tahu nggak apa-apa lah nggak bisa. Tapi walaupun kita itu melalui itu juga, misalnya kita kesehatan kita mau kesehatan itu mau berobat misalnya, itu mau nggak mau juga kita sekarang ini dia apa pendaftaran digital ya. Kalau kita melangsung di situ malah penuh katanya karena sudah tertutup digital itu juga. Itu juga jadi masalah juga ya. Kemarin juga saya juga mengalami gitu. Mau pakai itu mau apa tiba di sana penuh kata dia, padahal kita kan sudah jauh kata saya, cuman pakai daftar biasa aja malah dia pakai digital katanya. Uangnya juga ditransfer dia malah lalu itu juga dia malah. Itu mau nggak mau ya kita harus tahu juga, jangan bodoh-bodoh teknologi juga kita walaupun kita nggak memakai kan kita nggak memakai kita harus tahu juga ini kelemahan kelebihannya apa gitu. Karena sekarang ini mau nggak mau kita jangan bodoh juga sekarang ini,
1: jangan ketengokanian kalau lolo kata orang gitu ya.
2: Bukan lagi karena apalagi kita kan mau di kota kan pakai digital semua, mau ada angkot mau apa digital sekarang kan. Itu Mbak, mau nggak mau kan kita harus tahu juga di situ. Malah kita mau nyetop angkot malah nggak ada malah di situ karena sekarang kan digital semua dia. Sampai kita akhirnya datang itu angkot mobil motornya kan ada juga, tinggal itu aja. sekarang ini tergantung kitanya lah Mbak. Kalau terlalu banyak uangnya di situ, jangan juga termasuk di situ. Kalau perlu itu ya, kalau untuk transfer sekian sejuta, misalnya sejuta aja dananya di situ, nggak usah dia banyak di situ, karena takut dibobolkan. Alang di rekening juga bisa dibobolkan, apalagi di situ,
1: betul,
2: kan?
1: Betul, betul.
2: Ah itu. Rekening aja kemarin juga bobol juga banyak juga, apalagi itu juga data kita juga ada di situ. Mungkin hati-hatilah data kita di situ Mbak, karena kalau untuk program-program apa kan harus harus teliti juga. Karena takutnya kalau kita kan pakai nomor nih, kalau nomor nih itu sudah keluar nomor induk apa itu, itu keluar juga datanya semua. Mau nggak mau juga sekarang ini, tapi juga bisa bermuda, akhirnya jauh kan bisa jadi dekat ya Mbak gitu. Biasanya kirim kan dulu pakai WSL, pakai apa kan sekarang pakai Dana, tek-tek-tek 5 detik langsung tik kata hati. Bunyi pasti ada sudah kiriman atau kita ngirim itu. Sekarang juga kalau mau barang juga kita mau transfer dulu baru ada barangnya malahan dia. Mau nggak mau kan kita harus tahu juga. Oke, itu aja.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sekarang ini apa-apa pakai transaksi digital gitu ya. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, gimana? Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Anda?
1: Alhamdulillah. Silakan nih. Literasi keuangan digital untuk cegah judi online dan juga pinjaman online.
3: Kalau itu, ini lapor dulu ya ketua. Androidnya nggak kedengaran suara. Kemarin kedengaran, sekarang nol.
1: Android, jadi, maksudnya streaming ya?
3: Ya. Ya nggak dengar di HP, nggak keluar.
1: Iya, baik.
3: Kemarin bagus, sekarang nggak keluar.
1: Iya, siap.
3: Jadi berani-berani aja nelfon.
1: Oh iya, RRI streaming apa. Ya, streaming Jambi ya, nggak keluar, baik.
3: Ya. Kemarin bagus.
1: Iya. Ini literasi keuangan digital untuk cegah pinjaman online dan judi online.
3: Kalau cegah pencegahan itu biasanya kan kerjaan aparat keamanan. Jadi kontrol dari polisi yang harus diperketat, dikontrol semaksimal mungkin, supaya hal-hal yang tidak diinginkan judi online sekarang macam itu nggak terjadi. Demikian aja.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, masih di line telepon kami pendengar 08 11 67 07 88 50. Memang keuangan secara digital ini mempermudah transaksi begitu ya, transaksi jual beli, transfer ya, bayar ini itu. Tapi ada juga akhirnya godaan terkait dengan adanya pinjaman online, bahkan judi online yang tinggal ster, nggak perlu datang ke ATM, nggak perlu datang ke bank, sudah ada di ujung jari. Oke, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Mbak Wici.
1: Iya, silakan nih opininya Bang J.
4: Memang ini harus dari pemerintah ya, sangat ini harus cepat selamat menutupi aplikasi situs perjudian online ya. Kalau dulu Mbak itu togel kita beli kan di Delta itu di daratan terbeli. Sekarang paling-paling ya ada beberapa negara, Singapura contohnya ya. Singapura lagi. Kalau sekarang ini ratusan ini perjudian melalui online dia buka ada 24 jam itu, 24 jam rolling terus buka terus. Nah ini macam mana cara bisa ditutup? Salah satu contoh yang termasuk senior itu Singapura itu termasuk perjudian dalam atau bisa ditutup macam pemerintah melakukannya ya untuk aplikasi atau situs-situs perjudian online ini juga macam main slot ke aduh. Macam-macam permainan judi itu memang harus kerja keras pemerintah itu kan menutupnya nih. Nah, kalau contoh di Malaysia itu judi ini itu dibuat di depan gedung besar itu orang Muslim dilarang berjudi, ya. Itu diakui secara pemerintah sudah memperingatkan, tapi pemerintah itu tidak mau seperti merekun dosa ya itu di hadapan Allah nanti ya. Secara manusiawinya sudah secara pemerintah diingatkan orang Muslim dalam berjudi. Memang ada memang terbuka Mbak. Mungkin ini coba masukkan negara juga ya, sistem negara juga atau sistem Malaysia aja dipakai. Karena judi ini bisa diberantas juga Mbak. Susah dari zaman dahulu kalanya gitu kan. Jadi tinggal pemerintah lah untuk mengurangi memang itulah ditutup lah, diblokir semua-semuanya yang ada aplikasi perjudian online itu. Muncul lagi tetap dimuncul lagi, tetap lagi muncul gitu aja.
1: Iya.
4: Ya lemak istilahnya sudah opininya. Assalamualaikum. Mm-hmm. Syariu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, karena memang pengetahuan kita bagaimana memahami, menggunakan dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi secara efektif dan bijak itu penting adanya ya. Selamat pagi.
5: Halo Jungga, selamat pagi.
1: Iya, silakan opininya.
5: Ya, cuma kalau kita hidup sekarang itu harus hati lah ya, dan mau kira. Sekarang semuanya itu pakai dana, itu harus ada yang lebih banyak kita ya, langsung katanya yang di dompet aja lah sih.
1: Pakai dompet biasa be, jangan dompet digital.
5: Oh, pakai dompet biasa lah ya. Ini karena orangnya kan semua nyimpan di HP. Pernah dulu kan orang kawan itu kan hilang pakai nomor dia. Karena mana? Jadi kita yang ngirim ke nomor dia itu, duit kita hilang itu. Itu kan mungkin dia gara-gara minjam di situ, mungkin kita ngirim ke pakai nomor itu karena orang kita hilang itu. Wah, itu kita yang tidak terjadi macam itu lah. Apalagi anak-anak sekarang itu kan pandai-pandai main judi online lah. Kita remajakan anak sekarang juga lah. Ya, orang tuanya kerja, dia main-main lampu judi lah.
1: Iya, yeah, iya.
5: Ya, itu rasanya diperhatikan di semuanya lah.
1: Baik.
5: Ya, pokoknya kita jangan tergiur lah dengan apalagi orang-orang minjam pito gitu. Harus hati-hati juga lah. Ya, enak tadi yang diomong ke kawan tadi, enak langsung lah.
1: Iya.
5: Langsung kita lapain langsung lah.
1: Nah,
5: itulah Pak Uci, harapannya mudah-mudahan kita jangan tergiur lah dengan yang di judi online dan
1: pinjaman online, betul.
5: Online dan itu lah. Oke saja Mbak
1: Uki. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar, terima kasih Anda yang bergabung bersama kami ya untuk literasi keuangan digital. Ini menjadi penting karena semuanya sudah ada di HP begitu ya, termasuk siaran RRI. Anda bisa mendengarkan kami ya melalui aplikasi Play Store, pilih RRI Digital untuk bisa mendengar ke RRI di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya Pro 1 RRI Jambi. Baik, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di kebersamaan untuk opini publik pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya. Ada Pak Ujang, Putra Banten, Bang Juli, Rudi, Pak DJ, Bang JJ, Ramlan juga di Tunas Mudo yang sudah bergabung memberikan opini pagi hari ini. Saya Suci Rayu dan rekan Brian masih temani Anda di kebersamaan Jambi pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi dan Prahadi. Kebersamaan untuk edisi pagi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan Yoga Wijanarko temani Anda untuk dialog Jambi menyapa masih terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjaman online ilegal dan judi online.
3: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
4: Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi menyapa edisi Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini kita akan membahas nih terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjaman online ilegal dan juga judi online. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Septarini Geminastiti selaku Deputi Kepala Kantor OJK Provinsi Jambi. Ya, selamat pagi, Mbak.
5: Pagi, Mas Yoga.
4: Sehat, Mbak?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat, Mbak. Lalu yang kedua ada Bang Ahmad Soleh selaku dosen pasca sarjana Universitas Jambi sekaligus pengamat ekonomi. Ya, selamat pagi.
6: Bang. Selamat pagi Bang Yoga.
4: Sehat Abang?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Udah lama gak ke kantor nih Bang.
6: Iya.
4: Hampir kesini Bang. Oke, akhirnya bisa kesini juga nih. Akhirnya
6: yeah.
4: Oke baik, untuk mengawali pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini mungkin ke sebelumnya Mbak dipanggil siapa?
5: Saya panggil Nenes aja.
4: Oh, Mbak Nenes ya Mbak,
5: iya,
4: ya. Oke,
5: nama siap, panggung Mbak. Saya Nenes.
4: Oke.

0: Baik, ya mungkin ke Mbak Nenes nih, Mbak. Mungkin iya. Kalau dari data OJK sendiri nih, Mbak, kita mungkin ngomongin data dulu nih, Mbak, ya. Bagaimana nih untuk kondisi pinjaman online ilegal kita yang mungkin sudah diblokir, atau ada berapa banyak sih sebenarnya yang ada di Indonesia sendiri untuk pinjaman online ilegal ini, Mbak?
1: Ilegal ya. Nah, sebenarnya sebelum itu saya jelasin dulu sebentar ya Mas Yoga. Jadi kalau kita di OJK itu kita ngawasinnya yang legal, yang berizin dan diawasi di oleh OJK. Nah, itu kalau posisi Maret 2026 yang terbaru itu ada 95 pinjaman daring namanya. Kita menyebutnya pindar. Kalau pinjol kan apa konotasinya negatif ya. Jadi nah itu yang diawasi oleh OJK. Nah, kalau ilegal, nah itu sebenarnya bukan di OJK. Nah, itu tapi memang di bawah namanya Satgas Pasti. Satgas Pasti walaupun OJK sebenarnya anggotanya sih gitu. Nah, jadi memang kalau per hari ini itu posisi Maret juga kalau enggak salah, itu sudah ada lebih dari ribuan lah harusnya pinjaman online ilegal, tapi yang sudah beredar ya, yang diblokir itu masih kalau nggak salah seratusan. Nah, tapi memang ini butuh kerjasama dari teman-teman masyarakat kita ya untuk melaporkan adanya kalau misalnya pinjaman online ilegal ke Satgas Pasti. Nah, jadi biar nggak ketukar-tukar nih Mas Yoga, karena kalau OJK kan mengawasi yang legal yang di bawah pengawasan kami, kalau nggak legal berarti ke Satgas Pasti. Nanti kalau Mas Yoga nih, kalau ada yang ilegal, Mas Yoga bisa laporin juga Mas Yoga. Jadi, nah kalau kita nggak dilaporin kan kita nggak terpapar gitu ya. Misalnya kalau nggak dilaporin gitu Mas Yoga. Jadi mungkin bisa jadi secara data bisa lebih banyak lagi ya. Cuman memang kita nggak kalau nggak tahu ya nggak bisa nutup gitu. Tapi penutupannya itu di Satgas Pasti.
0: Berarti dari 95 tadi, Mbak, ya?
1: 95 kalau yang berizin dan diawasi oleh OJK, betul.
0: Itu apa ya? Apakah sama dengan kayak konvensional atau bagaimana sih, Mbak, sebenarnya pinjaman daring ini, Mbak?
1: Sama aja
0: kayak yang kayak di bank-bank kayak gitu.
1: Oh ya, sebenarnya berbeda tentunya karena lebih mudah ya, karena prosesnya kalau kita di bank kan kita ada syarat-syaratnya gitu kan ya, dan memang secara pengajuan lebih mudah, syarat sama pengajuan lebih mudah karena semua berbasis teknologi kan, makanya namanya kalau kita nyebutnya kalau di OJK itu P2P lending sih namanya, pinjaman online pinjaman daring itu, jadi P2P lending. Nah, sebenarnya juga secara kelembagaan dia berbeda Mas Yoga, jadi kita misalnya Mas Yoga nih sebagai yang punya duit gitu ya, sebagai lender melalui platformnya di bawah pengawasan OJK, nanti disalurkan ke misalnya saya sebagai borrower. Nah, itu jadi pengajuannya juga lebih mudah, misalnya hanya melalui handphone gitu ya. Persyaratan sekarang, walaupun sebenarnya sekarang perbankan juga sudah lebih mudah, cuman perbankan karena sudah lama jadi mereka mempunyai kanal-kanal yang lebih banyak. Kalau P2P lending kan hanya berbasis teknologi aja gitu, nggak punya kantor lah gitu kan.
0: Tapi apakah dengan begitu aman, Mbak, data-data kita, Mbak?
1: Aman. Sebenarnya karena kalau yang berizin dan diawasi OJK itu udah ada aturan mainnya, Mas Yoga. Beda kalau yang ilegal kan tentu saja kan mereka bisa akses semua ya. Nah, kalau di OJK yang berizin dan diawasi oleh OJK itu, pertama itu sebelum dia disetujui platformnya itu sudah punya, harus ada kelayakan, uji kelayakan oleh OJK dan persetujuannya. Nah, itu termasuklah salah satunya misalnya dari sisi penyimpanan data, storage-nya gitu kan, terus keamanannya bagaimana, terus recovery datanya bagaimana, misalnya terjadi hack atau gimana gitu kan, itu semua harus ada aturan mainnya. Nah, kalau misalnya itu tidak memenuhi syarat itu kita nggak bisa setuju untuk pengajuannya sebagai dia platformnya di P2P lending. P2P lending ya, maaf ya, emang bahasanya agak gitu, pinjaman online lah jatuhnya gitu kan. Nah, setelah misalnya kita udah setujui gitu ya, udah keluar izinnya untuk melakukan operasional gitu ya. Nah, juga ada aturan mainnya. Misalnya kalau untuk ke konsumen gitu kan, kalau karena di OJK sendiri kita tuh ada yang namanya undang-undang, bukan undang-undang, POJK Perlindungan Konsumen. Nah, itu mengatur apa yang harus dilakukan oleh P2P lending ini, pinjaman online ini kepada konsumen. Nah, salah satunya tuh kalau misalnya kita pas edukasi nih Mas Yoga ke masyarakat kan, ke teman-teman, itu harus hanya bisa mengaksesnya camilan, kamera, mikrofon, sama location doang. Nah, kalau nggak boleh tuh apa pinjaman online itu pinjaman daring, beda istilah ya. Pinjaman daring itu nggak boleh mengakses selain dari tiga itu, gitu. Nah, aturan mainnya sih, karena kan yang dipentingkan itu adalah sebenarnya kamera, mikrofon, location aja. Kalau udah kontak galeri kan sebenarnya nggak boleh, gitu.
0: Kan zaman dulu waktu baru-baru pinjaman online itu kan banyak juga ya kayak gitu kan, sampai akses kamera, sampai akses apa? Foto, kotak,
1: iya,
0: WA.
1: Betul.
0: Jadi sekarang itu sudah nggak boleh lagi, Mbak ya. Ada batasannya juga.
1: Enggak boleh, memang enggak boleh. Ya? Memang enggak boleh. Dari dulu enggak boleh sih, Mas Yoga. Sama juga dia enggak hanya akses itu, tapi juga misalnya dari sisi pemasaran produk juga dia enggak boleh nawarin lewat WA gitu enggak boleh. Apa WA, apa SMS. Yeah. Jadi hanya seperti kayak kita promo produk saya di TV, di YouTube, yang seperti itu yang diperbolehkan.
0: Oke, baik. Tapi kayaknya saya sering nerima SMS.
1: Oh, berarti mungkin ilegal itu. Oh, kalau SMS blast boleh, Mas Yoga.
0: SMS blast boleh ya?
1: Maksudnya kayak hubungi ini gitu kan. Nah, itu biasanya enggak boleh. Dia harus ada aturan mainnya dalam rangka pemasaran produk. Nah, itu ada di PUJK Perlindungan Konsumen sama ada PUJK baru terkait dengan pemasaran produk sekarang gitu.
0: Oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas nih. Oke, mungkin ke Bang Ahmad soalnya ini, Bang. Kalau Abang melihat perkembangan digital kita di Provinsi Jambi sendiri, memang ini bagaimana menurut Abang? Apakah masyarakat kita ini sudah cukup terkait literasi keuangan digital kita ini sudah cukup siap untuk Provinsi Jambi atau bagaimana, Bang?
2: Oke, baik. Secara umum ya, untuk saat ini karena adanya didukung dengan kemarin terjadi bencana corona ya, saya melihatnya sudah cukup baik ya, terutama untuk literasi teknologi. Tetapi untuk literasi keuangannya ya memang masih belum ya, karena dalam literasi keuangan itu kan terbagi-bagi ya, bagaimana pengelolaan, kemudian mana kebutuhan yang terpenting dulu, kemudian mana kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan seterusnya ya. Nah, ini menjadi satu persoalan juga ketika kemampuan terhadap literasi digital yang begitu tinggi, baik untuk anak-anak ya, dewasa dan orang tua ya, tapi untuk yang 50 ke atas saya pikir agak kesulitan ya. Tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi di sini yang menjadi persoalan mendasar sehingga banyak masyarakat itu karena kebutuhan, bukan kebutuhan ya, karena keinginan. Sebenarnya tidak termasuk kebutuhan, tapi termasuk keinginan, kemudian prestis, gaya hidup ya, sehingga mereka apa yang dikonsumsi dan apa yang dibelanjakan itu lebih besar dari pendapatannya. Hasilnya, maka mereka mengalami defisit keuangan, dan larinya pasti cara yang paling cepat adalah pinjol, pinjaman daring gitu ya. Kemudian pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk konsumsi. Lebih parah lagi ketika mengalami kesulitan ya, sesekali mereka beruntung ya, makanya lari juga ke judi online gitu ya. Jadi dah pinjam sedikit, siapa tahu dapat, ternyata dapat di judi online. Nah, ini bisa nutup nih kebutuhan. Nah, besoknya ketagihan. Nah, siapa, itu yang terjadi.
0: Siapa tahu sih ya, Pak.
2: Siapa tahu
0: menang ya, Pak. Itu sih paling memang ya. Oke, baik. Mungkin ke Mbak Nenes dulu bentar, Mbak. Kan ada pinjaman online nih. Nah, itu kalau PayLater itu sama nggak sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Sama PayLater gitu.
1: Jatuhnya dia ya, jadi gini, Mas Yoga, jadi sebenarnya banyak masyarakat yang tukar-tukar ya. Jatuhnya kalau yang PayLater itu jatuhnya dia lebih kayak pembiayaan sih, pembiayaan perusahaan pembiayaan jatuhnya kalau izinnya di OJK. Nah, kalau yang P2P lending, yang pinjaman online itu yang beneran ada duitnya cair gitu, Mas Yoga. PayLater kan ada barangnya yang kita biayai. Nah, jatuhnya itu perusahaan pembiayaan sih, tapi dia berbasis teknologi. Tapi dia mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip
1: ya. Ya, kalau PayLater kan ada barang secara konsep ada barang yang harus dibeli. Kalau pinjaman online P2P lending, pinjaman daring P2P lending, duitnya saja yang cair. Kita terserah konsumsinya buat apa gitu kan gitu.
0: Oke, baik. Ini ke Bang Ahmad Soleh lagi nih, Bang.
2: Oke.
0: Ngomong-ngomong soal pay letter dan pinjaman online ini nih, kan pay letter nih biasanya kan HP ini, Bang.
2: Iya.
0: Kita untuk pay letter HP kan biasanya itu sebenarnya bijak enggak sih, Bang, untuk seorang yang misalnya yang belum inilah sebenarnya yang belum mampu tapi dia pengin terus sampai pinjam pay letter tadi itu untuk beli HP itu sebenarnya bijak atau bagaimana, Bang? Atau mungkin ada saran untuk dari Abang?
2: Bijak itu tergantung dari sudut pandang ya. Satu, dikatakan bijak ketika si konsumen tadi membeli handphone dengan pay letter itu digunakan untuk usaha atau untuk menopang kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan bisa menghasilkan pendapatan. Nah, tetapi tidak bijak ketika hanya sebagai prestis, gaya, ya dan mengikuti apa ya tren masa kini. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi kategori atau kalimat bijak itu tergantung dari sudut pandang. Tetapi ketika kita sudah menjadi apa namanya ingin menaikkan kelas ya, ini menaikkan kelas, ingin meningkatkan pendapatan, ingin upgrade diri lah ya. Nah, itu saya pikir sudah termasuk bijak meskipun dalam tanda kutip belum mampu ya. Tetapi tetap harus ada batasannya ketika kita meminjam pay letter untuk membeli handphone ya. Ya berarti kan ada pembayaran yang per bulan atau diangsuran ya, itu harus tetap juga terkontrol dan mampu untuk kita bayar. Kalau tidak nanti akan berdampak ke yang lain gitu kan.
0: Iya sih, memang. Tapi ada juga tuh, Bang, gestun ya, gesek tunai gitu. Jadi dia minjam minjam di bank ya, apa, beli HP, kredit HP, terus HP-nya itu dijual untuk menghasilkan uang cash. Ada sih yang kayak gitu kan, banyak sih, Bang.
2: Itu sudah level lanjut ya mereka. Kalau saya bilang mereka sudah terbiasa dengan gaya seperti itu ya. Dia pinjam dulu, kemudian baru dijual lagi untuk dapat cash ya. Nah, saya juga enggak habis pikir kalau seperti itu ya. Kenapa beliau tidak meminjam langsung cash gitu ya? Karena di situ ada dua kali bunga ya dalam bahasanya ya.
1: Iya, betul.
2: Yang dikenakan ketika pinjam untuk membeli barang. Kemudian dijual lagi itu kan ada penurunan nilai.
0: Benar.
2: Nah, berarti ada dua kerugian di situ. Kalau kita lebih cerdas ya sebaiknya jangan seperti itu ya. Kalau pinjam langsung aja pinjam atau menggunakan kartu kredit ya, atau sejenisnya lah ya. Jadi saya pikir agak lebih efisien.
0: Tapi nyatanya banyak loh, Bang.
1: Produk derivatif, Pak.
0: Makanya saya juga bingung. Ada gitu ya ternyata. Oke. Lalu Pak, mungkin kembali ke pinjaman online ini. Beda, cara bedainnya antara pinjaman online ilegal dengan pinjaman online legal itu seperti apa sih, Pak? Yang paling gampang untuk masyarakat kita ketahui.
1: Sebenarnya yang paling gampang itu adalah ngecek website OJK sih. OJK di, bisa nanya di kontak 157 bisa juga. Mungkin masyarakat kita gitu ya, atau teman-teman di rumah yang di jalan, jangan lupa tuh WA-nya kontak 157 081 157 157 157. Nanti WA aja. Kalau misalnya ragu, kalau misalnya males ah website OJK sering down, mungkin padahal nggak pernah down sih. Pamer ya. Tapi misalnya kalau butuh, capek gitu kan ngeliat website, di WA aja. Nanti misalnya kalau pengen tahu misalnya PT ABCD misalnya gitu, kita cek di situ. Kalau misalnya dia ada jawabannya, misalnya ini adalah ini, dijelasin, berarti itu dia berizin dan diawasi OJK. Tapi kalau misalnya nggak ada di direktori kita, itu dia ilegal. Jadi lebih gampangnya gitu sih. Cek juga misalnya kalau nggak di website OJK yang 95 tadi, kalau terkait dengan pinjaman daring ya. Cuma memang sekarang harus hati-hati nih, Mas Yogi.
0: Iya, benar.
1: Baik. Ada pengaduan ke kami, itu dia berpikir itu legal karena pakai nama yang beken gitu kan, misalnya kayak ada kami, EasyCash, itu kan nama beken sebenarnya. Kalau misalnya di OJK itu namanya bukan itu, namanya nama resminya,
0: nama PT.
1: Tapi nama bekennya ada kami misalnya EasyCash. Nah, itu sih sebenarnya ini yang sebenarnya sering membuat masyarakat kita tertipu, Mas Yoga. Jadi pernah pengaduan kalau dia mendapat sudah dapat kontaknya segala macam, taunya itu ilegal karena nama yang dia pakai itu PT EasyCash. Sementara EasyCash memang sebenarnya berizin dan diawasi oleh OJK kan, cuman EasyCash itu nama beken doang, PT-nya bukan nama PT EasyCash. Nah itu memang jadi memang harus kita tuh harus apa namanya aware lah gitu. Beneran nanti kalau buka website OJK nanti kelihatan tuh Mas Yoga, misalnya PT ini, misalnya PT lalala gitu misalnya, kelihatan tuh website yang benernya apa. Nah nanti dibandingin aja sama website yang abal-abal itu. Nah itu sebenarnya itu paling utama dan utama sekali, memang jangan harus, nggak boleh malas gitu ya Mas Yoga. Kalau kita butuh harus jangan malas cari datanya, itu satu. Yang kedua sih memang yang tadi, kalau misalnya pun kalau misalnya sudah apa namanya, sudah kadung nih, ternyata milih, ternyata dia minta akses selain kamera, microphone, and location, langsung uninstall aja. Nah itu, nah sudah pasti sih kalau yang ilegal biasanya minta akses, karena dia menggunakan itu nanti untuk nagih kan, untuk nagih yang tidak beretika, jadi dia butuh senjata itu. Nah kalau yang legal, yang berizin dan diawasi oleh OJK kan nggak boleh. Nah sebenarnya mindsetnya juga yang sering salah di masyarakat kita, once kita sekali kita udah nginstall itu bisa cair, sebenarnya enggak sih, karena ketika kita nginstall tapi kita belum setuju apapun itu enggak bisa dia biasanya. Nah sekarang ini kan kebetulan kita kan malas ya, masyarakat kita udahlah malas baca, malas kayak kita aja kadang apa langsung centang aja ya, enggak sih Pak gitu kan. Oh saya setuju gitu kan, padahal sebenarnya itulah krusial, titik krusialnya masyarakat kita tuh kena pinjaman online ilegal itu, karena dengan saya setuju, saya klik yes, itu dia bisa mengakses apapun di HP kita gitu. Jadi sebelum beneran yes semua, lihat dulu nih apa yang di yes-yesin gitu kan, saya setujunya apa aja gitu. Itu sih sebenarnya tips dan triknya biar nggak terjebak di pinjaman online ilegal.
0: Oke baik, ke Bang Apan sore lagi nih Bang, mungkin kenapa sih Bang masih apa ya, di Provinsi Jambi sendiri masih banyak orang Indonesia di Provinsi Jambi gitu, masih banyak yang terjerat pinjaman online, bahkan sampai ada yang apa ya, gali lubang tutup lubang ya mungkin ya. Itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi Bang?
2: Ini pengamatan di Provinsi Jambi ya, yang kebetulan nomor satu ya di Indonesia ya, yang paling banyak itu ya.
0: Kalau bukan, itu judi online
2: sih ya. Ini udah mendekati juga ya kayaknya ya. 10 besar kalau gak salah ya. Nah ini karena saya melihat Jambi ini sebenarnya budayanya cukup bagus di awal ya. Tetapi dengan perkembangan zaman ya, anak-anak ini pingin lebih ingin untuk eksploitasi diri ya, menunjukkan bahwa saya ini juga bisa gitu ya. Jadi terkait dengan budaya dari luar yang terbawa ya. Jadi di, seperti di Jambi ini kan sudah mulai marak ya kafe-kafe yang sebelumnya nggak ada ya. Nah saya pikir dengan tingkat apa namanya pengendalian dari sosial lingkungan masyarakat yang begitu kurang, tidak begitu kuat lah ya secara budayanya, terus masuk budaya baru, nah maka ini mempengaruhi gaya hidup dari anak-anak muda sekarang ya. Nah ini akhirnya apa, gaya hidup dan prestis yang seperti ini ya, kalau dibilang seperti orang kaya baru lah gitu ya. Jadi mereka agak lupa diri. Nah sehingga cara yang terbaik ya, dan tercepat ya, bukan terbaik ya, sorry, yang tercepat bagi mereka untuk mengupgrade diri adalah dengan pinjaman-pinjaman. Karena kalau meminta dari orang tua ya, ya mohon maaf, Jambi bukan termasuk daerah yang kaya ya, akan sumber daya ya. Tetapi keinginan bergaya itu hampir sama.
0: Benar.
2: Nah, jadi tidak seimbang antara pendapatan dari keluarganya dengan apa yang diinginkan dan gaya hidup dari anak. Nah ini ada timpang, dan saya yakin juga dalam beberapa kasus ya, orang tua ini tidak tahu menahu terkait dengan pinjaman-pinjaman anaknya.
0: Iya sih.
2: Nah ini ketika sudah terjadi penagihan, kemudian terjadi pada level yang sudah agak kredit ya. Nah ini baru orang tua turun tangan, ada pengaduan-pengaduan kan cukup banyak juga ya.
1: Banyak.
2: Nah kondisi ini ya cukup sangat berbahaya sih kalau menurut saya, karena depresi anak terkait dengan itu, resiko-resikonya ya, bahkan sempat sampai pengadilan juga ya, diancam ke pengadilan ya, dalam beberapa kasus ini ya. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari hukum ya, mereka juga seringkali pasang badan untuk menjaga ini, pinjol ini, anak-anak yang terjerat pinjol. Dalam tanda kutip pinjamannya juga gak banyak, mereka hanya pinjam 500 gitu ya, tapi dalam beberapa bulan kemudian bisa sampai 3 juta, 5 juta gitu kan. Nah, saya yakin ini bukan yang legal ya, Bu ya. Biasanya ilegal ya, dan kita semua dapat apa namanya SMS yang dalam tanda kutip kurang baik tadi ya, sehingga itu menjadi beban dan ancaman baik anaknya, orang tua. Nah, psikisnya juga akan kena gitu kan. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya.
0: Bahkan bisa sampai itu ya, Pak,
2: ada yang agak-agak ya, bisa jadi yang ditakutkan kalau bunuh diri dan pelampiasan ke yang lain.
0: Iya, gitu. Benar. Itu sih memang yang harus yang di awasin ya. Mungkin bicara soal anak-anak kita nih, Bang. Ke Bu, Mbak, Nenes lagi nih, Mbak. Apa sih yang OJK lakukan untuk minimal memberikan edukasi lah ke masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal, ataupun untuk meningkatkan literasi keuangan mereka sendiri dari OJK sendiri, mungkin dari anak SMA atau SMP atau bagaimana?
1: Iya, baik. Jadi Mas Yoga, kita tuh sebenarnya udah lumayan ini lah, gencar lah ya. Jadi terkait dengan edukasi ini, edukasi ini juga nggak hanya yang kita datang-datang ke daerah gitu ya, tapi juga melalui konten di IG gitu ya. Jadi baik OJK Jambi maupun OJK Indonesia, terus juga yang namanya Sikapi Uangmu kalau di OJK sendiri, khusus untuk edukasi keuangan ini. Nah, ini benar-benar sudah sering kami galakkan sih terkait dengan bahaya pinjol ilegal gitu ya, kemudian harus gaya hidup yang baik dan cara mengelola keuangan gitu. Terus juga kalau OJK Jambi sendiri, kami tuh punya yang namanya Duta Literasi Keuangan, Mas Yoga. Jadi Duta Literasi Keuangan kami ini tersebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Nah, tugasnya adalah mengedukasi masyarakat sampai dengan ke pelosok-pelosok. Jadi kalau kami kan cuma ada di kota Jambi gitu ya. Jadi nah, agar masyarakat kita juga paham mengenai edukasi keuangan. Nah, ini kami masukkan ke dalam materi-materi edukasi keuangan. Salah satunya bahaya pinjol tadi, pinjol ilegal, kemudian cara mengelola keuangan, terus melindungi data pribadi. Nah, sekarang kan juga marak ya yang data-data kita ya. Sebenarnya data-data itu banyak juga kita secara nggak sadar sih ngasih. Jadi memang ini perlu edukasi lagi masyarakat. Selain edukasi itu juga kami itu yang namanya ada yang namanya LMSku, Mas Yoga. Jadi mungkin belum familiar ya bagi masyarakat ya. Tapi ini sudah kami informasikan, kami galakkan kepada teman-teman sekolah, teman-teman pelajar dan mahasiswa. Jadi dengan mengakses lmsku.ojk.go.id, di situ ada beneran materi-materi tentang keuangan. Nah, di samping itu juga LMSku ini kan nanti kalau misalnya kayak kita, Mas Yoga, kayak kita habis seminar dapat sertifikat gitu kan. Nah, di LMSku tuh juga dapat sertifikat. Nanti bisa nanti teman-teman mahasiswa menggunakan, misalnya kalau mau melamar kerja itu valid sih, misalnya digunakan sebagai sertifikat telah menyelesaikan ini itu gitu. Jadi memang sudah segala daya dan upaya lah, Mas Yoga.
0: Kadang ada yang kecolongan juga, Pak.
1: Iya, tapi mungkin pas edukasinya kurang konsentrasi kali ya audiensnya.
0: Oke, baik. Ke Bang Ahmad Solin, mungkin ingin menanggapi apa yang sudah dilakukan OJK ini, bagaimana menurut pandangan Abang?
2: Sudah bagus ya, terkait dengan LMSku dan macam-macam ya. Cuman saya juga menyarankan kepada pemerintah juga ya, terutama karena kita posisi di Jambi ya, saya pikir perlu juga lah ya untuk memasukkan literasi keuangan itu dalam kurikulum di sekolah.
0: Iya sih.
2: Jadi ini satu hal sederhana mungkin dalam kurikulum muatan lokal ya, karena itu yang paling bahaya saat ini.
0: Benar, itu Bang.
2: Nah, sehingga ketika itu dimasukkan, secara tidak sadar anak-anak kita, adik-adik kita semua ya, itu bisa belajar bagaimana mengelola literasi keuangan, apa yang harus dilakukan, kemudian pinjol ini masuk disetujui enggak secara agama, secara ini ya, budaya, dan tepat atau tidak. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah memasukkan sedikit benih-benih literasi keuangan. Nah, kalau ini bisa dilakukan 5 tahun ke depan, kerja dari OJK agak ringan ya, Mbak.
1: Wish, Pak, wish.
2: Iya. Ini jadi saling terkait satu sama yang lain. Dan kemudian juga sebaiknya pemerintah harus gotong royong bersama-sama.
0: Ya,
2: tidak hanya dari sekolah, tapi dari polsek, kelurahan, RT, orang tua, semuanya ya, ayolah bareng-bareng kan. Sehingga kita terutama di Jambi ini ya, itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Yep, Mas Yoga. Benar sekali, apalagi anak SMA sekarang nih.
2: Waduh, luar biasa.
0: Luar biasa sekarang kalau soal uang nih.
1: Iya, tapi kami juga ini sih Pak, maksudnya Mas Yoga atau Bapak Ibu mungkin yang di kampus kalau mau ada kerjasama sama kami, misalnya kalau mau ada kuliah, kami terbuka sekali sih misalnya.
2: Siap.
1: Misalnya berapa kali pertemuan mungkin kita terkait misalnya edukasi keuangan ini, kami menyambut baik sih kalau ada kerjasama seperti itu.
0: Oke, baik, itu kampus-kampus kalau ada yang mau kerjasama nih. Oke, baik, pendengar dimana pun anda berada nih, sebenarnya menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun kita akan break sejenak nih, Bapak, Mbak, dan Mas, Bang. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa edisi Rabu 8 Juli 2026, masih bersama saya Hujan Reko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Dan kita masih membahas nih terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjaman online ilegal dan juga judi online. Masih dengan dua narasumber kita, ada Mbak Nenes dan juga Bang Ahmad Soleh. Ya baik, mungkin ke Mbak Nenes lagi nih Mbak. Kan kita ketahui nih di Jambi ini apa ya menurut pandangan Mbak nih judi online nih Mbak.
4: Judi online.
3: Itu sebenarnya apa ya, di Jambi kan nomor satu nih. Nah itu apakah ada pengaruhnya terkait pinjaman online juga Mbak ya?
4: Iya, iya benar-benar ada pengaruhnya pasti Mas Yoga.
3: Mungkin bagaimana menurut pandangan Mbak?
4: Iya. Judi online nomor satu seprovinsi itu sebenarnya saya secara data belum dapat ya Mas Yoga, karena tapi karena judi online itu sebenarnya nggak dibawa OJK juga. Karena kalau kita kan yang ilegal itu pinjaman online ilegal, investasi ilegal ya kan. Tapi kita sangat ingin membantu lah terkait dengan judi online ini. Tapi kalau kami melihat ya, judi online itu pasti ujung-ujungnya pinjol nggak sih
3: benar,
4: ya kan? Atau karena kecanduan tadi yang dibilang Pak Ahmad Soleh tadi kan, pengen ini nggak punya gitu, tapi pengen instan. Nah cobalah judi online, ternyata habis duitnya udah, apalagi ya udah jual barang nggak dapat pinjol. Nah saling berkaitan sih sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya pinjaman daring kan biasanya tidak secepat yang pinjol ilegal kan. Jadi memang biar instan nih, sekarang juga nih pengen judol, duit nggak ada. Nah, kemudian itulah terpikirkan pinjaman online ilegal. Saling berkaitan sih Mas Yoga. Semakin orang serakah, semakin orang bisa mengatur keuangannya, ke judol semakin tinggi, semakin tinggi pinjol juga. Pinjol ilegal ya.
3: Pinjol ilegal ya Mbak.
4: Iya, kalau pinjol pindar ya pindar. Pindar kan beda lagi.
3: Oke, baik. Ke Bang Ahmad Soleh mungkin Bang, mungkin memang ada ini Bang ya, antara judi online dan pinjaman online itu ada kaitannya Bang ya?
5: Iya, betul. Jadi ini saya agak sedikit ngecek ini ya. Ternyata dari hasil riset itu ya, korelasi antara pinjol dan judi online itu di atas 70%. Artinya kalau judi online-nya meningkat ya, pasti pinjolnya juga meningkat. Nah itu sudah secara otomatis ya, demikian juga sebaliknya ya. Nah ini persoalan yang sangat mendasar ini. Benar. Ya saya pikir harus diselesaikan ini. Entah bagaimana caranya, pemerintah harus fokus ke sini ya. Nah itu. Kemudian juga kalau terkait dengan judul ya, itu memang banyak hal ya yang melatar belakangi. Seperti ya, seperti kalau di Jambi ini kan memang termasuk kota yang kecil ya.
3: Iya.
5: Tetapi teknologi sudah cukup masif ya. Sudah bagus sekali ya teknologi ya. Kemudian faktor ekonomi juga menjadi salah satu. Kenapa? Karena ekonomi sulit ya. Anak-anak atau orang tua juga banyak sekarang ya. Itu mereka ingin cepat kaya. Karena sehingga jadi judi online. Kemudian lingkungan juga ya, kurang pengawasan. Kalau anak-anak SMP dan SMA itu biasanya banyak ikut-ikutan. Di tongkrongannya itu kalau sudah ada yang ikut judi online, semuanya ikut. Biasanya gitu. Kemudian juga kecanduan. Nah kecanduan ini yang paling berat ya. Sekali saja kita pernah mencoba judi online dan dapat, besok pasti diulang. Dan besoknya akan diulang lagi. Karena mereka berpikir hanya satu kali saya dapat akan menyelesaikan kegagalan sebelumnya. Nah, itu yang dipikirkan anak-anak ya. Tapi faktanya gak dapat-dapat ya. Gagal terus gitu ya. Karena tingkat probabilitasnya sangat kecil sekali dibandingkan antara kita memasang dan dibandingkan dengan berapa persen kita dapatnya peluang. Jadi kami dulu pernah juga ya diajari ya, kalau dalam ekonomi itu ada statistik ya. Jadi kita bisa menghitung berapa kemungkinan dapat ketika kita bermain dadu, bermain judi online, bermain masang togel gitu ya. Ketika untuk togel itu masih di 80%. Jadi sebanyak, kalau logikanya gini ya, kita pasang semua nomor itu hanya 80% yang dapat. 20%-nya pasti gagal. Artinya itu tidak mungkin kita bisa balik modal. Tetapi kalau 100% berarti kita impas. Pasang aja 100 dapatnya balik modal. Pasang 100 dapatnya balik modal. Tapi faktanya tidak. Kalau 80% kita pasang semuanya ya. Nah, ini 20%-nya gagal. Yang beruntung siapa? Ya bandar. Apapun ceritanya, bandar tetap paling beruntung. Dan mereka bisa membolak-balikkan itu karena mereka bercerita kemungkinan. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Sehingga kami menyadari bahwa judo, kemudian apa namanya, togel dan sebagainya ya. Nah, itu tidak akan bisa memberikan manfaat yang besar ke kita. Pasti di akhirnya kita akan kalah. Itu. Nah, itu.
0: Tapi kenapa Bang ya sudah seperti itu? Orang tahu nih judi online itu pasti rugi. Tapi kenapa masih banyak yang main ya Bang? Saya juga sendiri bingung gitu.
5: Kalau saya bilang judi online ini kan hampir sama dengan merokok. Kemudian kalau minum kopi enggak ya. Minum kopi masih bisa ditunda kadang-kadang ya. Kalau merokok tuh enggak bisa ya. Rokok kemudian dia sudah sifatnya kecanduan. Jadi kalau kecanduan itu hari ini tidak ya, besok pasti iya lagi gitu kan. Sampai ketika belum habis ya. Ketika sudah habis mereka akan berhenti. Tapi kalau ada lagi, mencoba lagi. Nah, ini yang selalu apa, siklus yang berulang-ulang ini yang menjadi masalah besar kan. Nah, saya pikir untuk apa namanya, menguranginya ya, berarti harus ada aturan yang ketat. Itu satu. Kemudian pendekatan-pendekatan dari sisi agama juga gak mempan rasanya ya. Banyak juga sudah ya. Tapi ya saya pikir itu perlu juga dilakukan ya. Dan meningkatkan kesadaran kita.
0: Iya, itu.
5: Yang jadi masalah juga Mas ya. Yang biasa judi ini enggak sadar-sadar.
0: Iya benar. Kalau belum habisnya baru belum.
5: Saya pikir satu generasi yang sudah terpapar itu ya. Itu ya bolehlah diedukasi untuk mengurangi secara jumlah permainannya ya. Tetapi yang sebelumnya ini yang harus dipastikan.
0: Iya.
5: Nanti generasi ini hilang ya, insya Allah munculnya yang baik-baik.
0: Iya.
5: Gitu kan. Tapi itu, kalau dipersihkan, enggaklah. Dan itu satu sisi dari sisi konsumennya ya. Kemudian pemerintah harus juga segera gitu. Yang seperti itu ya, mbok ya di apa namanya, diblokirlah yang seperti itu. Agak serius lah yang ahli IT gitu ya, yang kira-kira menyangkut judol, ada SMS blasting yang macam-macam gitu ya. Itu langsung di selesaikanlah gitu loh. Masa kita menunggu itu pemerintah gak bisa melakukan. Saya pikir kalau niatnya ada, saya yakin bisa. Gak ada yang gak bisa dilakukan pemerintah. Karena otoritas tertinggi kan di pemerintah ya. Ahli IT banyak, cybernya juga banyak. Tapi kenapa tidak terkelola seperti itu? Malah justru mereka rame-rame menyerang pemerintah ya. Karena saya yakin pemerintah ini dalam tanda kutip ya, tidak memuaskan bagi mereka. Maka ya itu jadi satu ini ya. Kayak kemarin kasus kita di Jambi ya, Bang Jambi itu kan kebobolan ya. Kenapa tidak bobol yang judul aja?
0: Iya. Iya sih.
5: Itu kan simple ya. Uangnya lebih banyak di sana kan. Satu hari perputarannya lebih dari 150 miliar ya di Kota Jambi aja ya. Kenapa enggak itu yang dibobol? Kan enak gitu kan. Ya istilahnya sekalian lah itu membantu pemerintah gitu kan. Ya ini dalam tanda kutip aja ya.
0: Oke, baik. Itu berarti memang harus sering-sering diedukasi Bang ya, untuk generasi sekarang ini dan tidak berlanjut ke generasi ke bawahnya nanti ya Bang ya. Oke, baik. Ke Mbak Nenes nih Mbak. Nah sama kayak tadi, misalnya judul ini kan kenapa selalu ada gitu yang main. Nah kalau misalnya di pinjaman online ilegal nih Mbak, kenapa sih kan sudah diawasi nih Mbak, tapi kenapa kok masih ada juga gitu pinjaman ilegal yang dipakai oleh masyarakat kita?
4: Iya. Kenapa ya? Iya. Sebenarnya mungkin kalau menurut saya sih masyarakat kita tuh minim literasi sih sebenarnya. Jangankan itu Mas Yoga, kita udah ngasih tahu gitu ya berbusa-busa gitu ya, tetap nggak diperhatikan gitu. Nge-share berita aja kadang baca caption aja banyak yang malas kan masyarakat kita. Ada foto nih. Kenapa nggak baca caption ya kan? Jadi memang sebenarnya menurut saya mungkin butuh masukan dari Pak Ahmad juga sebagai pengamat. Kalau saya sih minim literasi sih, budaya kita yang kurang membaca, kurang ingin tahu terkait dengan info-info terkini sih. Jadi padahal misalnya memang kalau nggak mungkin kan kalau kita nggak mencari tahu, nggak mungkin tiba-tiba sop di depan mata kita kan nggak mungkin. Jadi karena kita pertama minim literasi, nggak mau cari tahu yang benar yang mana, ciri-cirinya yang salah yang mana, yang ilegal yang mana, yang benar yang mana gitu. Nah itu sehingga orang-orang oknum-oknum ini akan selalu membuat inovasi baru gitu ya dalam hal dalam hal negatif gitu ya untuk mengelabui masyarakat kita gitu. Kayak penipuan lah gitu kan. Kebetulan saya juga menangani pengaduan konsumen. Ada aja yang masuk dengan ide-ide terbaru dari yang ilegal-ilegal ini gitu. Dan ada aja korbannya gitu. Jadi memang satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau selain pinjaman online ilegal ini kan juga ada yang namanya investasi bodong. Investasi bodong ini juga tadi yang dibilang oleh Pak Ahmad Soleh juga, bahwasanya masyarakat kita tuh keserakahan itu, kayak pengen cepat pengen cepat, pengen gak mau repot. Nah itulah sumber masalah kita terjadi gitu. Sumber masalah saya juga sih Mas Yoga gitu. Jadi dua hal itu sih, kalau diperbaiki dari sisi literasi sama kayak kita harus mau effort gitu untuk mengetahui hal-hal yang ilegal yang mana, yang legal yang mana. Gitu.
0: Sama juga ya, memang investasi bodong itu juga ya. Memang kita keuntungannya itu kadang nggak masuk akal, orang percaya kayak gitu.
4: Ya, maksudnya kalau aneh juga kan Mas Yoga, orang kalau misalnya mau kaya pasti maksudnya sendiri-sendiri kan, nggak ngajak-ngajak kan. Tapi kalau ada yang ngajak, kita ngajak kaya bersama tuh kayak harusnya kita udah curiga ya, gitu
0: benar.
4: Kan. Tapi karena jiwa keserakahan ya, keserakahan dari diri manusia akan ingin mempercayai itu sih, sulit juga sih maksudnya.
0: Berarti memang sebenarnya masyarakat kita nih memang harus lebih diedukasi.
4: Betul.
0: Terkait literasi keuangan, misalnya investasi itu keuntungannya harusnya segini kan batasnya. Gak mungkin langsung sampai sebulan 50% itu kan gak mungkin kan keuntungannya kan.
4: Iya. Betul.
0: Oke, baik. Ke Bang Ahmad Soleh lagi nih Bang. Apa ya? Apa sih Bang yang seharusnya apa ya? Misalnya masyarakat kita nih butuh dana cepat. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat kita ini sebenarnya selain dari pinjaman online ilegal lah. Minimal enggak judi lah gitu. Itu yang sebenarnya yang apa yang harus ditekankan juga untuk masyarakat juga ya.
5: Kalau terkait dengan butuh dana ya, semuanya saya yakin butuh ya. Terutama cepat ya. Tapi yang paling harus dilakukan itu adalah bekerja. Bekerja apa?
6: Cari uang halal lah, Bang.
5: Iya, karena gini, banyak kalau kita amati ya, terutama kalau kita agak menyoroti daerah-daerah padat penduduk ya di kota sekitaran pasar gitu ya. Kemudian di daerah apa namanya? Kenali sana. Kemudian di Telana itu ya. Itu yang di pinggiran yang bukan pegawai ya, itu banyak yang menganggur. Ya istilahnya tidak rajin gitu ya. Dalam satu keluarga itu bisa 3-4 orang atau 2 orang laki-laki itu di rumah semuanya tidur, tidak diajari dari awal mereka untuk bekerja ya. Nah, sehingga itu menjadi satu persoalan. Mereka akan selalu butuh dana. Tetapi siapa yang bisa meminjamkan? Nah, karena beliau tidak bekerja dan tidak mau bekerja gitu kan. Nah, ini agak sulit sekali ya, kecuali ke pinjol tadi yang bisa ya. Kalau minjam koperasi juga susah ya, apalagi perbankan. Satu hal yang ditanya, kamu kerja di mana?
6: Iya, benar.
5: Karena perbankan sudah sangat selektif ya. Nah, itu tetap larinya ke pinjol. Jadi yang harus dilakukan ya bekerja, memperbaiki diri ya, apapun itu pekerjaannya, tapi dia harus bergerak dari rumah. Saya yakin pasti dapat uang.
6: Benar.
5: Karena setelah saya amati ya dalam berbagai kegiatan, terutama pendampingan dan penelitian ya, sebenarnya tidak ada yang miskin di Kota Jambi ini, kecuali mereka yang tidak mau bekerja, mereka yang mempersulit diri, mereka yang hidup boros ya, dan mereka yang tidak bisa menggunakan keuangan secara skala prioritas. Karena saya bisa berbicara ini, saya pernah mendampingi beberapa kegiatan ya, kayak Prokus Kemenaker, kemudian dari pendampingan beberapa kemiskinan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Mereka ini sebenarnya pendapatannya banyak, Mas Yoga. Tetapi dalam pengelolaan hari-hari ya, itu yang tidak efektif gitu loh. Saya yakin ketika mereka efektif, 1 tahun saja mereka sudah bisa lepas dari jerat kemiskinan. Dan tidak butuh yang namanya dana cepat. Itu sih. Ini masalahnya ini. Saya kan dapat 100.000. Saya pernah sekali waktu itu melihat ya, ini ada seorang pemulung nih, mereka menjual dagangannya, dapatlah sekitar 600.000 di depan kampus Sunja ya. Mereka punya anak 5 atau 6. Sebenarnya kan logikanya beli beras ya, beli beras kemudian lauk pauk untuk makan di rumah. 600.000 bisa 1 minggu loh ya. Ya. Enggak, mereka masuk ke warung Padang dan membeli sebanyak 6 itu. Jadi dalam satu kali makan itu sudah 100.000. Itu sudah bentuk ketidakmampuan dalam mengelolaan keuangan.
6: Oh iya, ngerti.
5: Dan mereka merasa, oh, mumpung saya dapat uang, saya ingin merasakan yang enak, apa yang terlihat di ini. Dan setelah itu mereka akan kembali lagi dalam kondisi semula. Nah, ini persoalan ini. Ini harusnya dinas apa ini ya? Yang membantu itu ya. Jadi ini sulit sekali. Kami memberikan bantuan habis untuk hari itu juga. Jadi untuk konsumsi, bukan untuk investasi. Makanya dalam beberapa kegiatan kami membelikannya barang. Karena kalau dikasih uang nggak ini, dan faktanya dikasih barang masuk ya, ada juga yang seperti tadi dapat barang dijual dapat uang cash.
6: Uang cashnya untuk?
5: Iya, jadi itu tidak semua ya.
6: Tidak
5: itu.
6: Semua.
5: Ini hanya sebagian ya, tapi ada gitu loh. Jadi ini yang paling sulit sekali diatasi, sehingga butuh uang cepat itulah persoalan yang selalu mereka sampaikan ke kami dan kita semua. Gitu maksudnya.
6: Oke, berarti memang ini ya, Bang ya. Dari masyarakat kita sendiri yang harusnya apa ya, mengertilah, paham mengatur keuangan ya, Bang ya.
5: Iya. Jadi saya berharap ini ya pada dinas pendidikan ya. Jadi kayaknya harus memasukkan satu kurikulum ya, muatan lokal lah. Kalau dulu kan ada muatan lokal ya, budaya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu masuk literasi keuangan. Kalau memang kita mau sama-sama meningkatkan atau memberantas ya istilahnya persoalan-persoalan mendasar dalam di level masyarakat. Itu sih.
6: Karena memang literasi keuangan itu juga dibutuhkan dari saat kecil ya, Bang ya. Soalnya tetangga saya itu juga kecil SD ya, SD judi deh bang. Entahlah, gak ngerti. Oke baik, ke mungkin ke Mbak Nenes lagi deh mungkin karena kata satu waktu nih. Pesan-pesan nih Mbak ke masyarakat kita, terutama terkait literasi keuangan digital dan juga ya kalau bisa hindarilah pinjaman online ilegal dan juga judi online Mbak.
4: Banyak ini berarti sebenarnya. Sebenarnya boleh, ini boleh. Adalah momen kami gitu. Melakukan edukasi keuangan. Nah sebelum itu, sebelum kita ngomongin pinjol, saya izinlah Mas Yoga ingetin pendengar kita untuk pelindungan data pribadi. Nah karena salah satu yang sering masuk pengaduan ke tempat kami itu adalah katanya ya kan datanya diambil. Tapi sebenarnya saya nggak bisa, kita nggak bisa lakukan bilang langsung itu dia apa datanya dihack atau gimana gitu kalau sebenarnya kita nggak investigasi kan. Jadi masyarakat itu Bapak Ibu di rumah ya dimanapun berada jangan lupa kalau misalnya punya kartu kredit atau kartu debit jangan sampai CVV-nya ketahuan dikasih lihat ke orang kemudian OTP kalau ada yang masuk OTP ke SMS kita jangan dikasih ke orang lain apapun dia daya dan upayanya meminta OTP jangan dikasih. Kemudian juga jangan download link dari yang kita nggak tahu nih, jangan kepo lah gitu, nggak boleh kepo-kepo untuk hal yang tidak penting gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya ada yang nanya ibu kandung, jangan dikasih tahu, karena itu biasanya untuk data-data perbankan untuk ibu kandung. Nah kalau untuk pinjaman online ilegal tadi, ngingetin lagi, yang hanya bisa diakses itu camilan, kamera, microphone, location. Kemudian kalau investasi bodong, ingatnya 2L aja, Mas Yoga. Nah 2L legal dan logis. Legalnya apa? Cek dulu ke OJK tadi, bisa ke kontak 157 atau website OJK di ojk.go.id atau kalau misalnya kalau ragu ke kantor OJK aja misalnya kalau udah bingung gitu ya. Itu legal, cari cek legalitasnya. Tapi sebenarnya kan industri jasa keuangan itu tidak hanya misalnya di OJK, ada juga memang izinnya di Bank Indonesia. Terkait dengan misalnya payment gitu ya, kayak dana gitu kan, itu kan di bawah Bank Indonesia. Atau mungkin bisa jadi dia komoditas, jualan komoditas di Bappebti. Jadi gak hanya di OJK sih, tapi pastikan legalitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua logis, yang tadi Mas Yoga udah bilang nih, masa iya sih gitu dana kita ngasih 1.000 kembalinya 1.000.000 kan nggak mungkin gitu. Nah bandingkan dengan misalnya bunga yang berlaku saat ini, misalnya bunga sekarang 6%, ya udah berarti maksimal 6%. Nah seperti itu aja sih Mas Yoga, dan jangan lupa apapun baca gitu aja gitu, baca itu dulu ya. Jangan malas, jangan setuju aja gitu Mas Yoga. Itu sih pesan saya untuk pendengar kita.
6: Oke baik, super sekali Mbak. Pesan-pesan untuk masyarakat kita?
5: Kalau saya sih masyarakat memang harus lebih berhati-hati ya. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi sama juga ya, jangan kepo ya. Kemudian ayolah sama-sama untuk menyadarkan diri ya, untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari judol dan pinjol.
6: Benar-benar.
5: Mungkin itu aja.
6: Oke, siap. Ya, baik. Ya, terima kasih. Karena keterbatasan waktu nih, Mbak.
1: Iya.
6: Terima kasih ke Mbak Nenes dan juga Bang Ahmad Soleh sudah bergabung di Dialog Jambi pagi ini. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah Dialog Jambi menyapa pagi ini. Edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Gujana Reko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Sibar sama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernahadi kabar sama Jambi pagi hari ini, kami sudah tersambung nih bersama rekan prakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Benedi Fajar di ujung telepon, rekan Ben. Halo.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Halo.
0: Iya, silakan.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini 8 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada siang dan sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 94%. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi detik panas hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 5 Juli 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 20 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, dan Kabupaten Sarolangun 11 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Ben. Selamat bertugas. Ya pendengar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Untuk Jambi pagi ini pendengar, rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Benedi Fajar, sudah hadirkan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5 01.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo RRI. Bagaimana Anda bersama kami ya untuk Halo RRI? Bisa bersama kami berdengar di 0811-6707-8850. Anda bisa sampaikan keluhan ya, atau juga kepedulian Anda terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda, terutama juga mungkin keluhan tentang layanan publik ya di wilayah Anda. Mungkin ada dengar atau malah Anda rasakan begitu ya, terkait dengan layanan publik terutama sekali. Selamat datang di 0811-6707-8850. Anda bersama kami untuk Halo RRI di kebersamaan pagi hari ini, karena layanan publik ini tentu kita harapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi di era merdeka ini ya. Oke, tapi mungkin ada layanan publik yang kemudian bermasalah atau mendapatkan keluhan ya terkait dengan apa yang Anda rasakan. Nah, pendengar, kami sampaikan juga ini terkait dengan program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 ini akan dibuka pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Nah, Anda juga bisa bersama kami ya untuk program magang nasional ini. Karena sebenarnya ini sudah dilakukan ya, dan tahun ini kembali dibuka program magang nasional angkatan kedua. Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi dalam Halo RRI untuk kebersamaan edisi pagi hari ini. Kami nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya, dan Anda juga bisa memberikan opini Anda, komentar Anda, respon Anda terkait dengan pemerintah yang kembali membuka program magang nasional angkatan kedua, akan dibuka tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Ini program magang nasional ini luar biasa ya, karena kita magang di satu perusahaan dan mendapatkan penghasilan gaji begitu, sehingga ini menjadi menarik untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia. Tapi tentunya ada persyaratan juga yang harus dipenuhi ya untuk bisa mengikuti program magang nasional. Ini program magang nasional tahap kedua, pendengar, akan dibuka mulai tanggal 15 Juli mendatang dan terbuka untuk 150.000 masyarakat Indonesia. Oke, pendengar di kebersamaan untuk Halo RRI, masih kami nantikan Anda di line telepon 0811670788 50. Sembari menanti Anda, ada Payung Teduh di satu nomor lagu mereka, Diam.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: Pro 1.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.
4: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
5: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
6: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kan?

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Pro 1.

Baik, benar. Terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pernah di akhir kebersamaan kami kabarkan terkait dengan Microsoft ya. Ini adalah raksasa teknologi asal Amerika Serikat, kabarnya akan melakukan pemangkasan jumlah karyawan sekitar 4.800 pegawai di berbagai negara. Dan jumlah tersebut setara sekitar 2,1% dari total tenaga kerja Microsoft di seluruh dunia. Langkah itu menjadi bagian pendengar dari restrukturisasi terbaru yang dilakukan perusahaan Microsoft untuk menyesuaikan diri dengan perubahan industri teknologi. Dan Microsoft menjelaskan bahwa penyederhanaan struktur organisasi diperlukan agar operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Dan gelombang PHK kali ini terutama menyasar divisi penjualan komersial serta bisnis gym Xbox. Baik, berarti terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi siang nanti pendengar Anda dapat ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Sri Wahyuni akan menemani Anda hingga formasi pukul

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita ketahui bersama bahwa korupsi saat ini masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, muncul berbagai perubahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang turut mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi. Dan pembaruan ini muncul beragam pertanyaan, mulai dari penerapan asas hukum, kemudian hubungan antara KUHP baru dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga dampaknya terhadap proses penegakan hukum. Lalu bagaimana arah penanganan tindak pidana korupsi di era pembaruan KUHP? Apakah perubahan regulasi ini dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi atau justru menghadirkan tantangan baru bagi para aparat penegak hukum? Dan untuk membahas berkaitan dengan ini, kita akan berbincang bersama narasumber kami yang telah hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi. Ada Kasupsi Penuntut Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Pidana Khusus, yakni ada Bapak Kukuh Prima SH. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kukuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Yuni.
0: Ya, sehat Pak ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, di kesempatan pagi ini menjelang siang kita akan membahas terkait satu topik kita, yakni penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaharuan KUHP. Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait bagaimana penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP, mungkin Pak Kukuh bisa sedikit menggambarkan atau menjelaskan ya terkait sebenarnya mengapa saat ini Indonesia itu perlu memiliki KUHP nasional yang baru, Pak. Silakan, Pak.
1: Baik, Mbak Yuni. Secara umum memang pembaruan hukum pidana di Indonesia ini merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat kita, Mbak Yuni. Tentang nilai-nilai Pancasila yang kita miliki serta kebutuhan penegakan hukum di era modern. Karena mengingat KUHP yang lama itu adalah hasil dari kolonial Belanda yang kita adopsi selama lebih dari 80 tahun menjadi kitab undang-undang hukum pidana yang kita gunakan. Jadi dalam hal ini KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 itu merupakan salah satu bentuk pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum pidana nasional kita, Mbak Yuni.
0: Baik, baik. Tapi kalau secara mendasar ini, Pak, apa perubahan apa yang dibawa oleh KUHP baru kalau kita bandingkan dengan KUHP yang lama?
1: Kalau secara mendasar tentu karena ini mengadopsi nilai-nilai dari kolonial Belanda, tentu tujuan dari pemidanaannya saja sudah berbeda, Mbak Yuni. Jadi apabila kita ingat, kalau untuk KUHP yang lama itu lebih menekankan kepada keadilan retributif. Artinya itu lebih kepada penghukuman terhadap baik terduga, pelaku, terdakwa, terpidana, seperti itu. Namun dengan adanya sistem KUHP yang baru ini, tentu sifatnya lebih kepada keadilan yang restoratif, di mana pemulihan kepada keadaan yang semula sebelum terjadinya tindak pidana itu lebih diutamakan di dalam KUHP ini.
0: Begitu, ya. Mbak Yuni. Kemudian saat ini nih Pak, apakah pemberantasan korupsi tetap mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau pada perubahan setelah hadirnya KUHP baru itu sendiri?
1: Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan adanya KUHP baru ada bab khusus mengenai pengaturan mengenai tindak pidana khusus. Jadi ada tindak pidana tertentu yang diatur di dalam KUHP. Ini salah satu pembaruan dari KUHP yang terbaru ini, Mbak Yuni. Jadi tindak pidana korupsi itu ada beberapa pasal yang sudah diubah dengan menyesuaikan keadaan yang sekarang, itu mulai dari Pasal 603, 604, 605, 606, di mana itu menggantikan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang lainnya. Namun selain dari pasal yang digantikan di dalam KUHP baru, masih tetap mengacu kepada aturan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah ada sebelumnya. Demikian, Mbak Yuni.
0: Artinya kedua peraturan masih tetap di ini kan ya, Pak ya?
1: Kedua peraturan masih tetap berlaku.
0: Ya, baik, ya. Baik. Kemudian dalam KUHP nasional, Pak, mengapa tindak pidana korupsi ini bisa ditempatkan sebagai bagian dari tindak BAB, tindak pidana khusus begitu?
1: Ya. Aturan mengenai tindak pidana korupsi itu dimasukkan oleh pembuat undang-undang ke dalam undang-undang ini mengingat Undang-undang tindak pidana korupsi ini merupakan extraordinary crime tadi, Mbak Yuni. Jadi ini tindak pidana korupsi ini dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai suatu perbuatan yang harus diatur secara baik, secara benar, dan harus ada perubahan yang akhirnya dituangkan ke dalam KUHP yang baru ini, Mbak Yuni. Namun beberapa peraturan memang masih mengacu kepada peraturan undang-undang tindak pidana korupsi yang lama. Demikian.
0: Iya. Dengan begitu, apakah tindak pidana khusus ini berpengaruh terhadap proses penyidikan maupun penuntutan maupun pemidanaan perkara korupsi? Atau seperti apa?
1: Dengan adanya kitab undang-undang hukum pidana itu tentu saja itu merubah dari konsep keadilan tadi, Mbak Yuni. Selanjutnya setelah ada KUHP ini, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi tidak hanya pasalnya yang berubah, ancamannya yang berubah, namun cara dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana, khususnya dalam pembahasan kita ini tindak pidana korupsi, tentu ada perbedaan, Mbak Yuni. Jadi seperti kegiatan-kegiatan atau langkah hukum yang diambil oleh penegak hukum yang sebelumnya itu hanya subjektivitas dari aparat penegak hukum, tentu harus diperbaiki dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup pada masa sekarang, Mbak Yuni, seperti itu.
0: Baik. Dan kemudian bagaimana nih Pak untuk penerapan KUHP nasional terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memang terjadi sebelum KUHP baru ini berlaku? Kemudian asas hukum apa ini yang menjadi pedomannya?
1: Baik, berkaitan dengan perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya KUHP baru. Jadi walaupun undang-undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, namun di dalam undang-undangnya sendiri diterangkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku 2 tahun sejak diundangkan, artinya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Untuk tindak pidana yang terjadi sebelum tanggal 2 Januari 2026 masih menggunakan baik KUHAP maupun pasal yang digunakan itu masih menggunakan pasal yang lama. Kita mengacu kepada ketentuan umum pada pasal 3 ayat 1 KUHP yang baru ini. Bisa saya terangkan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali, ini yang penting Mbak Yuni, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Saya aplikasikan kepada perkara tindak pidana korupsi, Mbak Yuni. Kalau kita melihat itu di pasal yang lama itu ancaman hukuman untuk pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi itu 4 tahun. Kalau untuk pasal 3-nya itu minimal ya, minimal 4 tahun, dan di pasal 3 itu minimalnya 1 tahun. Kalau kita mengacu kepada KUHP yang baru, perubahannya itu di 603 dan 604. Di 603 dan 604 itu disamakan untuk ancaman minimalnya, Mbak Yuni. Jadi 603 itu ancaman minimalnya 2 tahun, ancaman untuk 604 itu 2 tahun. Berkaitan dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 ini, maka diambil yang paling menguntungkan bagi terdakwa, tersangka, terpidana. Maka apabila kami melakukan proses hukum penuntutan pada tahun 2026 misalnya, namun kejadiannya terjadi sebelum 2026, maka kami mengambil pasal yang paling menguntungkan. Maka dari itu pasal yang menguntungkan untuk 603 tentu lebih menguntungkan daripada pasal 2, karena pasal 2 itu 4 tahun minimalnya, 603 itu minimalnya 2 tahun. Jadi kami mengambil pasal 603. Untuk 604, karena ancamannya 2 tahun minimalnya, berbeda dengan pasal 3 yang 1 tahun, diambillah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Maka kami di dalam membuat surat dakwaan itu di masa transisi ini ada pasal 603, kemudian disubsidiarkan dengan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor yang lama, seperti itu. Untuk asasnya tentu ada asas lex favoreo, itu artinya sebagaimana pasal 3 ayat 1 KUHP dan juga pasal 618 KUHP juga diambil yang paling menguntungkan bagi tersangka dan terdakwa. Seperti itu, Mbak Yuni.
0: Artinya dalam penegakan hukum ini masih mempertimbangkan berkaitan dengan aturan yang ada, begitu ya Pak ya?
1: Tentu kita harus tetap mengacu kepada aturan yang ada. Setiap langkah dari kami aparat penegak hukum, penyidik, penuntut, dan yang melakukan eksekusi harus tunduk dan taat kepada aturan yang berlaku.
0: Baik, baik, kita masih akan memperbincangkan berkaitan dengan tema kita pada pagi ini, yaitu penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian dialog Jambi Menyapa di kebersamaan kita ya, masih membahas berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dalam pembaruan KUHP, dan tadi sudah sedikit banyaknya dijelaskan ya berkaitan dengan penerapan KUHP baru ini berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Dan kami kembali berbincang bersama Pak Kukuh ya Pak, kalau tadi sudah sedikit digambarkan, kemudian setelah diberlakukannya KUHP baru terkait penanganan tindak pidana korupsi ini, bagaimana pihak Kejaksaan Negeri Jambi sendiri melihat arah penegakan hukum tindak pidana korupsi di tengah berlakunya KUHP baru itu sendiri, Pak?
1: Ya, kalau kami dari Kejaksaan Negeri Jambi tentu menyambut baik dengan adanya KUHP yang baru, ada KUHP yang baru, namun kami juga harus mengkaji terus, Mbak Yuni. Jadi kami harus belajar terus, karena sedikit banyak perubahannya berpengaruh terhadap arah penyidikan dan arah penuntutan kami. Jadi kami tidak boleh salah langkah dalam proses penegakan hukum, karena ini berkaitan dengan keadilan. Jadi kami menyambut baik dan kami harus belajar terus, Mbak Yuni. Seperti itu.
0: Baik. Kemudian apakah pembaruan KUHP baru ini membawa perubahan terhadap penanganan kasus korupsi itu sendiri, dan kemudian atau tetap mengacu pada undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini nih, Pak Kuko?
1: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak ada 5 pasal yang berubah, Mbak Yuni. Jadi pertama adalah pasal 603, kemudian ada pasal 2 ayat 1 kalau di undang-undang lamanya, ya. Ada pasal 3, ada pasal 5, pasal 11, pasal 13. Itu adalah pasal tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara biasanya. Kemudian ada suap, kemudian ada gratifikasi. Yang dirubah biasanya dengan adanya perubahan KUHP ini tentu untuk pidana penjaranya berubah. Kemudian ada ketentuan mengenai pidana dendanya yang berubah. Kemudian tentu untuk beracaranya, tentu dengan adanya KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentu ada beberapa tindakan yang berubah mengikuti dengan KUHP yang baru. Contohnya mengenai kita di persidangan, dengan adanya KUHP baru, sekarang antara penuntut umum dan juga advokat dari terdakwa, kalau dulu itu disebut penasihat hukum, sekarang dinamakan advokat. Sekarang untuk pembuktiannya lebih berimbang, Mbak Yuni. Jadi setelah jaksa penuntut umum melakukan pembuktian, kemudian diberi juga waktu untuk advokat untuk melakukan pembuktian berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi lebih berimbang dalam pembuktian, sehingga nilai-nilai keadilan tentu lebih bisa kita peroleh dengan baik.
0: Baik, baik. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini kan nantinya ada juga yang namanya apa tuh, pemulihan uang negara begitu ya.
1: Betul.
0: Nah ini ada juga yang masih masyarakat awam nih masih juga bertanya, dengan adanya pemulihan uang negara, apakah itu secara otomatis mengurangi apa hukuman dari tindak pidana korupsi itu sendiri, atau seperti apa ini mekanismenya nih,
1: baik,
0: Pak Koko?
1: Kita bahas mengenai aturan dulu, Mbak Yuni. Jadi kalau di dalam pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dinyatakan dengan jelas bahwa pengembalian keuangan negara itu tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi walaupun ada pengembalian pemulihan keuangan negara, namun tetap pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya. Perlu juga kami sampaikan bahwa uang pengganti itu adalah uang hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Jadi ini berbeda dengan denda, Mbak Yuni. Jadi seandainya denda itu berbeda dengan uang pengganti. Jadi kalau uang pengganti adalah yang senilai dengan yang terdakwa, dengan yang terpidana nikmati. Jadi seandainya dia korupsinya 5 miliar, dia selain ada denda sebagaimana aturan, apabila itu ada di aturan KUHP masuk ke dalam kategori denda untuk pasal 603 itu kategori 2 sampai kategori 6. Kemudian ada lagi pembayaran uang penggantinya senilai dengan apa yang dinikmatinya, 5 miliar, seperti itu. Jadi kalau ada yang sekarang sering ada di berseliweran, Mbak Yuni. Jadi ada yang mengatakan hanya membayar, dia sudah korupsi 1 triliun tapi hanya membayar 100 juta. Sekali dilihat kronologi perkaranya, ternyata 100 juta itu denda, seperti itu. Jadi uang pengganti itu adalah uang senilai dengan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya. Untuk uang pengganti tentunya ketika dilakukan pengembalian pada tahap penyidikan ataupun ada penitipan uang yang dilakukan pada tahap penuntutan, tentu saja itu merupakan suatu etikat baik yang mempengaruhi baik tuntutan maupun putusan dari majelis hakim, karena sudah ada pemulihan baik sebagian atau seluruhnya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari penuntut umum dan juga hakim dalam melakukan putusan. Namun pada aspek pidananya, pengembalian keuangan negara itu tidak menghapus pidana terhadap orang yang disangkakan. Demikian, Mbak Yuni.
0: Baik. Dan uang denda tadi juga tidak mengurangi apa?
1: Tidak mengurangi ini, uang pengganti. Uang denda itu harus dibayarkan, uang pengganti juga harus dibayarkan. Apabila tidak dibayarkan baik denda maupun uang pengganti, maka penuntut umum wajib untuk menelusuri aset dari terpidana apabila sudah inkrah. Apabila sudah cukup untuk pengembalian uang pengganti dan denda, maka itu sudah cukup. Apabila berlebih seandainya, Mbak Yuni, uang penggantinya 5 miliar, seandainya yang kami sita lebih dari 5 miliar, 6 miliar. Apabila itu bentuknya uang, itu akan dikembalikan. Apabila itu bentuknya barang, hasil pelelangan dari barang tersebut akan dikembalikan sejumlah sisa dari uang pengganti itu.
0: Baik. Pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung, memberikan saran ataupun pertanyaan, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0813-8744-0803 atau di 0741-6382. Kita masih memperbincangkan berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan Pak Kuku berkaitan dengan apa namanya pengembalian kerugian tadi ya, uang negara, dan mudah-mudahan ini, karena ini yang masih banyak menjadi pertanyaan masyarakat nih. Betul. Pak Kuku. Dan sejauh mana mungkin dalam penegakan hukum ini, Pak, apa nih prosedur yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat barangkali ketika kita melihat atau mengetahui adanya tindakan, kemudian kita sebagai masyarakat ingin melapor, seperti apa prosedurnya nih Pak Koko?
1: Ini saya rasa penting juga untuk masyarakat Jambi di luar sana, Mbak Ini. Jadi saya informasikan terlebih dahulu bahwa aparat penegak hukum berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kepada masyarakat bisa melaporkan kepada ketiga aparat penegak hukum ini. Jadi bisa memilih salah satu, bisa mengirimkan laporannya kepada seluruhnya. Namun apabila salah satu penegak hukum telah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain itu diberitahukan, sehingga tidak ada double penyidikan, penuntutan, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan masyarakat yang ingin melapor, kalau kami dari kejaksaan, itu setiap laporan itu pelapor itu dilindungi, Mbak Yuni.
0: Artinya jadi jangan takut ya.
1: Pelapor jangan takut untuk melapor kepada kami, karena identitas pelapor itu wajib bagi kami untuk melindungi. Jadi jangan sampai ada terlapor yang mengetahui identitas pelapor sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kami dari Kejaksaan Negeri Jambi tentu membuka ruang bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Kota Jambi, untuk melakukan pelaporan apabila melihat di sekitarnya itu ada suatu indikasi tindak pidana korupsi seperti itu.
0: Artinya bagi masyarakat mungkin ya yang barangkali juga melihat adanya tindak pidana korupsi bisa melapor, dan untuk datanya dijamin kerahasiaannya, begitu ya, Pak Kuku,
1: untuk
0: ya.
1: Data pelapor jamin kerahasiaannya. Untuk apakah benar atau tidaknya terjadi korupsi itu biarlah menjadi domain dari kami aparat penegak hukum.
0: Baik. Pak Kuku, mungkin setelah adanya penerapan KUHP baru ini, mungkin apa nih yang saat ini menjadi tantangan bagi pihak kejaksaan itu sendiri dalam penerapannya, begitu, Pak?
1: Ya, tentu saja dengan dengan seperti pembuktian berimbang tadi, dengan adanya beberapa perubahan khususnya di cara beracara ya Mbak Yuni, di KUHAP yang baru. Contohnya saja saya bisa berikan mengenai syarat melakukan penahanan. Apabila di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, itu masih tahun 1981, itu terdapat subjektivitas dari penyidik, di mana apabila ada dugaan tersangkanya kabur, apabila ada dugaan tersangkanya menghilangkan barang bukti, seperti itu. Seperti itulah kira-kira diksi dari KUHAP itu. Namun pada aturan di KUHAP yang baru itu harus yang nyata sudah terjadi seperti itu Mbak ini. Jadi tidak ada kata apabilanya. Jadi tersangka menghilangkan barang bukti. Nah, jadi kami harus mengetahui dulu apakah tersangka menghilangkan barang bukti. Kemudian tersangka kabur. Jadi tersangkanya harus kabur dulu Mbak ini.
0: Yeah.
1: Jadi aspek-aspek dari subjektivitas penyidik dihilangkan di dalam KUHAP yang baru, sehingga kami penegak hukum tentu harus ada adjustment, harus ada perubahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian.
0: Baik, baik. Dan ini masyarakat mungkin masih juga ada yang bertanya, dengan adanya penerapan KUHP baru ini sebenarnya justru memperkuat atau melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri, secara implementasinya belum lama ini Pak Koko?
1: Iya, tentunya saja niat dari undang-undang ini tentu memperkuat khususnya untuk tindak pidana korupsi. Di sini juga sebagaimana kita ketahui bersama, ini mengenai tindak pidana korupsi ini dimasukkan ke dalam bab khusus. Jadi bab tindak pidana khusus bersama dengan aturan mengenai tindak pidana lainnya. Contohnya saja tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme. Kalau kita lihat saja kan itu tindak pidana yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime seperti itu. Jadi niat dari pembuat undang-undang tentu saja untuk menegakkan hukum itu sendiri. Namun menegakkan hukum di sini bukan berarti ini memperkuat aparat penegak hukum Mbak Yuni.
0: Yeah.
1: Jadi yang dikuatkan di dalam KUHP maupun KUHP baru adalah keadilannya. Jadi keadilan yang semula retributif karena ini dari masa kolonial, maka menjadi restoratif. Jadi pemulihan keadaan semula itu yang diinginkan oleh pembuat undang-undang, bukan aparat penegak hukumnya yang melakukan pembalasan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana. Bukan itu tujuan dari KUHP yang baru.
0: Baik,
1: gitu Mbak
0: Yani. Baik. Dan Pak Hukuh, dalam penerapan KUHP baru ini kan ada namanya penerapan pidana tambahan bagi pelaku korporasi ya. Nah ini seperti apa nih, mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya baik. Kalau berkaitan dengan pidana tambahan bagi pelaku korporasi, di sini kan dimuat juga Mbak ini. Jadi bagi korporasi itu berdasarkan pasal 120 ayat 1 KUHP itu bisa dikenakan pidana denda. Namun selain pidana denda, terhadap pelaku korporasi ini dikenakan pidana tambahan.
0: Yeah.
1: Itu ada pembayaran ganti rugi. Kemudian ada perbaikan akibat tindak pidana seandainya. Contohnya seperti apabila ada tambang seperti itu, maka di dalam putusan nanti hakim meminta untuk dipulihkan lingkungannya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perbaikan akibat tindak pidana. Kemudian ada pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan. Perbuatan korporasi yang melalaikan sesuatu itu ada pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian ada pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu. Nah, ini biasanya mengancam sekali bagi korporasi ini, Mbak Yuni. Kemudian ada pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi. Kemudian ada pembukuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi. Kemudian yang terakhir adalah pembubaran korporasi. Saya rasa pembubaran korporasi ini yang paling bahaya ini bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.
0: Baik, baik. Dan mungkin setelah dilakukannya apa diberlakukannya KUHP baru ini, Pak, sejauh mana koordinasi antara kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penyesuaian penegakan hukum itu sendiri, penanganan perkara korupsi khususnya?
1: Ya, tentunya saja karena kalau kita lihat tadi ini diundangkan pada tahun 2023, namun berlakunya baru pada tahun 2026, Mbak Yuni. Sepanjang masa transisi ini, kami tentunya bersama juga teman-teman, rekan-rekan dari aparat penegak hukum lain, kepolisian, tentunya saja dengan Mahkamah Agung, tentu saja dengan KPK, itu sering mengadakan pertemuan untuk berkoordinasi mengenai, untuk membahas mengenai pembaruan KUHP ini. Jadi kalau dari kami tentu menyambut baik untuk seluruh, baik dari kejaksaan, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya, tentu menyambut baik dengan adanya KUHP baru ini, Mbak Yuni.
0: Baik, Pak Kuku, sejauh ini sebenarnya seberapa penting peran masyarakat itu sendiri untuk bisa apa ya, ikut bergabung membantu para penegak hukum melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri, Pak?
1: Untuk masyarakat, apalagi saya khususkan untuk masyarakat Jambi, tentu berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat sangat berperan penting. Karena dalam hal terjadi penindakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, itu salah satunya adalah berasal dari laporan masyarakat.
0: Yeah.
1: Jadi kalau di kami Kejaksaan Negeri Jambi itu sudah banyak penegakan hukum, baik penyidikan, penuntutan, itu yang berdasarkan hasil dari laporan pengaduan masyarakat. Maka dari itu di awal saya sampaikan bahwa masyarakat Jambi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena identitasnya terlindungi. Kami tentu memohon dengan sangat supaya masyarakat Kota Jambi apabila melihat ada sesuatu yang janggal saja, itu bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait berkaitan dengan korupsi, tentu bisa melaporkan kepada kejaksaan, seperti itu.
0: Baik, artinya jadi peran penting masyarakat ya, Pak, ya, iya, untuk bisa membantu menginformasikan kepada pihak-pihak terkait berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi.
1: Betul, begitu, Mbak, ini sangat, iya, betul.
0: Baik, baik. Baik, pendengar, kami masih bersama Anda dalam sajian dialog Jaksa Menyapa di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Tetap bersama kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian dialog Jaksa Menyapa di kebersamaan kita untuk siang hari ini di sesi terakhir. Mungkin ada kesimpulan, harapan maupun rekomendasi yang ingin disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaharuan KUHP ini agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Jambi ini bisa lebih efektif. Begitu, silakan Pak Koko.
1: Baik, terima kasih Mbak Yuni. Bagi teman-teman pendengar, saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru menuntut penegak hukum untuk menjalankan penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai landasan untuk menjamin transparansi dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Serta prinsip kehati-hatian untuk memastikan proses penegakan hukum berjalannya terukur, adil, tepat, dan nggak merugikan pihak yang tidak bersalah. Maka dari itu kami dari Kejaksaan Negeri Jambi berharap masyarakat Kota Jambi menjadi bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada di Kota Jambi. Jadi kami menantikan adanya laporan pengaduan, adanya informasi dari masyarakat berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Jambi.
0: Baik, mungkin itu imbauannya ya Pak ya?
1: Iya.
0: Harapannya betul. Apa nih Pak dengan adanya penerapan KUHP baru dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri Pak?
1: Harapan kami penegak hukum dengan adanya KUHP dan KUHAP yang baru tentu nilai-nilai keadilan yang berubah berdasarkan KUHP dan KUHAP yang baru dari yang semula retributif menjadi restoratif tentunya bisa tercapai demi adanya rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Demikian Mbak Yuni.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Koko atas kesempatannya sudah bersama kami dalam sajian dialog Jaksa Menyapa. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan hari ini bisa sedikit banyaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Jambi dan Provinsi Jambi secara umum dan bisa apa ya, membantu para penegak hukum untuk bisa memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Jambi. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia.

0: pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
1: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
2: Keadilan
3: bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen.
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju delapan besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih

0: va difícil, no puede venir para más.
1: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tarde.
0: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSP maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time,
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Kiko Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now with
3: David Nascimento. Sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off dari segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional 22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Baik, selamat siang mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini hingga formasi 10 nanti. 15 ya. Iya, selamat siang untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini. Dan satu informasi, yang mana KPK akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi guna memperkuat kerahasiaan proses penyelidikan ke depannya. Dan pernyataan itu disampaikan merespon pertanyaan mengenai kemungkinan informasi terkait OTT yang telah diketahui pihak tertentu sebelum operasi dilakukan. Sebelumnya, dalam pemeriksaan awal, Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Ambi mengakui adanya penyerahan uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli. Informasi selengkapnya terkait KPK evaluasi dugaan kebocoran informasi jelang OTT Kuansing dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Auzatus Tarwit Y, yang ditulis oleh Simon Sinek tahun terbit 2019, adalah sebuah karya yang menggali esensi dari kepemimpinan yang inspiratif dan mengapa beberapa pemimpin mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang luar biasa. Dalam buku ini, Sinek mengajukan pertanyaan kunci, mengapa? Dia menggali konsep Golden Circle yang terdiri dari tiga lingkaran yang berbeda. What, apa yang kita lakukan? How, bagaimana kita melakukannya? Dan inti yang paling mendalam, why, mengapa kita melakukannya? Sinek menjelaskan bahwa banyak organisasi dan individu memulai dengan menjelaskan apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya. Tetapi yang benar-benar kuat adalah memulai dengan mengungkapkan mengapa mereka melakukannya. Mengapa merupakan tujuan yang mendalam dan dipicu oleh nilai-nilai yang mendasari suatu tindakan. Melalui contoh-contoh nyata dari pemimpin dan organisasi yang berhasil, Sinek menunjukkan bahwa pemimpin yang menginspirasi mampu mengkomunikasikan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan ini menciptakan ikatan emosional dengan orang lain. Mereka mampu mengilhami orang lain untuk mengambil tindakan dengan berbagi tujuan dan juga nilai-nilai yang sama. Buku Start With Why menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan mengartikulasikan tujuan yang mendalam dan otentik. Sinek mengajak kita untuk melihat melampaui keuntungan materi dan juga mencari arti yang lebih mendalam dalam apa yang kita lakukan. Start With Why memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi pemimpin dan individu untuk mengarahkan tindakan mereka dengan memulai dari mengapa. Buku ini mengilhami kita untuk mencari makna yang mendalam dalam setiap tindakan kita dan mengarahkan kita untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Jadi, jika Anda mencari buku yang menggali esensi kepemimpinan inspiratif dan menginspirasi Anda untuk menemukan tujuan yang mendalam dalam hidup, Start With Why oleh Simon Sinek adalah pilihan yang tepat. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Dengan selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan wedangan azan zuhur untuk area kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

Baik, untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh Kenana Sutiyo dengan nuansa bening. Hadir menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, di edisi hari ini, di hari ke-8, di hari Rabu, di 8 Juli 2026. Dan untuk Anda, nanti juga di Formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah. Tetap bersama Pro Satria di Jambi, FM 88,5 MHz.

bergerak yang dulu hingga lambat laun.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Rabu 8 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BPBD Provinsi Jambi siagakan 5.923 personil dalam hadapi ancaman karhutlah. Iuran OPBM Kota Jambi mengacu kesepakatan dan jumlah rumah terlayani. Bersama saya Swinar, inilah berita selengkapnya. BPBD Provinsi Jambi menyiagakan sebanyak 5.923 personil gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korinjani, mengatakan ribuan personil tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggalakmi, Kelompok Tani Peduli Api, KTPA, Masyarakat Peduli Api, MPA, hingga Regu Pemadam Kebakaran, perusahaan perkebunan dan juga kehutanan.
1: Personil kita sudah siapkan itu 5.923 personil, di mana TNI Polri hanya 405 personil, Polda Jambi 300, BPBD Jambi dan Kabupaten Kota 12, Manggala Akbar 95, ada gabungan POPP 1.271, Kelompok Tani Peduli Api 360 orang, Masyarakat Peduli Api 660 orang, Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan yang ada di RPK Perkebunan itu 771 personil, dan RPK di Kehutanan dan Perkebunan Industri disusah 1.556.
0: Selain personil, BPBD Provinsi Jambi juga telah mengajukan dukungan sarana operasi udara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPNB. Andre menjelaskan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Jambi setelah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 352 siswa baru SMP Negeri 16 Kota Jambi mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang dimulai sejak hari ini dan akan berlangsung hingga 14 Juli 2026. Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan pelaksanaan MPLS mengacu pada panduan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan. Sama MPLS, siswa akan menerima berbagai materi, diantaranya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gerakan Indonesia asri, serta pengenalan program Kota Jambi Bahagia yang melibatkan pada kebersihan dan keamanan lingkungan. Ia juga menegaskan pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 16 Kota Jambi bebas dari praktik perpeloncoan. Sekolah tidak melibatkan alumni dalam kegiatan, melarang segala bentuk bullying.

0: pengembangan minat dan bakat selama bersekolah di SMP Negeri 16. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyebut skema iuran dalam program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat OBM. Melalui program ini, biaya pengangkutan sampah dari rumah warga menuju TPS akan ditanggung bersama melalui iuran masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maruzan, mengatakan besaran iuran tidak ditetapkan secara baku, melainkan berdasarkan kesepakatan warga, jumlah rumah yang dilayani, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan simulasi biaya operasional OPBM sekitar 4 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan operator, bahan bakar, dan perawatan gerobak motor.
1: Kita pahami di tempat kami tingkat ekonomi berbeda-beda, ada yang kurang mampu, menengah, atau sangat mampu. Nah itu kita juga edukasikan kepada masyarakat, PRT dan perangkatnya untuk melaksanakan istilahnya subsidi silang. Mungkin di posisi rumah yang kita katakanlah mampu dengan penghuni yang lebih banyak, mungkin tidak sama dengan rumah biasa. Karena secara teori, masing-masing kita menghasilkan sampah setengah kilogram sampai 0,75 kilogram per hari. Nah minimal kita aware lah terhadap produksi sampah yang kita hasilkan sendiri.
0: Maruzan menegaskan iuran OPBM berbeda dengan retribusi sampah melalui pelanggan PDAM. Retribusi tersebut digunakan untuk pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sementara sampah dari rumah menuju TPS menjadi tanggung jawab masyarakat melalui program OPBM tersebut.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: SLB Sri Sudewi Jambi telah menuntaskan program. Maksudnya proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Sri Sudewi Masyukun Sofyan Jambi, Suprianto mengatakan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai jadwal. Pada tahun ajaran ini SLB Sri Sudewi menerima 27 murid baru jenjang SD, 25 murid baru jenjang SMP, dan 32 murid baru jenjang SMA. Menurut Suprianto, selama MPLS, siswa baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, visi dan misi sekolah, tata tertib, serta berbagai program pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui MPLS, diharapkan para siswa baru merasa nyaman mengenal lingkungan sekolah dan siap mengikuti proses pembelajaran saat tahun ajaran baru dimulai.
3: Kita biasanya berjalan selama 3 hari. Hari pertama itu biasanya pertama itu sosialisasi dari pihak sekolah tentang visi-misi. Kemudian dari wakil kesiswaan itu tentang berbagai jenis ketunahan. Kemudian dari kurikulum saya nanti menyampaikan program-program kerja sekolah. Kemudian ada juga perwakilan dari ketua jurusan tunarungu itu menyampaikan tentang kepramukaan. Kemudian dari ketua jurusan tuna kredita itu menyampaikan tentang bahaya narkoba.
0: Selama MPLS, pihak sekolah juga akan membekali peserta didik baru dengan materi pencegahan kekerasan seksual. Materi tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam melindungi diri dari potensi tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. Maraknya penipuan cyber menjadi tantangan yang semakin serius bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Pesatnya adopsi teknologi digital dalam aktivitas usaha belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keamanan digital yang memadai. Pendiri dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat TBM Ilham Widya Wardayanti menilai edukasi mengenai keamanan cyber perlu diperkuat bagi pelaku UMKM agar mereka lebih siap menghadapi ancaman digital. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang cara mengenali modus penipuan, menjaga keamanan akun dan data usaha, serta membiasakan diri lebih teliti sebelum mengakses tautan atau informasi yang diterima melalui berbagai platform digital.
4: Kami bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk melakukan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, jadi edukasi itu meliputi cara pengamanan cyber, penggunaan tepat guna terhadap HP, terus bagaimana mensiasati ketika ada telepon masuk dan lain sebagainya yang mungkin banyak penipuan di situ gitu. Nah, jadi kita memang pelaku-pelaku UMKM yang di tempat saya tuh khususnya kami bekalin untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan edukasi untuk pengamanan cyber digitalisasi. Karena ibu-ibu nih taunya klik, klik, klik.
0: Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai cara pengamanan cyber, pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usaha secara lebih aman, menjaga kepercayaan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah semakin berkembangnya ekosistem digital. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Al-Haris

0: mengatakan pemerintah mengusulkan kawasan Kayu Arum sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk, jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
1: Rencana akan membangun rakam koba di Kayu Arum. Sudah apa Kapolda menyampaikan kepada BNN. Mencari tempat yang bagus untuk mereka jalan di rehab narkoba. Yang tempatnya yang dingin, mungkin yang jauh dari masyarakat, itu di Kayu Arum.
0: Pemerintah berharap pembangunan fasilitas rehabilitasi ini dapat memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sekaligus membantu para pecandu menjalani proses pemulihan secara lebih optimal. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Rabu, minggu lalu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 3 dini hari. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 unit mobil dan 6 unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel hangus terbakar hingga hanya menyisakan rangka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin, Devi Merantika, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
2: Teman-teman dari masyarakat itu membeli apa ke kita, kemudian kita menuju karena memang jarak tempuhnya dari Marco ke lokasi itu kurang lebih sekitar 3 kiloan. Jadi memang begitu kita mendapatkan informasi tersebut dalam jangka waktu berapa menit, mungkin sekitar 11-12 menit kita sudah sampai. Nah, cuman waktu kejadian itu memang cepat pemicunya itu kebakaran itu menjadi hebat karena memang potensi bahan-bahannya itu kebakaran itu juga sangat luar biasa. Karena itu kan bengkel dengan ada bensin-bensin.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik bengkel dan rumah yang terdampak masih mengalami shock akibat musibah tersebut. Sementara itu, lokasi pembakaran telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan, dengan total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah.
3: Berita olahraga.
0: Tim bulu tangkis PBC TH sukses mengukuhkan diri sebagai kampiun dalam turnamen bergengsi Piala Kapolsek Cup 2026. Gelar juara ini berhasil diamankan setelah PBC TH tampil dominan dan menumbangkan rival kuatnya PB Penawar dengan skor telak 2-0 pada laga final yang berlangsung sengit. Sejak game pertama dimulai, tensi pertandingan sudah memanas. PBC TH yang turun dengan formasi terbaiknya langsung mengambil inisiatif serangan. Lewat penempatan bola yang cerdik dan smash-smash tajam, mereka berhasil meredam perlawanan PB Penawar dan mengamankan poin pertama. Memasuki game kedua, PB Penawar sempat memberikan perlawanan sengit dan mencoba mengejar ketertinggalan. Namun mental juara dan konsistensi permainan yang ditunjukkan oleh para penggawa PB CTH tidak tergoyahkan. Dan PB CTH akhirnya menyudahi perlawanan PB Penawar 2 game langsung sekaligus memastikan trofi Piala Kapolsek Cup 2026 jatuh ke tangan mereka. Kapolsek Sirinjau Laut Ibtu Sigit Purwanto dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada tim CTH Cupak yang menjadi juara dalam turnamen ini. Ia juga menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan mempererat silaturahmi antar Polri dan juga masyarakat.
4: Membantu karakter dan menjaga silaturahmi antar tim, antar desa maupun antar kecamatan. Dan harapan kami juga ke depan insya Allah kita akan membuka kejuaraan yang lebih besar lagi. Kami mohon support dan dukungan dari kawan-kawan semua sebagai bentuk komitmen kami sebagai Kapolsek Sirinjau Laut dalam menjaga harkam timnas di wilayah hukum Sirinjau Laut. Kemudian kami juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada para pemenang.
0: Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk rutin berolahraga terutama pada generasi muda. Hal ini bertujuan untuk agar generasi muda terhindar dari pergaulan bebas yang bisa merusak mereka. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPBD Provinsi Jambi siagakan 5.923 personil dalam hadapi ancaman karhutla. Iuran OPBBM Kota Jambi mengacu kesepakatan dan jumlah rumah terlayani. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
5: RRI, dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: rekannya semua, Nana kembali hadir menemani kebersamaan kita di jam siang ini ya, request lagu-lagu pop Indonesia. Dan untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di line telepon 0811 670 788 50. Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak E.
1: Iya, Bu.
0: Kok suaranya kecil, Pak E? Nah, udah. Sudah suara. Iya, ya, udah besar. Pak E, gimana cuaca di sana?
1: Sampai sekarang matahari cuman,
0: Mbak. Oh, bisa ya. Baik. Pak E, sehat ya keluarga semua?
1: Alhamdulillah, di sini sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, baik. Pak E, mau lagu apa?
1: Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati. Baik, untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat seluruh pendengar pusat sama radio
0: Reli.
1: Salamnya buat Mbak Nana. Terima kasih.
0: Oke, makasih ya Pak E. Baik, silakan di belakang Pak Sutrisno. Masih Nana tunggu ya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di rumah nih.
2: Udah, Mbak Nana, 2 hari ini libur.
0: Oh, kenapa libur, sakit?
2: Ayang bebek yang sakit.
0: Oh, kemarin Mbak, sekarang ayang bebek ya, kebalik lagi ya.
2: Iya, kebalik lagi.
0: Oke, baiklah. Cepat sehat yang pasti ya.
2: Amin. Oke, udah berobat kok.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, puskesmas. Iyalah, banyak istirahat aja.
2: Iyalah, kita kan ada ini, jadi ke puskesmas dulu jalurnya.
0: Oke, benar-benar. Baik, Mbak mau lagu apa?
2: Selamat ulang tahun dari Jamrud.
0: Oke, silakan untuk siapa?
2: Lagunya khusus buatnya istrinya Rudy, sengerti sama Rudy sekalian sama anniversary-nya sekalian lah.
0: Aduh, lengkap ya.
2: Tepat bulan 7 ini di anniversary-nya, istrinya,
0: oh,
2: dianya.
0: Iya, lengkap ya, double itu.
2: Jadi triple dianya,
0: Iya, oke, itu saja.
2: Jadi Bang Rudy tak kirimi lagunya Bang Rudy ya.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi. Ih, kok dia yang masuk barengan ini kayaknya. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa mentang-mentang diucapin langsung nongol?
3: Alhamdulillah, baru nongol. Tadi diucapin, dipanggil lagi, alhamdulillah.
0: Terus itu pas tadi sudah disebutin tadi itu untuk Bang Rudy begini-gini, apa namanya?
3: Wih, tenangnya hati,
0: guling-guling gak kamunya?
3: Wah, kalau guling-guling mah bahaya kalau di pasar mah. Cuma bunga-bunga aja.
0: Itu bunganya keluar dari mana tuh? Bunganya keluar dari kepala atau dari hati atau dari mana bunganya?
3: Itu dari semua keluar lah, dari yang mana ada romangnya dia keluar semua di situ.
0: Aduh, bahaya ya. Oke, baiklah, yang lagi bahagia silakan mau lagu apa dulu nih?
3: Yang lagi berbahagia ini kita lagu Minta My Heart lah, biar indah dikit.
0: Oke, ada lagunya untuk siapa?
3: Lagunya tadi ya, terima kasih untuk Mbak Wati atas ucapannya, atas doanya, atas lagunya, terima kasih banyak. Tadi rencananya mau minta lagu itu, malah keduluan dia.
0: Iya.
3: Oke, Mbak Bang Gugul, Bang Keder, Bang Buhari, Bang Juli mungkin ulang tahun juga bulan Juli dia ya.
0: Iya, terakhir kata dia, saya gak tahu juga tanggalnya, dia di situ di bulan akhir itu.
3: Iya, apa tanggal 32, apa tanggal 8, nggak tahu juga dia ya.
0: Iya, betul.
3: Kalau saya mah borongan kalau bulan Juli dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Alhamdulillah, bulan penuh berkah.
0: Amin.
3: Oke, buat Kang Sule juga ya. Lama ulang tahun, Kang Sule, mungkin ulang tahun apa enggak, nggak tahu lah. Di sekolah ketinggi.
0: Oke.
3: Buat Pak B juga ya, sehat selalu sama Budinya juga ya, Amarkan, Alimin, Ramlan juga.
0: Iya.
3: Tadi suaminya Mbak Wati sakit ya?
0: Iya, katanya.
3: Wah, nah, mungkin kecapean selama istirahat. Semoga cepat sehat ya, dia bisa pulih kembali, dia bisa beraktivitas kembali.
0: Asik.
3: Yang lagi ulang tahun bulan ini ya, selama ulang tahun, sukses selalu semuanya yang lagi sakit. Semoga cepat sehat. Yang lagi berbahagia, selamat berbahagia. Yang belum berbahagia, mungkin bulan depan berbahagianya.
0: Amin.
3: Jangan takut. Kita harus berbahagia terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku
1: menang-menang terus. Meisha, suara tinggi ini dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Karena anak loh. Udah apa-apa.
1: Iya tapi, sini sayang remote ya.
2: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
3: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra ibu te baik afatu.
0: Artinya apa sih bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Sebaiknya kamu tahu, korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Baik, benar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotara di Jambi. Terima kasih untuk semuanya yang ada di stasiun relay Pro 1, yang ada di Bungo 99,4 MHz, Serlangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Yang mau ikutan silakan ya. Selamat siang untuk semuanya. Salam bahagia dari saya yang bertugas untuk siang hari ini. Di line telepon kami untuk Anda semua, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Ah, kabarnya baik sekali. Gimana juga dirimu?
1: Baik-baik, sayang kakak.
0: Enak dong kamu punya sayang.
1: Ada.
0: Ah, ada.
1: Dia ada sayang di sebelah.
0: Enak, ya. enak.
1: Iya ya, iya gitu ya.
0: Baik, mau lagu apa ini, Mbak? Mau lagu apa?
1: Ruang Rindu, kak.
0: Ruang Rindu, baiklah, Ruang Rindunya untuk siapa?
1: Kakak, kalemnya udah semanja ya, kak.
0: Yuk.
1: Buku tadi.
0: Yuk.
1: Kak Vero masuk.
0: Oke.
1: Mas Yuri, masuk. Masuk semua.
0: Oke.
1: Yang di HP sebelah, selamat. Pak Udin, Pak Udin, katanya.
0: Wah, Udin.
1: Yaudah, buat semuanya aja, kak ya. Jadi yang sebelah, sabar, tunggu.
0: Oke, itu aja.
1: Makasih, Assalamualaikum, kak.
0: Yo, oh, Ruang Rindu kan udah leto tadi ya. Astagfirullahaladzim, saya lupa lagi. Baik, dicoba kembali. Ini Ruang Rindu dari Leto. Leto udah nyanyi tadi. Coba gimana? Ini yang mana nih Ruang Rindu? Nah, pilihkan lagunya aja yang lain ya. Gak apa-apa ya untuk Ajeng ya. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
0: Iya, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sobat. Bagaimana saya juga ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan Bang J, mau lagu apa dulu?
2: Dari RP, mana dulu ya?
0: Yang mana? Oke, lagu jalan siapa?
2: Salam semua aja lah, salam kompas semuanya ya. Terima kasih, ini cacing aja di sungguhin ya.
0: Oke.
2: Terima kasih, Arumanana. Assalamualaikum, cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat siang.
1: Selamat malam.
0: Di sana mendung berarti malam ya. Di sini mah terang.
1: Di sini gelap.
0: Pantasan dia bilang selamat malam kayak lagu Elvi suka Evita Mala. Evita Mala. Baik, apa kabar Bang siang ini?
1: Di siang ini alhamdulillah kabar sehat.
0: Oh, asik dong bisa sehat. Sehat itu yang penting emang Bang ya. Kita kalau aktivitas tuh sehat tuh kayaknya enak banget ya.
1: Enak banget.
0: Oh, enak sekali. Benar. Baik, Abang mau lagu apa ini?
1: Lagunya Untuk Kita Renungkan, Ebit Jadi.
0: Untuk Kita Renungkan. Baik, lagunya untuk siapa?
1: Untuk Mbak Nana.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat siang, selamat aktivitas.
0: Iya.
1: Terus? Yang barusan Bang JJ ya.
0: Bang, Untuk Kita Renungkan kan?
1: Ya.
0: Oke, lagunya untuk siapa lagi nih?
1: Bang JJ, ada Rudy juga ya. Ada Watipa sama emannya Putra Plokijang juga.
0: Iya,
1: Vero
0: Bang.
1: Nela.
0: Oke, Bang.
1: Oke lah kalau begitu, segitu aja lah dulu.
0: Oke lah Bang, baik kalau begitu.
1: Oh ya, ada ini yang lupa nih.
0: Apa Saka itu?
1: Bang Juli ya.
0: Bang Juli, baiklah Bang Juli. Bang Juli.
1: Thank you, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
2: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
3: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
2: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
3: Nanti aja lah, Bu.
4: Oh, no.
2: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
5: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
3: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
2: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
6: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
7: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan, dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, selamat siang untuk Dika Ternate ya, yang saat ini sedang mendengarkan. Untuk yang tugas, salam dari Dika di Ternate ya, dan juga untuk Andi Cakrawinata di Jambi, Vero, Vina, Ajeng, Nasron, untuk Bang Rudi dan semua. Oke, lagunya spesial untuk Bang Andi Cakrawala di Jambi. Ini dari Dika di Ternate ya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Dan masih Anda nantikan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali di line telepon kami di siang hari ini. Halo, selamat siang Bang Juli.
1: Peret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir bulan kan?
1: Iya.
0: Kan aja dirayain ya sama Bang Rudi.
1: Kayaknya banyak lah kalau dirayakan di sini keponakan, adik saya keponakan juga ada dua.
0: Enak dong.
1: Tiga, bola tiga. Adik saya juga, insya Allah juga mau ada pernikahan juga, insya Allah minggu ini. Bukan keponakan.
0: Oh, ponakan. Kirain bang dirimu.
1: Doakannya.
0: Baik, silakan bang. Mau lagu apa?
1: Jangan letih.
0: Jangan letih. Baik, kamu kayaknya suka lagu dari Naf ya?
1: Iya betul.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagu yang pertama untuk Mbak Nana. Sehat selalu keluarganya Mbak Nana.
0: Oh, sama-sama ya. Terus
1: Bang Rudi juga terus untuk Mbak Namarkan, Mbak Andi Cakrawinata, Kang Sule, Putra Banten, Mbak Vero, Mbak Vina juga, Mbak Sinta.
0: Oke.
1: Untuk Bang Rijal. Bang Simon, Bang Gigi juga. Untuk semuanya Mbak Nana.
0: Oke.
1: Mbak Ajeng juga ya. Terima kasih Mbak Nana waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kami untuk siang hari ini. Selamat siang. Belum. Baik, selamat siang. Bang. Iya, kok suara kamu ngilang?

0: Selamat siang Kak Nana, apa kabar?
1: Ya, kabarnya baik. Kamu gimana kabarnya?
0: Sama seperti Kak Nana, baik ya. Juga.
1: Ya, baik, silakan Bang Andi, gimana nih? Banyak sudah yang hilir mudik naik angkot.
0: Kalau kita kayaknya sudah ada perubahan begitu saja, rata, merata saja.
1: Baiklah.
0: Lain ya, kalau akap, ya. Kalau akap beda.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Saya minta lagu dari ini saja, dari Leonora Ginting.
1: Leonora Ginting yang apa judulnya?
0: Pesan terakhir.
1: Pesan terakhir. Nah, carikan dulu lagunya ya. Silakan lagunya untuk siapa?
0: Iya. Dika udah gabung gak ada WhatsApp belum ya?
1: Siapa?
0: Dika Ternate belum?
1: Dika Ternate belum. Dia cuma kirim pesan singkat aja.
0: Sudah ya?
1: Dia lewat WhatsApp aja.
0: Ya, udah dikirimnya ya. Terima kasih. Salam pertama buat Dika di Ternate, salam sehat lembaga selalu. Kalau gini tersemak militer sayang, semoga adik bisa selesai di sana. Saya sudah menjunjung Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga besarnya. Terus buat Bang Yuli tadi, terima kasih segalanya. Buatnya Bang Dede, Mbak Sinta, Mbak Ajeng, Ferot, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminya, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Putra Banten, Abdullah, Ramlan. Buat Kak Nana sehat selalu, panjang umur murah rezeki. Saya sudah menjunjung Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Nana yang cantik.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya. Oke, satu penelpon lagi Nana tunggu sebelum kita putarkan lagunya. Silakan untuk yang lainnya, satu penelpon lagi nih. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kecil kali telurnya? Siapa nih?
2: Datuk Ujan.
1: Hah?
2: Datuk Ujan.
1: Datuk Ujan.
2: Datuk Tijan.
1: Oke, Datuk di mana, Tok?
2: Di mana?
1: Lagi di mana?
2: Lagi di rumah.
1: Di rumahnya di mana?
2: Di Muara Sebapu.
1: Sebapu. Baik, silakan, Tok. Mau lagu apa?
2: Lagunya Wanita yang Penuh Cinta.
1: Siapa itu yang nyanyi?
2: Dari siapa lupa penyanyinya.
1: Wanita yang paling dicinta?
2: Iya.
1: Nanti Nana carikan dulu kalau ada Nana puterin ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya ya cukup buat yang tersayang lah ya. Itu juga buatnya Kak Nana ya, selamat tinggal, semoga selalu sehat.
1: Oke.
2: Terus juga buatnya Bang Yuli tadi ya.
1: Iya.
2: Yang baru tunai siapa tuh?
1: Yang barusan tadi ada siapa itu? Andik.
2: Oh, buat mana Bang Cakra?
1: Iya.
2: Ya, buat Bang Cakra.
1: Lagunya nggak ada yang diminta, gimana?
2: Anu aja tukar aja lagu Aisyah telah pergi.
1: Hah?
2: Aisyah telah pergi.
1: Aisyah telah pergi?
2: Iya.
1: Gak kedengeran suaranya. Judul lagunya apa?
2: Aisyah telah pergi.
1: Aisyah telah pergi. Nana carikan dulu lagunya Aisyah ya. Aisyah lagi cuti dia. Oke. Okay.
2: Iya, iya, iya.
1: Baik, makasih.
2: Ya, selamat buat kerjanya kita dulu pada anak juga ya. Ketiga buatnya Mang Bang Alimin, mobil anak dia juga. Pokoknya buat semua penyanyi persatu ya, tanpa terkecuali ya. Salam kepada aja.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Nana, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang diminta kayaknya nggak ada ya. Aisyah telah pergi, lagi cuti dia, makanya nggak mau nyanyi ya. Kita simak aja yang berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, Gana.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI, saya Astu Landari hadir menemani Anda untuk beberapa jam ke depan ya, hingga nanti ke formasi 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk edisi hari ini Rabu di tanggal 8 Juli 2026.

hal yang saya hadirkan, saya sampaikan ke ruang dengar Anda, program-program acara kita hari ini, yaitu diawali dengan Indonesia Cerdas ya. Saya isi juga nanti dengan informasi terkini dan dilanjutkan nanti dengan tanda waktu beduk azan asar di jam 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan mengikuti berita daerah Korwil ya, Belajar Sumba hari ini, formasi 16 tepat, dan dilanjutkan kembali dengan musik dan informasi serta informasi mengenai berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sengeti nanti tepat jam 17 ya. Dan kembali hadir bersama Anda juga dengan info cuaca nantinya dan juga warta berita Pro 3 RRI serta diisi dengan malam ini diakhiri dengan mimbar agama ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selamat sore dan tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz.

Berikut ini saya hadirkan dari portal berita rri.co.id. Kebakaran hutan di Prancis meluas, 12.000 warga dievakuasi. Bapanas pastikan stok beras pemerintah capai 5,2 juta ton. Dan nobar Piala Dunia tingkatkan omset UMKM lokal. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan saya ambil satu untuk obrolan kita sore ini mengenai nobar Piala Dunia yang tingkatkan omset UMKM lokal.

Pendengar dimana saja Anda berada, informasi mengenai Piala Dunia 2026 ya, yang masih terus berlangsung, yang mana terkhususnya dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyebut dampak ekonomi dari kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2028 dirasakan para pelaku UMKM. Jika sebelumnya omset harian berkisar 1 juta, selama kegiatan nobar pendapatan dapat meningkat, yakni menjadi sekitar 1,5 juta hingga 2 juta per hari ya. Itu dari yang menjual kopi khas Bangka dan kuliner snack khas Bangka. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, saat berbincang bersama RRI. Ya. Dan ia mengatakan lokasi nobar dibagi di setiap kecamatan dengan menyesuaikan pertandingan, jadwal pertandingan. Ya. Selain menjadi pusat kegiatan UMKM, pemerintah daerah juga menghadirkan berbagai layanan publik di lokasi acara. Seperti pelayanan administrasi kependudukan Dukcapil, Samsat, hingga layanan kesehatan. Jadi masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat.

Pendengar di mana saja Anda berada, demam Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia bagi pencinta sepak bola ya, seperti yang saya informasikan tadi, ini juga berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan pastinya nonton bareng yang dilaksanakan di berbagai daerah, dan tentunya ini terbukti ya mampu meningkatkan jumlah pengunjung dan juga mendongkrak penjualan para pedagang.

kopi, kemudian kedai makan, hingga pedagang kaki lima ini merasakan sekali lonjakan omset selama pertandingan berlangsung. Banyak pelaku UMKM juga yang mengaku pendapatan mereka ini meningkat 2 kali lipat ya dibanding hari biasa. Karena tingginya antusiasme masyarakat yang berkumpul menyaksikan pertandingan bersama. Selain meningkatkan penjualan, pendengar acara Nobar juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi produk-produk lokal. Ya, kehadiran banyak pengunjung membuka peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan yang baru. Dan sekaligus tentunya untuk memperluas jaringan usaha ya. Jadi pemerintah daerah dan berbagai lembaga pun mulai mendorong penyelenggaraan Nobar yang melibatkan UMKM itu sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi lokal. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, Anda juga dapat menyaksikan ya daripada pertandingan Piala Dunia 2026, nonton bareng bersama RRI juga ya di halaman kantor RRI Jambi ya, nanti di tanggal 16, 17, 18, 19 ya, ada 4 hari dan di situ juga kita akan dimanjakan lidah kita dengan pelaku UMKM, jajanan-jajanan khas Jambi, diselenggarakan juga oleh teman-teman dari Jambi Night Culinary ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi lebih lengkap dan jelasnya coba deh Anda follow Instagramnya RRI Jambi, terus juga bisa mengakses daripada portal berita kami rri.co.id dan juga mendengarkan RRI Digital ya. Dapatkan informasi seputar Piala Dunia hanya di Pro1 RRI ya. Baiklah pendengar, kita bersama kembali dengan lagu berikut ini sebelum kita akan mengikuti atau juga mendengarkan kumandang azan sholat asar ya, beduk dan azan asar untuk sore ini. Ada satu lagu dari Serina Munaf, Simfoni Hitam.

Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

0: جنبه سار این
1: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Pendengar dimana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti kumandang azan sholat beduk, sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
2: Anda masih mengikuti RR.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja yang menyembah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih yang tetap bersama kami Pro 1 RRI ya. Dan pendengar, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba sore ini.

informasi aktual dari wilayah Belanja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belanja Sumba.

Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 8 Juli 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26. Bersama saya, Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Selengkapnya dilaporkan Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Mendengar aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi mencakup diet kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja ramah lingkungan sendiri saat berbelanja di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, mendukung gerakan OPBM, organisasi penggerak bebas masalah, serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dan hal itu dijelaskan Wali Kota Jambi, Maulana, di ruang kerjanya. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan operasional yang sedang digalakkan Kota Jambi meliputi penerapan kebijakan, mengacu pada peraturan Wali Kota Jambi atau Perwal, dan pembatasan penggunaan kantong plastik sendiri digalakkan di berbagai sektor usaha dan retail. Kemudian kampanye belanja cerdas membiasakan diri menolak kantong plastik dan menggunakan tas kain pengganti saat berbelanja di pasar, serta pengelolaan sampah terpadu yang ditekankan atas partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat lingkungan rukun tetangga RT. Dalam hal ini, pemanfaatan fasilitas depo transfer sampah modern dari pemerintah Kota Jambi untuk meminimalisasi penumpukan sampah yang ada di Kota Jambi.
2: Konsepnya adalah partisipasi masyarakat dan dimulai semua wilayah. Program Kampung Bahagia ini adalah jawaban. Nggak boleh lagi ada satu RT pun di Kota Jambi yang tidak tersentuh pembangunan.
3: Tantangannya pasti, tapi nggak ada jalan lain yang lebih efektif kecuali OPBM ini. Yaitu sampah diambil dari rumah ke rumah. Tidak ada mengotori jalan-jalan protokol.
1: Diutarakan Maulana, selain program tadi, gerakan komunitas yang terlibat dalam aksi bersih lingkungan seperti kegiatan World Clean Day juga rutin dilaksanakan di kawasan Sungai Batanghari Jambi atau program diet plastik berbasis lingkungan. Dari Jambi, Renol Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI.

0: Organisasi Peduli Lingkungan, saat ini di wilayah Provinsi Lampung seperti apa penggunaan kantong plastik oleh masyarakat?
1: Ya, memang momen ini untuk mengingatkan kita semua ya, memperingati hari bebas plastik sedunia dengan harapan bahwa setiap waktunya atau setiap tahunnya ada perubahan perilaku ya bagi semua orang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kita melihat memang sampai saat ini sih masih belum begitu optimal ya. Jadi penggunaan plastik masih terus berlangsung di masyarakat ya. Jadi ini harus didorong terus bagaimana penggunaan kantong plastik harian itu bisa. Karena kita ketahui bahwa plastik itu kan ya bahan yang susah hancur ya. Susah hancur dan ini akan menyebabkan terjadinya itu ya kerusakan-kerusakan di lingkungan, terutama misalkan di dalam tanah terkubur, sehingga ini akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di situ. Kemudian apalagi penggunaan tanah ya, tanah akan terganggu bagi petani-petani jika banyak kantong plastik yang di dalam tanah begitu. Nah, ini kan bertepatan juga ya, beberapa kali kita melakukan kampanye ya, kemudian berdasarkan hasil apa advokasi kemudian kajian kita di Mitra Petala juga selalu menghimbau agar penggunaan plastik ini ada kepedulian dari para pihak. Nah, ini yang kan yang terbanyak kan penggunaan kantong plastik ini dari rumah tangga. Ambil saja contoh misalkan dalam harian ibu-ibu rumah tangga itu kan banyak berbelanja menggunakan kantong plastik.
0: Saat ini kan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat itu sudah apa ya, sudah sangat masif seperti itu, bahkan di swalayan seperti itu untuk wadah belanja ya, tempat belanja pun masih menggunakan kantong plastik. Nah, ini untuk penggantinya yang ideal kantong plastik tersebut apa, Bung Mas Abi?
1: Nah, memang kita menganjurkan ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar menghimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah. Kemudian, nah itu harus dilakukan. Atau ini salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik, harga yang lebih tinggi untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang gitu kan. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara terus-menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di entah itu supermarket atau di soal lainnya, tempat yang lainnya.
0: Bung Mas Abi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mas Abi?
1: Lebih besar dominan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
0: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mas Abi?
1: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Mentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah ada yang kantong plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya. Kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk. Kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pilah sampah kan. Pilah sampah yang plastik itu bisa digunakan dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya. Banyak sekali yang sekarang itu justru plastik plastik itu didaur ulang, direpres kemudian menjadi misalkan ada produk-produk, tapi di Bandar Lampung belum belum begitu itu ya terkenal ya, di produk-produk misalkan menjadi minyak kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Bandar Lampung itu belum ada. Nah itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, sebetulnya ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
0: Baik Bung Mas Abi, apa yang ingin Bung Mas Abi

0: disampaikan.
1: Ya, di momen memperingati hari bebas sampah ya, kita Mitra Bantala yang concern di lingkungan, kemudian fokus juga terhadap pengolahan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan, ya seperti itu Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bung Mas Abi.

0: tanggapan masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Bundanya Siva, warga Bentiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya ke kantor bawa tumbler, minum sendiri dari rumah. Kemudian kalau ke pasar saya selalu bawa kantong sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh kan kalau beli bawang dapat plastik satu, beli cabai dikit plastik satu gitu. Itu biasanya saya nggak usah pakai plastik, biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau belanja ke mall, biasanya saya selalu di mobil itu udah siap kantong bekas goodie bag yang biasanya saya bawa. Akhirnya kita bawa ya, insya Allah nggak banyak-banyakin bawa sampah plastik ke rumah.
2: Nama Wisnu Payudi, tinggal di Sawah Lebar. Upaya dalam mengurangi sampah plastik, setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
3: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
2: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
4: Nama Histi dari Muara Bangkahulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar, lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik.
5: Nama saya Anton dari Kelurahan Mendentiring ya. Kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga, para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan. Apalagi beli ikan, beli ayam, itu kan dua kantongan. Nah, dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong. Jadi satu kantong aja cukup untuk setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik-plastik yang ada di rumah pun, kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya. Seperti itu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik. Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Peringati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Ersya Hairunisya Syuhada mengatakan pencemaran plastik terus meningkat, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah. Menurut Ersya, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan hanya akan berubah menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sumber air hingga masuknya ke rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga mengancam kehidupan satwa di dalam maupun di laut. Proses produksi, distribusi hingga pengolahan sampah plastik juga masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis lingkungan.
2: Itu memang diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
1: Ersyah menambahkan kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah Ulu maupun Ilir, serta di berbagai tepian sungai di kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, WALHI Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersyah mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: realisasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sitik usahanya restoran, RTU, dua potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti itu pas 100 juta.
2: Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka, Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Di 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Jadi kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu misalnya bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk, bisa termasuk usaha. Usaha UMKM, penjualan PMP, di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Industri ini sudah industri pembuatan PMP ini termasuk sudah industri, masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan, hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Jambi bersama BNN Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
2: Rencana akan membangun narkoba di Kayu Aro. Mencari tempat yang bagus untuk mereka jalan di rehab narkoba.
1: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: penyakit tripis terabaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan frambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Mi'arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten seperti Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Nah, diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
1: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengelolaan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
2: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot kita lakukan di belakang dinas. Kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang tutup terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring. Jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengelola MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
1: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG sebagai pakan Magot. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan efektivitas pengolahan limbah. Dirinya berharap optimalisasi rumah Magot dapat menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik di Kabupaten Waikanan, serta mendukung pengolahan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata POK Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Tanjung Gelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi POK Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi POK Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
3: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga koperasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
4: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot proyek yang kita laksanakan bersama untuk menjadi koperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Jadi kalau sudah berhasil kita akan meningkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Penas dalam perjanjian. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi mancanegara untuk lebih.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101.

0: Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini. Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Jambi sore ini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga, berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut. Tetapi, hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar masih bersama kita di segmen Jambi sore ini ya. Dan tentunya pendengar sore ini kayaknya cocok banget ya buat yang habis kerja ya, pulang kerja terus langsung meluangkan waktunya buat jogging sore. Nah, jadi memang ada di antara kita masyarakat di luar sana yang mungkin memang setiap habis pulang kerja mampir dulu deh buat jogging, entah itu di seputaran Tranaipura depan kantor gubernur atau juga di X Arena MTQ juga banyak ya, terus juga di beberapa lapangan seperti lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Namun pendengar, olahraga di rumah itu juga bisa ya, tidak harus kita keluar terus juga ke tempat gym dan lain sebagainya ya. Olahraga ringan namun kita terus melaksanakannya ya setiap hari 15 sampai 30 menit saja, mungkin dengan stretching ringan itu lebih baik kayaknya ya kalau versi aku. Nah, kalau versi Anda mungkin ya tergantung pilihan masing-masing ya.

Pendengar, di satu informasi ini datang dari Kementerian Kebudayaan ya, disebutkan bahwa pendengar daripada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang memastikan pembangunan-pembangunan baru di kawasan Kompleks Istana Kepresidenan itu tidak melanggar aturan pelestarian cagar budaya. Menurutnya bangunan tersebut berdiri di area yang bukan merupakan objek cagar budaya sehingga tidak mengubah nilai historis kawasan istana. Dan persoalan akan muncul apabila bangunan yang berstatus cagar budaya dibongkar atau diubah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan ia juga mengatakan regulasi mengenai perlindungan cagar budaya itu juga telah diatur secara jelas ya.

Baik, informasi selanjutnya pendengar masih saya hadirkan dari portal berita rri.co.id ya, yang mana pendengar Spotify masih teratas ya. Ada 6 platform streaming musik terbesar dunia. Layanan streaming musik semakin menjadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati lagu di era digital ini. Jadi pertumbuhan industri musik itu turut juga didorong peningkatan pendapatan dari layanan streaming. Spotify masih memimpin sebagai platform streaming musik dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia. Sejumlah platform lain termasuk juga Tencent Music juga mencatat basis pengguna yang terus bertambah. Saya mengutip dari berbagai sumber pendengar, beberapa platform streaming musik terpopuler itu berdasarkan jumlah rata-rata penggunanya, itu Spotify ini menjadi platform streaming musik terbesar dengan angkanya sekitar 515 juta pengguna di berbagai negara. YouTube Musik ya, ini juga merupakan layanan streaming musik yang dikembangkan oleh YouTube, anak perusahaan Google. Platform ini resmi diluncurkan pada 1 Desember 2020 menggantikan Google Play Music. Ada juga Apple Music, Amazon Music, dan ada Tencent Music juga, ada SoundCloud, yang mana pendengar popularitas layanan streaming ini terus meningkat seiring perubahan cara masyarakat menikmati musik digital. Persaingan antar platform diperkirakan memang semakin ketat melalui inovasi fitur dan perluasan koleksi lagu. Tapi sore ini saya tetap mengajak Anda untuk mendengarkan musik melalui kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI ya. Baik pendengar, selamat sore dan tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

22 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, pendengar, berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan teruntuk Suraya binti Haji Usman Hamid di mana saja berada. Agar dapat menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, pendengar, di Pengadilan Negeri Sengeti ya, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Paramount memajukan jadwal perilisan film menjadi 25 Juli 2026 di Paramount, menggantikan rencana awal yang mana penayangannya di bioskop itu pada 9 Oktober. Nah, film ini dibintangi Eric Nam sebagai Aang, terus juga ada Dev Bautista sebagai Taga, Jessica Maten sebagai Katara, dan juga Roman Zaragoza sebagai Soka ya. Dan Aang bersama teman-temannya untuk mencari kekuatan kuno untuk menyelamatkan budayanya. Sementara di film ini menjadi proyek perdana Avatar Studio. Film animasi Avatar Aang The Last Airbender tayang Juli ini ya. Nah, pendengar, di mana saja Anda berada, berbagai deretan film di bioskop juga bisa Anda dapatkan informasinya di portal berita rri.co.id ya. Namun juga beberapa informasi mengenai film ini, sinopsisnya, mengenai film daripada drama misteri fantasi, terus juga drama romansa misteri, ini ada dan tayang juga di Netflix ya untuk bulan Juli.

Selanjutnya pendengar, informasi Wamenlu Anies Mata sampaikan perkembangan rencana kunjungan Menlu ke Iran. Padlizon juga sebut animo Gen Z dapatkan museum paspor tinggi.

Selanjutnya pendengar, topan Super Bapi diperkirakan dekati Jepang akhir pekan ini. Dan kemudian juga Majelis Ulama PBB mempertahankan status Dewan Hak Asasi Manusia. Deretan informasi yang saya hadirkan ini, Anda bisa mengupdate-nya kembali, membuka dan membaca di portal berita kami, rri.co.id. Selamat sore dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jambi untuk segmen Jambi sore ini ya. Dan selamat bekerja buat Anda yang baru akan memulai pekerjaannya. Dan yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, berkumpul bersama dengan keluarga ya. Anda yang sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati karena sepertinya cuaca agak sedikit gelap. Apakah akan turun hujan? Kita tidak tahu. Yang pasti sedia payung sebelum hujan ya. Dan pastinya safety untuk segala aksesoris hujan Anda yang ingin berpergian di sore hari ini.

0: Eh, jam segini lapar banget tahu. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Eh, tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh. Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya, bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
1: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
2: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak. Dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi, selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas. Pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup gak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

0: sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya. Padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang enggak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?
1: Jambi sore ini.

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat. Bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: Tak.
1: Apaan?
0: Gue bisa minta tolong gak? Besok, tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
1: Gak bisa deh kayaknya.
0: Biasanya kamu mau, please.
1: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin, giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Kamu pernah gak sih lagi scroll kalender, terus lihat tulisan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember. Terus kamu mikir, ini kenapa harus 1 Desember? Emang ada cerita apa? Nah, gini ceritanya. Balik ke tahun 1988, waktu itu para ahli kesehatan dunia lagi serius mikirin cara buat bikin masyarakat lebih peduli sama HIV dan AIDS. Banyak banget orang salah paham, takut berlebihan, bahkan ngejauhin orang yang hidup dengan HIV cuma gara-gara mitos. Akhirnya, WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat buat bikin satu hari khusus, biar dunia ngasih perhatian penuh. Dan pilihan jatuh ke 1 Desember. Kenapa tanggal itu? Soalnya ini momen menjelang akhir tahun, di mana perhatian orang masih fokus, belum kedistrak sama liburan dan resolusi tahun baru. Cocok banget buat refleksi, ngecek diri, cari info yang benar, dan mulai peduli sama kesehatan. Hari AIDS Sedunia itu bukan cuma soal penyakit, tapi ini tentang ngurangin stigma, nguatin support ke teman-teman yang hidup dengan HIV, dan ngajak semua orang buat sadar bahwa pengetahuan itu penyelamat. Jadi tiap 1 Desember, kita diingatin buat berhenti percaya mitos, mulai peduli fakta, dan ngejaga diri serta orang sekitar. Karena peduli itu selalu keren.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kembali saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B, yang mana kali ini dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan teruntuk Maimuna binti Kohar di mana saja berada. Agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026 ya, jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Sengeti ya, Pengadilan Negeri Sengeti. Sekali lagi informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B teruntuk Maimuna binti Kohar di mana saja berada, agar dapat menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk hari ini di jam 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

Então, com...

حي على الصلاة.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Saya mau menyapa petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1 di Kabupaten Bungo di FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, di Bangko 99,8 MHz, dan di Tungkal Ilir di FM 99,0 MHz. Selamat malam semuanya, selamat menikmati waktu malam hari ini, beristirahat dan berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Pendengar, disebutkan pada informasi ini mengenai kebakaran yang terjadi di gudang di Taman Tekno Tangsel. Informasi ini update ya, kebakaran hebat melanda kawasan Taman Tekno Setu Tangerang Selatan pada hari Rabu hari ini. Tiga gudang elektronik, mainan, dan atika hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah ya, dan petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepala Bidang Damkar Tangsel Omay Komarudin mengatakan 50 personil diterjunkan dan mereka berupaya memadamkan api yang terus membesar. Dengan informasi ini membuat kita agar kita tetap waspada ya atas segala kemungkinan yang terjadi, terlebih lagi pada saat kita meninggalkan rumah atau kediaman kita. Pendengar, mohon mungkin bisa dicek seluruhnya ya, baik itu aliran listrik, kemudian tabung gas ya, dan lain sebagainya. Dan pastinya juga kita juga tenang ya di saat berpergian, semua dalam kondisi aman. Kalau tadi mengenai kebakaran, kali ini gempa yang bermagnito 3,0 mengguncang Cilacap, Jawa Tengah. Gempa bumi magnito 3,0 mengguncang Kabupaten Cilacap hari ini Rabu 8 Juli 2026 sekitar jam 14.21 tadi ya, tadi sore. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8.29 lintang selatan dan 109.17 bujur timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Informasi satu jam lalu pendengar masih dari portal berita rri.co.id yang mana struktur jembatan Enang-Enang diperkuat keselamatan jadi prioritas. Kepala Posko Wilayah Kaposwil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Aceh, Saprizal Zia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar dalam seluruh tahapan pemulihan infrastruktur yang ada di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.

Informasi kali ini pendengar mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mungkin Anda membutuhkan informasi ini ya. Ini terkait daripada pengurusan pertanahan ya. Siapa tahu Anda sedang membutuhkannya ya. Saya informasikan ke ruang dengar Anda pendengar, dari informasi ini mengatakan bagi sebagian masyarakat yang mengurus urusan pertanahan, ini memang seringkali menjadi pengalaman yang membingungkan ya. Pertanyaannya soal biaya yang harus dibayar. Nah, komponen apa saja yang dikenakan hingga cara penghitungannya ini kerap muncul ketika seseorang itu hendak mengurus sertifikat tanah, balik nama, maupun juga layanan pertanahan lainnya. Nah, di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan transparan, jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN mengingatkan bahwa seluruh tarif layanan pertanahan itu ternyata telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN ini telah diatur di Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah PP nomor 128 tahun 2015 ini tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR BPN. Dan pendengar, dikatakan oleh Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Ahmad, yang mengatakan dalam regulasi tersebut itu sudah diatur ya, diterangkan rumus perhitungannya baik dalam kegiatan pengukuran, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan, peralihan, dan berbagai macam kegiatan pertanahan itu sudah ada di sana. Nah, sebagai contoh misalnya, biaya peralihan hak dapat dihitung melalui rumus nilai tanah per meter persegi, dikalikan luas tanah ya, kemudian dibagi 1000 PP tersebut. Tak hanya mengatur biaya layanan utama ya, di dalamnya jadi tertuang aturan berbagai komponen juga, yang mana kegiatan lapangan yang mungkin diperlukan dalam proses pelayanan pertanahan. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, karena setelah ini saya akan informasikan informasi perkiraan cuaca dan setelahnya kita akan mengikuti warta berita Pro 3 RRI ya. Tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Baik, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI. Dan informasi perakiraan cuaca pendengar, yang mana untuk hari ini kalau di Kota Jambi berawan ya, dan di suhu udaranya 24 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian untuk di Kota Sungai Penuh hari ini berawan, di suhu udaranya 19 derajat Celcius. Dan tentunya juga untuk di Tebo juga berawan, Bungo berawan, Tanjung Jabung Timur cerah, dan Tanjung Jabung Barat berawan, Muaro Jambi cerah berawan, Batanghari berawan, dan Sarolangun ini berpotensi hujan ringan ya. Dan Merangin hari ini berawan serta Kerinci juga berawan. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, informasi ini kami update di website-nya bmkg.go.id ya. Dan selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, menemani Anda yang saat ini sedang menikmati santapan malamnya, atau juga Anda yang mungkin saja baru sampai ke rumah ya, boleh di bersih-bersihkan dulu ya kan, apa-apa tadi yang dibawa mungkin, terus juga yang lagi menyiapkan makan malamnya, dan juga ada pertemuan penting atau acara di malam hari ini yang harus dilaksanakan. Semoga berjalan dengan lancar ya.

Pendengar di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya, dan tentunya untuk kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan beberapa tembang lagu sembari Anda yang mungkin sedang menantikan juga nih untuk siaran Warta Berita Pro 3 RRI ya. Tepat jam 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siomi melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya.
8: Tapi ini pun dibikin sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban

0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
2: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
0: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara

0: antara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
2: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
2: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
3: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
2: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
5: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
4: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
6: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, yang mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
7: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini bapak mama kelompok tanah.
4: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis

0: manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
1: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
2: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
1: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
3: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
4: Sama yang saya katakannya.
1: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
6: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya, karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
5: Ketua Umum PPPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
7: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
5: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengendara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: malam ini.
1: Pendengar, dimana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tema Yesus Memanggil Murid-Muridnya, ya, bersama dengan narasumber kita, Paulinus Valo, SAG.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai dengan mimbar agama Katolik RRI Stasiun Jambi, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini, saat kami merenungkan kasih-Mu yang memanggil para murid. Bukalah hati dan pikiran kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami siap mendengar suara-Mu, memahami panggilan-Mu dalam hidup kami, dan berani melangkah untuk melayani-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya yang beragama Katolik, mimbar agama Katolik kita pada hari ini

mengutus mereka untuk mewartakan Injil, Yesus memanggil para rasul untuk menyertai dia. Ini adalah fondasi panggilan menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar tentang melakukan tugas-tugas pelayanan atau aturan agama, tetapi tentang membangun relasi yang intim dan personal bersamanya melalui doa dan Ekaristi. Latar belakang yang beragam. Kelompok 12 rasul adalah kumpulan orang biasa dari berbagai latar belakang. Ada nelayan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ada yang pemungut cukai yang dianggap pengkhianat bangsa, yaitu Matius, hingga kaum Zelot yang radikal, yaitu Simon. Maknanya bagi kita adalah Allah tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Ia menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Perbedaan latar belakang ini mengajarkan kita tentang penerimaan, kasih persaudaraan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dari murid menjadi rasul atau diutus, Yesus menetapkan mereka untuk menjadi rasul, yang berarti diutus. Mereka diutus setelah dibentuk dan dikuatkan. Mereka diutus untuk pergi ke tengah dunia. Panggilan ini bukan hak istimewa, melainkan sebuah tanggung jawab. Sebagai umat Katolik, kita juga dipanggil dan diutus untuk menjadi penjala manusia melalui kesaksian hidup kita setiap hari, kejujuran, dan kasih kepada sesama di lingkungan terdekat kita. Relevansi untuk kehidupan kita. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup saat ini, renungan ini mengingatkan kita akan tiga hal penting, antara lain yang pertama, penerimaan diri. Tuhan mengenal kelemahan, keraguan seperti Thomas, bahkan dosa-dosa kita, namun Ia tetap memanggil kita secara pribadi. Yang kedua, relasi pribadi, di mana kita meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk berdiam diri dan berada bersama Yesus dalam doa. Yang ketiga, perutusan. Kita disadarkan bahwa keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial kita saat ini adalah ladang perutusan kita untuk mewartakan damai dan kasih Kristus. Yang kedua, pembahasan tentang Yesus memanggil 12 rasul atau 12 murid. Kisah mengenai 12 murid Yesus tertulis dalam tiga Injil Perjanjian Baru, yaitu Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 4, Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19, dan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 16. Dalam ayat-ayat tersebut, Yesus memilih secara khusus 12 orang dari antara para pengikutnya untuk menjadi rasul yang akan Ia beri kuasa untuk memberitakan Injil dan melayani. Nama-nama ke-12 murid Yesus. Berdasarkan urutan yang dicatat dalam Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4, nama-nama para rasul itu adalah yang pertama, Simon disebut juga Petrus. Yang kedua, Andreas, saudara Petrus. Yang ketiga, Yakobus, anak Zebedeus. Yang keempat, Yohanes, saudara Yakobus. Yang kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Yang ketujuh, Thomas. Kedelapan, Matius, pemungut cukai. Sembilan, Yakobus, anak Alfeus. Sepuluh, Tadeus atau disebut juga Yudas, anak Yakobus. Sebelas, Simon, orang Zelot. Dan yang ke-12, Yudas Iskariot, yang kemudian diganti Matias. Kita semua juga dipanggil Yesus menjadi murid-Nya melalui baptisan kita masing-masing,
berdasarkan talenta potensi kita masing-masing kepada sesama, minimal dalam keluarga kita masing-masing. Panggilan para rasul atau murid menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 mengingatkan kita bahwa Yesus tidak memanggil orang yang sempurna, berpendidikan tinggi, mempunyai kedudukan atau kewibawaan tertentu dalam masyarakat, melainkan orang sederhana seperti nelayan atau gembala kambing domba, bahkan pemungut cukai yang mau diutus. Dalam catatan kitab suci, tidak semua profesi ke-12 murid Yesus disebutkan secara spesifik. Namun, berdasarkan tradisi, sejarah, dan beberapa petunjuk ayat, ketujuh murid lainnya memiliki latar belakang profesi sebagai berikut. Filipus, Bartolomeus atau Nathanael, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Yudas dan Simon orang Zelot, profesi spesifik mereka tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab suci, tetapi secara historis banyak ahli sejarah dan teolog meyakini mereka berasal dari latar belakang pekerja keras, pekerja kasar, petani atau tukang kayu. Yudas Iskariot, sebelum menjadi murid, ia adalah bendahara yang memegang kas dan mengelola keuangan kelompok Yesus beserta para pengikutnya. Ia memanggil para murid dengan memperlengkapi mereka dengan kuasanya untuk menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Ini semua bisa dilakukan oleh ke-12 rasul atau ke-12 murid khusus itu. Karena dalam kitab suci, Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua, tetapi kata 70 maksudnya tidak terbatas pada saksi mata Yesus saat itu, tetapi termasuk mereka semua yang tidak melihat langsung Yesus secara fisik seperti kita semua, tetapi percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam gereja Katolik, pengganti sah para murid adalah para imam atau para pastor, pengganti sah para rasul adalah para uskup, dan pengganti sah Petrus atau kepala para rasul adalah Paus atau Bapak Suci. Dan Bapak Suci Paus Leo ke-14 sekarang adalah pengganti Petrus sebagai Paus pertama yang ke-267. Mari kita renungkan tiga hal mendasar tentang peristiwa pemanggilan para rasul. Yang pertama, dipanggil apa adanya, diutus luar biasa. Yesus memanggil orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari nelayan hingga pemungut cukai. Ia memanggil mereka bukan karena kesempurnaan mereka, tetapi kesediaan mereka yang mau dipakai sebagai alat kasih dan pemulihan bagi sesama. Diperlengkapi untuk melayani. Sebelum mengutus, Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 murid untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap pelayanan dan tantangan hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Ia membekali kita dengan kuasa dan hikmat-Nya. Fokus pada yang terhilang. Yesus mengutus para murid untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Panggilan ini adalah panggilan untuk berbelas kasih dan menjangkau orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya mereka yang terluka, tersesat, atau belum mengenal kasih Allah. Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi,
karena ia memiliki kedekatan emosional dan relasi yang sangat intim dengan Yesus. Faktor utamanya mencakup kesetiaan yang luar biasa, usia yang diperkirakan paling muda di antara murid lainnya, dan hubungan kekerabatan sebagai sepupu. Faktor-faktor utama yang mendasari kedekatan itu adalah yang pertama, kesetiaan mutlak dan keberanian. Yohanes adalah satu-satunya dari 12 rasul yang tidak lari dan berani mendampingi Yesus hingga ke kaki salib. Di momen kritis itulah Yesus mempercayakan perawatan ibunya Maria kepadanya. Yang kedua, kedekatan emosional. Dalam perjamuan terakhir, Yohanes digambarkan bersandar dekat dengan Yesus, menunjukkan keakraban sebagai seorang sahabat dekat. Yang ketiga, hubungan keluarga. Menurut tradisi, Yohanes adalah anak Zebedeus, yang merupakan sepupu pertama Yesus, putra dari saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Yang keempat, karakter yang lembut namun bersemangat. Walau memiliki julukan anak-anak guntur, karena semangatnya yang berapi-api, Yohanes dikenal sebagai pribadi yang sangat menghayati pesan kasih, yang menjadi tema sentral dari Injil yang ditulisnya. Dari semua murid, Yohanes adalah yang paling mirip dengan Kristus. Kesamaan keinginan untuk kesamaan dengan Yesus dalam dirinya terdapat dalam diri Yohanes yang diciptakannya oleh kasih karunia-Nya. Jadi Yesus sangat mirip dengan Yohanes atau Yohanes memiliki kemiripan yang sama dengan Yesus. Yohanes masih remaja ketika bersama kakaknya memutuskan mengikuti panggilan Yesus. Saat itu ia baru sekitar 15 tahun. Ada sumber yang mengatakan ia lahir pada tahun 6 sebelum Masehi, namun ada sumber lain yang juga menuliskan bahwa ia lahir tahun 11 Masehi sebagai tahun kelahirannya. Tak heran bila dikatakan bahwa Yohanes adalah murid termuda, sementara kakaknya Yakobus juga termasuk termuda karena masih belasan tahun, belum sampai 20-an tahun. Yohanes dan Yakobus adalah putra dari pasangan Zebedeus dan Salome. Mereka adalah keluarga nelayan yang mencari kehidupan dari Danau Galilea. Zebedeus cukup berada sehingga bisa memiliki kapal penangkap ikan dan membayar orang upahan yang membantunya saat melaut. Danau Galilea memang sangat luas, sekitar 266 km persegi, memiliki lebar 13 km dan panjang 21 km, jadi nampaknya seperti laut. Yang berikut, keluarga ini sudah sering mendengar dari Yohanes Pembaptis dan kabar pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Tentu juga kisah tentang Yesus Sang Mesias yang selalu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka ketika pagi hari itu, Yesus menghampiri mereka yang sedang merapikan jala dalam kapal dan memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikutinya, tanpa ragu dari Zebedeus dan Salome mengizinkan mereka. Jadilah dua kakak beradik ini menjadi murid Yesus. Kelak setelah Zebedeus meninggal dunia, Salome juga menyusul ikut dalam rombongan Yesus dan para murid. Salome bersama Bunda Maria, Maria Magdalena, dan beberapa perempuan lain setia mendampingi Yesus dan rombongan bahkan sampai Yesus meninggal di kayu salib. Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih,
khususnya umat Katolik di mana saja berada. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulannya, bahwa menjadi murid yang dipanggil Yesus bukan tentang kesempurnaan, melainkan kerelaan untuk diubahkan. Panggilan ini bersifat pribadi dan menuntut komitmen total, menyangkal diri, memikul salib, dan menjadikan kasih Kristus sebagai teladan utama dalam melayani sesama setiap hari. Renungan ini didasarkan pada beberapa prinsip utama panggilan kita sebagai murid, antara lain, 1. Dipanggil apa adanya, bukan karena kekayaan kita. Yesus tidak memanggil orang-orang yang sempurna secara rohani. Para murid pertama seperti Petrus dan Andreas adalah nelayan sederhana yang memiliki banyak kekurangan. Ketika Yesus memanggil, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius bab 4 ayat 19. Dia melihat bukan pada siapa kita saat ini, tetapi pada rencananya yang besar atas hidup kita. Panggilan ini adalah anugerah murni, bukan upah atas kebaikan kita. Yang kedua, proses pembentukan yang terus-menerus. Menerima panggilan Yesus berarti bersedia dibentuk menjadi murid, berarti menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Seringkali kita merasa gagal, ragu, atau bahkan jatuh dalam dosa seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak membuang kita. Dia memulihkan, mengajar, dan memperlengkapi kita agar karakter kita semakin serupa dengan Dia, semakin serupa dengan Yesus. 3. Syarat menjadi murid adalah menyangkal diri dan memikul salib. Yesus memberikan syarat yang jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius bab 16 ayat 24. Menyangkal diri berarti meletakkan kehendak dan ego kita di bawah kedaulatan Tuhan, bukan lagi menuruti keinginan daging. Memikul salib berarti bersedia menanggung penderitaan, tantangan, dan penolakan demi mempertahankan iman dan kebenaran Kristus. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Yesus pusat dan arah hidup kita. Yang keempat, tugas utama menjadi saksi dan pemurid. Panggilan ini bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi memiliki misi keluar. Yesus memanggil kita untuk pergi dan memuridkan bangsa-bangsa lain. Menjadi saksi tidak selalu berarti harus berdiri di mimbar besar, melainkan membagikan kasih Kristus lewat tindakan nyata, kejujuran dan kepedulian terhadap sesama di lingkungan sekitar kita. Refleksi. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup kita saat ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan panggilan kita secara umum. Antara lain, apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid atau hanya sekedar pengikut yang datang saat membutuhkan? Ini lebih dekat dengan teman-teman kita yang ke gereja hanya pada saat Natal dan Paskah saja. Yang kedua, beban atau salib apa yang sedang kita pikul saat ini untuk kemuliaan Tuhan? Ini minimal kita sudah berusaha untuk memajukan keluarga kita masing-masing melalui buah-buah atau keturunan kita dan hasil yang diperoleh melalui pekerjaan yang kita geluti setiap hari.
Mari terus berpegang pada janji penyertaannya, karena Dia yang memanggil kita adalah setia, dan Ia pula yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan panggilan tersebut sampai akhir hidup kita di akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua. Penerapan panggilan menjadi murid Yesus berarti hidup menyangkal diri, memikul salib, dan meneladani karakternya. Dalam keseharian kita, harapannya diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti mengasihi sesama tanpa syarat, melayani dengan kerendahan hati di lingkungan rumah atau pekerjaan, dan menjadi saksi kebaikan. Berikut adalah wujud konkret penerapan panggilan murid Yesus dalam keseharian kita. Pertama, menyangkal diri dan memikul salib. Mengutamakan kehendak Tuhan di atas ego pribadi kita dan berani menghadapi tantangan maupun penderitaan karena mempertahankan nilai-nilai kebenaran Kristus. Yang kedua, mengasihi dan melayani sesama. Menunjukkan kasih tanpa memandang bulu, misalnya dengan menolong tetangga yang sedang kesulitan, menjenguk rekan yang sakit, atau sekedar menjadi pendengar yang baik bagi orang yang sedang berbeban berat. Yang ketiga, menjadi garam dan terang dunia. Memancarkan integritas, kejujuran, dan membawa damai di lingkungan tempat kita tinggal atau di tempat kerja, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, bertekun dalam doa dan firman. Hendaknya kita meluangkan waktu setiap hari untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa pribadi atau doa bersama dan membaca kitab suci untuk memahami kehendaknya. Penerapan panggilan menjadi murid Yesus berarti hidup menyangkal diri, memikul salib, dan meneladani karakternya. Dalam keseharian, ini diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti mengasihi sesama tanpa syarat, melayani dengan kerendahan hati di lingkungan rumah atau pekerjaan, menjadi saksi kebaikan. Wujud konkret penerapan panggilan murid Yesus dalam keseharian kita sudah disebutkan di atas, bahwa kita pertama harus menyangkal diri dan

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dakdikduk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang nggak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi,
1: betul,
0: merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
1: ya,
0: yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga.
1: Ya.
0: Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dikduk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq,
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa?

0: mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Iya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
0: Seperti eranya Bang Rinto,
1: Mas
0: Arianto,
1: Mas
0: Is kan gitu.
1: Terus
0: gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
2: Betul, itu yang paling
0: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Gitu ya.
0: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording. Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Termasuk RRI Solo juga?
0: Iya, termasuk RRI Solo. RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: dan
0: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
1: Ebit
0: itu
1: muncul.
0: Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Nah,
0: itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa ya, lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh, Mas.
1: Siap.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend,
2: betul,
1: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu kan.
2: Nanya, ya.
1: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
2: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan Torores,
2: Pak Ismail dan Tengku Safi. Iya, ini baik. Kemarin, Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Kita ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny, sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
0: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya?
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan tamu ya.
0: Iya,
3: Bung
0: kebetulan.
3: Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan ada Benny doang dan
1: Benny
3: doang.
1: Oh iya. Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang diciptakan, apa namanya, nadanya apa liriknya, itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, ditunggu nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
1: Iya, iya. Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan.
0: Langsung dijawab.
1: Nanti aja. Oh, nanti. Eh, Bang.
3: Ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekas banyak Maru, kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar. Ini coba kita terima dulu.
2: Ya,
1: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya nih, apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja dong.
2: Tidak lekang oleh usia.
4: Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
1: ini.
2: Oke, terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh,
1: silakan.
4: 1000 peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benny Jo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Paria, terima kasih.
4: Dinda dan semuanya jalan
1: tanpa
4: terkecuali.
1: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu
2: terima
4: ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
2: Mbak
1: selamat
2: Haryanti,
1: malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
1: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
1: Oke. Okay.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Makasih ya Bang Benny ya.
1: Baik.
2: Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Saya sama Siap.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
7: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu, Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: penyanyinya? Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
6: Saya.
1: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul.
2: Betul.
1: Sama Tengku Safiq. Iya,
6: bersama Pantik Tengku Safi.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi.
7: Top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia, orang gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
1: Awal
7: sejarahnya terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
2: itu,
7: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa. Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya, dia
2: ilmu baru sih.
7: Gitu ya, berapa oktav dulu dia, misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
2: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetekus Endang, seperti itu.
7: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang,
2: iya, kan?
7: Khusus untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
7: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
7: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
7: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Okay.
7: Hanya sekedar untuk untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Belum Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi, notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
7: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
7: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
1: Siap.
7: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Belum Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
7: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay. Ya.
7: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu salah satu produser yang saat itu hit juga ya, masuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya, gitu ya.
7: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
1: Saya bikin. Oke.
7: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
7: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
1: Siap.
7: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya gak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya. Itu kurang ngedorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
7: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
7: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Kalau akhirnya Pak Cipta itu ya kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari dengan
7: Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
8: Safari itu Anikaria Safari.
7: Oh iya, sama Anikaria Safari.
8: Edisut.
7: Ya.
1: Emang tahu?
8: Tahu, masih kecil itu.
7: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Iya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
7: Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Oke.
8: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Oke. Iya. Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
0: 93. Rano Karno.
2: Nah, itu diciptakan.
0: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
0: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana
1: kan,
0: ya itu kan pertama
1: banyak
0: kali ya,
1: memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Dari Diana, Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman diglodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak zaman ini glodok.
0: Kalau zaman diglodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Siap. Itu baru masuk.
2: Luar biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi. Kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
9: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya,
9: selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
2: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma
2: Sumatera Rahma. Barat.
9: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
9: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
9: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
9: Itu ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candang, ada pandangan mesra.
1: Siap, oke. Okay.
7: Ya, Mbak Yeni mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
9: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
9: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
2: Betul.
9: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
1: duga itu. Tunggu ya.
9: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
9: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
9: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya, siap.
9: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap. Ya,
9: boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
9: Salam juga RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
9: Terima
2: sama.
9: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam Pak Ahmad.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
10: Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
10: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Pertanyaannya?
10: Ya, pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui gerakan, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
10: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
10: Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke.
2: Ya. Oke.
10: Okay. Okay. Yang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
10: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benizo, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
10: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke,
10: okay.
1: Terima kasih.
10: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
10: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI Jakarta. Jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya
2: tuh.
1: Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
11: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah. Kita.
11: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
11: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
11: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
11: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny ya kan.
1: Okay.
11: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
11: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang Yudi,
1: nanti kita
2: Bang Yudi
1: apa?
2: Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Tapi satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, iya, Mas Benny, terima kasih, terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cerita kamu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutkan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Arani Bonde, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny. Asar selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga
5: iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yeah. Yang pertama, terus yang kedua seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat... buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas
1: Prabu.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang atau dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Bang, topiknya baju OEN gitu ya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
1: Bang, pertanyaannya?
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang bertanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya.
8: Bang
1: Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul.
0: Oke.
1: Okay. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari
3: Tiara.
0: Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya. Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya, terus
0: cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti emang relate.
3: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
9: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian bener. Nah, seperti itu Mas.
9: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?

0: Ribuan ya tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya sekitar tahun 92 atau tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
1: perengantuan gitu ya oke.
0: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda
1: iya,
0: sebenarnya
1: iya.
0: Ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah
0: ya. Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong.
0: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nu.
1: Jadi
0: ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya, siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga. Katanya, waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita gak ngerusak pakem keroncong.
2: Padahal
0: kita
2: bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
2: iya, pakem-pakemnya pasti masih ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
1: seperti apa.
0: Siap,
1: nah, itu aja. Uni Rahma.
2: Yes.
1: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: cerita ya, tentang hatiku sendang ya.
0: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu. Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara.
0: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
0: Antara notasi
2: lirik dan sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
0: Nah, itu kan
2: paketnya itu.
0: Iya,
2: kan?
0: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh, siap kalau
2: mengalir
1: gitu.
2: Begitu ya, saja
1: mengalir,
2: ya.
1: Tapi jelas nanti dibuka kursus berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini kalau bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu tidak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Gitu mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda. Ya.

0: Dinda.
1: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
0: bisa nyanyi lagu dangdut, bukan kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop.
1: Penyanyi tapi pop belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
2: Iya, benar. Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
0: Iya.
2: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oke.
2: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
0: menyatukan,
2: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
2: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
0: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
0: Nah, Bang Benny itu menyatukan
2: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus.
0: Iya, kalau begitu. Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan
1: dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
0: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
0: dari
1: ini gitu.
0: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
0: Akhir Ayu.
1: Namanya juga kira Ayu di Maluku.
2: Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
0: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
2: Sudah ide.
0: Sambil ngomong udah
1: ada. Oh, siap.
2: Jadi lagu.
1: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
2: SPSI.
1: SPSI masih ya?
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap.
2: Aja cuman itu aja
0: perjuangan. Penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
0: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi, dan lain sebagainya.
2: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
0: sistem royalti kita
2: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya.
2: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
1: Manual ya bikin
0: karena
1: lagu ya.
0: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
2: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang manual atau digital. Jadi nanti gini, jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan, AI, itu. Ya, ya, itu. Ya, ya. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
2: Itu. Gitu. Palsu.
0: Betul betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya. Iya. Iya gini Bang Benny.
1: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu. Iya. Ya.
0: Kau belahan jiwaku. Iya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam
1: ya,
0: untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Nah. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini. Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der, jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Black Dick Dugger gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah kembali tentunya dalam berantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan. Kalau ada itu waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya. Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam
5: ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ya. Ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh rencana kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam,
5: di Mas Yudi.
0: Om Ana, salam buat Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
1: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman karakter kebetulan karakternya Het itu membawakan
1: agak
2: lagu
1: sopran kan
2: ya, lagu pas kenesnya itu dapat gitu. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih.
0: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda,
1: hanya
2: beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya
0: ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau
1: sebelum kita tutup ya. Ini ada dulu. Kenapa? Kita tes dulu, ini tanda gak suaranya?
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi, selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Iya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok
2: lagunya.
3: Oh, karakter buat vokalnya ini bagus ya.
2: Iya, cocok lah lagunya.
1: Karakter vokalnya kalau
2: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa
2: ini,
1: cocoknya
2: ini,
1: lagu ini?
2: Lagu Nicole zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay, seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam. Dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ini diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Kalau nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Kita Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian
1: Maya
3: pembuktian
1: ya.
3: Pertama setelah Maya bawain lagu itu wah semua ngikut-ngikut.
1: Oh,
3: Maya
1: ya.
3: Bisa yes, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur ya, suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Purwa itu.
1: Iya itu ya di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: amin.
1: Ketiga ya supaya amin. Bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya
2: baik.
1: Yang bisa
2: saya,
1: dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negaramu.

selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz Impor. Informasi update lainnya kami hadirkan untuk Anda pendengar kali ini tentang Tirut RRI. Ingatkan banyak organisasi gagal meski miliki renstra yang baik. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengingatkan rencana strategis atau renstra yang baik belum menjamin keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Menurutnya, keberhasilan transformasi bergantung pada implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan organisasi. Hendrasmo mengatakan banyak organisasi memiliki visi tujuan dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik. Namun, lanjutnya, tidak sedikit organisasi tetap gagal mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama. Menurut Hendrasmo, kegagalan tersebut diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Kondisi tersebut membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Ia mengatakan transformasi organisasi juga harus melibatkan seluruh insan RRI hingga tingkat satuan kerja di berbagai daerah. Menurutnya, pencapaian visi organisasi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan jajaran direksi maupun kepala satuan kerja. Selain itu, Dirut RRI menilai organisasi perlu menciptakan quick wins agar perubahan segera dirasakan seluruh pegawai. Ia menegaskan setiap keberhasilan harus terus diperkuat hingga menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungul. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.
1: Bro, pinjam duit dong.
2: Buat apaan?
1: Aku mau bisnis parfum.
2: Aku gak percaya.
3: Serius aku nih?
2: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh, kamu butuh buat apa. Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
1: Ya udah, buat depo.
2: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
1: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
2: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
3: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
4: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
3: Katanya kalau jujur dikasih.
2: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
5: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya di dalam badan kita gitu. Nah kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TB atau enggak?

Saudara, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah susun rencana induk strategi perkuat talenta ekonomi kreatif. Pemerintah menyusun rencana induk ekonomi kreatif 2026 hingga 2045 sebagai strategi pembangunan ekraf melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Tujuannya yaitu untuk memperkuat talenta daya saing usaha dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Rindekraf 2026 hingga 2025 ini merupakan arah pembangunan dan kebijakan jangka menengah dan panjang, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Menurut Rifki, Rindekraf disusun berdasarkan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Aturannya tertuang dalam pasal 25 dan 26 guna menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekraf. Rifki menjelaskan amanat tersebut untuk memastikan arah pembangunan ekraf yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki pedoman jelas dalam mengembangkan potensi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Lebih lengkap, informasi pemerintah susun rencana induk strategi perkuatan talenta ekonomi kreatif Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenaga kerjaan disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart, itu dari tahun 2019 mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin, dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: setia bersama kami. Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay juga di Bungo 99,4 MHz, Sarawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan untuk Kalilir 99,0 MHz. Untuk Anda masih kami ada informasi lainnya. Berikut tentang Dubes Palestina mengatakan Halal Expo Indonesia 2026 ajang perkuat hubungan antar negara. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdel Fattah Al-Sattari mengapresiasi penyelenggaraan Halal Expo Indonesia atau HEI 2026 di Jakarta. Menurut dia, pameran tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara peserta untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan produk unggulan masing-masing. Menurut dia, meski bukan anggota D8, namun Kedutaan Besar Palestina berkesempatan memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan identitas budaya Palestina kepada masyarakat. Sementara di tengah situasi yang masih sulit di Gaza dan tepi barat, Al-Sattari menegaskan rakyat Palestina tidak boleh berhenti membangun hubungan dengan dunia internasional. Ia menilai kerjasama dan interaksi melalui kegiatan seperti HEI tetap menjadi penting untuk memperkuat hubungan bilateral termasuk dengan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Al-Sattari juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden, pemerintah, dan masyarakat Indonesia atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Palestina. Menurut dia, solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina telah dirasakan secara luas oleh masyarakat Palestina. Ia mengatakan seluruh rakyat Palestina mengetahui bahwa Indonesia secara konsisten berdiri bersama Palestina dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, ia menegaskan rasa terima kasih tersebut akan terus disampaikan kepada Indonesia.
1: Di hari-hari sebelum hari ini, aku, perempuan yang beranggapan bahwa overthinking itu cuma untuk orang yang lemah. Tapi ternyata

Di hari ini juga, aku sedang jauh, jauh dari kata kuat. Aku pun tidak tahu, saat ini aku sedang menunggu atau hanya buang-buang waktu.

0: kerjakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul kalau aku melakukan kesalahan.

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Informasi lainnya, Kortas Tidbit Kor dan Polda Metro geledah kafe dan money changer di Jakarta Selatan. Kortas Tidbit Kor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe dan money changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik bersama. Penggeledahan berlangsung di kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer, kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedua lokasi merupakan bagian dari 8 titik yang menjadi sasaran penyidik secara serentak pada Rabu. Dan Kepala Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kakortas Tipidkor Polri Ijen Pol Toto Suharyanto mengatakan penyidikan dilakukan melalui joint investigation. Penanganan perkara melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk memperkuat proses pembuktian perkara. Lebih lengkap untuk informasi, Kortas Tipidkor dan Polda Metro geledah kafe dan money changer di Jakarta Selatan, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada tiga pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan tiga warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian tiga warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung, jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 8 Juli 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: dosa itu.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811 7875 8850, ya. Dan alhamdulillah, hirobil alamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini. Ada Pak Ustadz Haji Miftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, kita coba kembali untuk menghubungi narasumber kita di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini.

0: Medan, nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustaz Raja Bungsu, SPDI-MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini akan mengangkat topik terkait penyebab hasad dan cara menghilangkannya ya, Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan, Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله مالك الملك إله العالمين نحمده سبحانه وتعالى وله الثناء والشكر والمنة على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya kaum muslimin awal muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang mesti atau patut kita waspadai, karena hasad ini sangat besar dampaknya terhadap diri seseorang, bahkan juga berakibat kepada orang lain. Dalam hal amaliyah atau dalam hal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, juga akan dapat hilang secara perlahan-lahan disebabkan dengan penyakit hasad ini. Bagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwasanya hasad itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Ini menunjukkan bahwasanya sifat hasad ini ketika ada dalam diri seseorang, ini sangat berbahaya terhadap baik itu nampak daripada amal-amal bagi seseorang, yang nanti perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan hilang, bahkan juga dapat mengganggu keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang menyebabkan seseorang itu berlaku atau berperilaku hasad. Yang pertama tentu saja yang menyebabkan seseorang itu hasad adalah sifat permusuhan. Karena sebagaimana kita ketahui, bermusuh-musuhan itu tentu saja akan menjadikan seseorang berlaku tidak baik terhadap orang lain. Dan tentu saja hasad ini adalah salah satu perilaku yang buruk, yang juga nanti akan berakibat atau ditimpakan kepada orang lain. Nah, permusuhan ini akan menyebabkan seseorang berlaku hasad terhadap orang lain. Yang kedua tentu saja terlalu cinta dengan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RI dimanapun berada, ternyata terlalu cinta dengan dunia ini yang dalam agama disebut dengan penyakit al-wahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menjelaskan tentang penyakit wahan ini. Apa itu penyakit wahan? Yakni hubbud dunia wa karahiyatil maut. Jadi terlalu cinta terhadap kehidupan dunia dan takut akan kematian. Saking cintanya dengan kehidupan dunia, lantas mereka akan takut meninggalkan kesenangan-kesenangan yang ada dalam dunia ini, yang disebut dengan takut akan kematian itu. Maka oleh karena itu, terlalu cinta terhadap dunia juga dapat mengakibatkan penyakit hasrat ini. Di dalam Al-Quran, Allah juga telah menjelaskan bahwasanya di antara perhiasan-perhiasan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banin wal qanatiril muqantarah. Di antaranya adalah harta-harta yang kita miliki, baikkah itu berupa hewan-hewan ternak, perhiasan, sawah-sawah ladang yang kita miliki, itu semua bagian daripada perhiasan dunia. Nah, orang yang terlalu cinta terhadap perhiasan-perhiasan dunia ini juga nanti akan berakibat atau berdampak kepada penyakit hasad ini. Akan menyebabkan seseorang berperilaku hasad ini. Para pendengar RI, wabil khusus kaum muslimin, muslimat, ibadah pun berada. Dan yang selanjutnya adalah, di antara penyebab daripada penyakit hasad ini, tentu saja adalah lemahnya iman seseorang. Lemahnya iman juga bisa berdampak kepada penyakit hasad. Kenapa? Karena dengan lemahnya iman itulah seseorang akan melakukan atau berperilaku menyimpang atau berperilaku bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman juga sebagai pemicu terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah taala. Maka tentu saja hasad ini ya bisa disebabkan oleh lemahnya iman seseorang itu. Demikian sedikit pengantar kita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu penyebab hasad dan bagaimana cara menghilangkannya. Insya Allah nanti akan lebih kita jelaskan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar kaum muslimin yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini dan baru saja dipaparkan oleh Pak Ustaz bagaimana penyebab hasad dan cara menghilangkannya. Untuk Anda yang bergabung, dipersilakan di nomor telepon 0811 6707 8850 atau juga di pesan singkat kita yang ingin berkirim pesan singkat bertanya langsung untuk topik bahasan kita di pagi hari ini. Dipersilakan untuk Anda semua, dan selamat pagi juga untuk yang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga yang menonton kami di RRI Jambinet untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustadz, untuk mengingatkan kita juga Pak Ustadz, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari perasaan hasad terhadap orang lain nih Pak Ustadz?
1: Ya, jadi cara kita menghindari hasad terhadap orang lain ini artinya sama juga dengan upaya kita untuk menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita ini. Nah, yang harus kita lakukan tentu saja adalah pertama, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita miliki. Karena biasanya sifat hasad terhadap orang lain itu berawal dari rasa iri atau dengki kita terhadap nikmat yang telah diterima atau didapatkan oleh orang lain. Nah, tentu saja ketika ada perasaan yang tidak senang dengan nikmat atau karunia yang diberikan pada orang lain, ada perasaan iri dalam hati kita ini. Ini menunjukkan atau tanda-tanda bahwasanya dalam diri kita ini sudah ada penyakit hasad ini. Maka meningkatkan rasa syukur terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu dapat menghindari seseorang berlaku atau bersifat hasad terhadap orang lain. Kenapa? Karena dia telah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap dirinya, sehingga dia tidak sibuk lagi untuk mengurusi orang lain. Nah, dalam agama ini sering disebut dengan sifat zuhud dan qanaah. Artinya kita harus memelihara sifat zuhud dan qanaah dalam diri kita ini. Apa itu sifat zuhud? Sifat zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat buat akhirat. Jadi kalau kita merasa bahwasanya sibuk memikirkan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain, hal ini kan tidak ada efeknya terhadap kehidupan akhirat kita. Nah, maka ketika hal itu tidak ada manfaatnya buat akhirat, tidak ada manfaatnya buat diri kita, khususnya terhadap kehidupan akhirat, maka itu kita akan meninggalkannya. Nah, ini disebut dengan zuhud. Kemudian juga kita harus memupuk sifat qanaah dalam diri kita ini. Apa itu sifat qanaah? Qanaah itu adalah satu sifat menerima dengan rela dan merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Sehingga dengan sifat qanaah ini, kita akan terhindar daripada sifat tamak dan iri. Nah, sifat tamak dan iri inilah yang biasanya menyebabkan kita berperilaku hasad terhadap orang lain. Nah, makanya ketika kita tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ketika kita tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga nanti akan berakibat kepada hasad terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita yang menjadi acuan dalam kehidupan kita ini adalah bukan diri kita, tapi orang lain. Kalau orang lain yang menjadi acuan kita, tidak akan habis-habisnya kita dalam hidup ini. Sekaya-kaya apapun kita, masih ada orang yang kaya di atas kita. Secantik-cantik apapun kita, masih ada orang yang cantik di atas kita. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan kita, masih banyak orang yang lebih tinggi pangkat dan kedudukannya. Sepintar apapun kita, seluas apapun ilmu kita, masih banyak orang yang lebih luas ilmunya daripada kita, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita yang menjadi acuannya itu adalah hal-hal yang didapatkan oleh orang lain, nah ini juga nanti akan mengakibatkan bisa menimbulkan sifat hasad dalam diri kita ini. Nah, tentu saja sifat hasad ini akan menjadi pemicu bagi seseorang merasa tidak senang atau iri dengan orang lain. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran dalam kehidupan dalam dirinya itu adalah hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang terkait dengan kehidupan duniawi. Nah, kalau itu yang menjadi acuan kita, maka kita tidak akan dapat menghindari daripada sifat iri terhadap orang lain. Maka yang harus kita lakukan itu adalah kita harus pelihara atau ya membiasakan dan menumbuhkan sifat zuhud dan qanaah dalam diri kita ini. Atau merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau juga meninggalkan sesuatu hal-hal yang tidak bernilai manfaat buat kehidupan akhirat. Nah, sehingga kita tidak akan lagi sibuk ya, memikirkan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Itu di antara ya, hal-hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar daripada sifat hasad. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami dan juga di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan Prusatora di Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan juga ada pesan singkat yang masuk di sini Pak Ustadz dari hamba Allah yang ada di Tempino nih Pak Ustadz. Katanya mau bertanya Pak Ustadz, apa saja dampak buruk yang ditimbulkan oleh sifat hasad Pak Ustadz, baik bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat nih Pak Ustadz, seperti apa nih?
1: Iya, di antara sifat-sifat ya, atau dampak daripada sifat hasad itu dalam kehidupan kita, tentu saja yang pertama bisa menghilangkan ketenangan hati, ya, karena biasanya orang yang bersifat hasad itu ya menjadikan hatinya liar, ya, tidak tenang. Kenapa? Karena hatinya masih sibuk memikirkan tentang orang lain, masih sibuk memikirkan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain, sehingga hal ini akan berdampak kepada ketenangan hati dan jiwanya. Nah, maka kalau kita ingin tenang hati kita ini, ya, jangan sibuklah kita memikirkan kehidupan orang lain, ya. Sibuklah kita memikirkan daripada kehidupan kita sendiri. Apakah amal-amal kita ini sudah cukup? Apakah amal-amal kita ini sudah banyak? Apakah amal-amal amaliyah soleh kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sibuklah kita memikirkan diri kita ini. Ya. Sehingga insya Allah nanti Allah akan berikan ketenangan di dalam diri kita ini. Kemudian apalagi sifat hasad itu, akibat daripada sifat hasad ini, ya. Tadi sudah kita sampaikan di awal, sifat hasad ini akan dapat menghilangkan amal kebaikan yang kita lakukan. Ini akibatnya. Ya. Kita menyangka bahwasanya kita ini sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Tapi setelah ditimbang di akhirat kelak, ternyata amal kita ini bangkrut. Ya. Hilang, habis. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah kita memiliki sifat hasad ini. Kata Nabi SAW yang kita jelaskan di awal, ya, sifat hasad ini akan dapat ya menghilangkan atau memakan amal-amal kebajikan yang kita lakukan ini. Bagaimana api yang dapat memakan kayu bakar sedikit demi sedikit ya, lama-lama jadi hilang habis itu. Ini akibat daripada sifat hasad ini. Kemudian selanjutnya tentu saja ya, sifat hasad ini dalam kehidupan kita antar sesama manusia ini akan dapat menyebabkan perselisihan, permusuhan. Ya. Kita antara satu orang dengan orang lain, ya, tidak saling akur. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi, ya, di depan terlihat akur, namun di dalam hati atau di belakang, ya, hati kita tidak tenang, hati kita tetap merasa bermusuhan. Ini sifat hasad ini, ya. Bisa dikatakan juga sebagai apa namanya wajah mendua ya, maksudnya di depan lain, di belakang lain ya. Di depan terlihat seperti orang yang tidak bermusuhan umpamanya kan, namun di belakang di hati tetap bermusuhan. Ini juga ya sifat hasad ini. Kemudian tentu saja ya, ini akan dapat menurunkan sifat solidaritas seseorang. Ya. Kenapa? Ketika kita telah merasa atau benci dengan seseorang, biasanya orang yang kita benci itu, ya, ketika dia tertimpa satu musibah katakanlah atau kesulitan, pasti itu, ya, sudah dapat dipastikan kita akan sulit untuk membantunya. Jangankan untuk membantu, ya, bahkan bisa jadi kesulitan itu akan kita tambah-tambah supaya dia menjadi lebih sulit lagi. Karena saking bencinya kita terhadap orang yang kita musuhi itu, ya, sehingga nanti akan dapat menurunkan sifat solidaritas kita antar sesama manusia. Dan tentu saja juga dampak lebih, apa namanya, lebih jauhnya itu akan dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, sifat hasad ini, ya, bisa saja terjadi antar kita dengan orang lain. Bisa juga terjadi terkadang masih ada hubungan-hubungan kekerabatan, ya, hubungan family atau kekeluargaan. Sifat hasad ini bisa saja terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan sifat hasad ini akan terjadi antar, katakanlah, ya, antar adik dengan kakak, ya, atau mungkin dengan pernah saudara-saudara yang lain, antar keluarga, ya, sifat hasad ini bisa saja terjadi. Nah, artinya apa? Sifat hasad ini tidak memandang, ya, tidak memandang status sosial seseorang, tidak memandang hubungan kekerabatan, ya. Karena inilah, ya, kita katakan sebagai sifat dasar manusia. Kenapa? Ya, karena memang sejak zaman, ya, Nabiullah Adam alaihissalam, ya, di mana antara Qabil dan Habil itu, ya, yang apa namanya saling bunuh membunuh itu, diantaranya adalah sifat hasad ini, ya kan, sifat iri ini yang menjadi pemicunya, sehingga sifat dasar daripada manusia ini harus dan selalu kita waspadai, karena bisa jadi di dalam diri kita ini ada sifat hasad. Dan memang sifat hasad ini, ya, dalam diri seseorang bisa jadi, ya, kadarnya yang berbeda. Bisa jadi kadarnya hanya sedikit, bisa jadi kadarnya yang, ya, ya besar gitu kan, ya. Dan yang paling mengetahui sifat-sifat di dalam hati dan diri seseorang itu tentu saja adalah diri yang bersangkutan. Makanya kita di awal tahun ini, ya, ini sebenarnya momen yang paling tepat buat kita untuk muhasabah, ya, untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Bukan hanya mengevaluasi terhadap kinerja kita dalam kehidupan dunia ini, terkait dengan pekerjaan kita, laporan-laporan pekerjaan kita yang harus kita evaluasi. Bukan itu saja, ya, tapi juga sampai kepada amaliah-amaliah terkait dengan kehidupan akhirat kita ini juga harus kita evaluasi. Apakah apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, dan rencana apa yang akan kita lakukan untuk mengisi tahun-tahun mendatang, ya, katakanlah seperti itu. Ini harus kita rencanakan. Makanya di Quran surah Al-Hasyr itu di ayat 18 Allah mengingatkan kita, ya, bahwasanya hendaklah kita ini memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri masing-masing kita ini, ya, memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Walaupun memang, ya, fokus tujuan daripada ayat ini adalah untuk kehidupan akhirat. Apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan akhirat? Nah, amal-amaliah apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan akhirat itu? Maka ini juga terkait dengan, ya, sifat-sifat yang ada pada diri kita ini. Bagaimana kita menata sifat-sifat yang ada pada diri kita ini, terutama sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita ini, ya. Kalau bisa kita hilangkan dan paling tidak kita kurangi, ya. Ketika kita mampu dan mau untuk mengurangi sifat-sifat jelek dalam diri kita ini, inilah sama artinya kita mempersiapkan, ya, salah satu persiapan kita buat hari akhirat. Salah satu persiapan kita buat hari esok. Karena bisa jadi kesuksesan kita di atas dunia ini juga, ya, berawal daripada bagaimana upaya kita menata hati dan jiwa kita, pikiran kita ini, termasuk daripada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita ini. Karena tidak jarang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita ini menjadi penghalang bagi seseorang untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa kita katakan demikian? Sifat hasad, katakanlah seperti itu, ya. Sifat hasad ini karena hanya mementingkan, ya, terlalu memikirkan kehidupan orang lain, kesuksesan orang lain, sehingga ia, apa namanya, sulit untuk berkarya, ya, sulit untuk berkarya. Kalaupun ia berkarya, ya, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar mengalahkan orang lain dengan berbagai cara. Nah, mengalahkan orang lain dengan berbagai cara ini dalam agama kita juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, atau menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Inilah buruknya penyakit hasad ini. Ya. Tapi kalau kita berkompetisi dalam hal-hal kebajikan, itu sangat dianjurkan. Namun tentu saja kita harus menghindari daripada, ya, sikut kiri kanan untuk mendapatkan sesuatu hal, ya, dengan berbagai cara, ya, kita upayakan untuk menjatuhkan orang lain, ya, agar kita dapat, apa namanya, meningkat kehidupan kita, naik derajat kita. Katakanlah seperti itu, persaingan ekonomi, ya, bagaimana kita untuk menjadikan ia bangkrut umpamanya, kan, sehingga ketika dia bangkrut kita akan dapat, apa namanya, usaha kita sukses dengan berbagai cara. Ini juga tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Nah, inilah salah satu sifat, efek daripada sifat hasad yang ada dalam diri kita ini. Nah,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Kamis 9 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. MPLS di Kota Jambi akan kedepankan konsep ramah anak. Iuran OPBM Kota Jambi mengacu kesepakatan dan jumlah rumah terlayani. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Sejumlah sekolah di Kota Jambi kemarin mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan MPLS Sekolah Luar Biasa akan dilaksanakan pada 13 Juli mendatang. Tati Wijaya melaporkan.
2: Sejumlah sekolah di Kota Jambi mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dengan konsep ramah anak. Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik. Di SMP Negeri 16 Kota Jambi, sebanyak 352 siswa baru mengikuti MPLS yang berlangsung mulai kemarin hingga 14 Juli 2026. Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan pelaksanaan MPLS mengacu pada panduan Kementerian Pendidikan dengan menekankan suasana sekolah yang ramah dan aman bagi siswa baru. Selama MPLS, siswa diberikan berbagai materi, mulai dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gerakan Indonesia asri, hingga pengenalan program Kota Jambi Bahagia yang berfokus pada kebersihan dan keamanan lingkungan, serta edukasi terkait bahaya narkoba, pencegahan bullying, serta bahaya geng motor. Bambang menegaskan pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 16 Kota Jambi bebas dari praktik perpeloncoan. Sekolah tidak melibatkan alumni, melarang segala bentuk bullying maupun intimidasi, serta tidak memperbolehkan penggunaan atribut yang dapat merendahkan peserta didik baru.
3: Jadi kita memberikan kesan pertama terbaiklah kepada anak-anak kita masuk ke sekolah ini tentunya harus bahagia.
2: Sementara di SLB Sri Sudewi Mas Kunsofwan, MPLS akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juli 2026 sebelum kegiatan belajar efektif dimulai pada 16 Juli. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Sri Sudewi Mas Kunsofwan Jambi, Suprianto, mengatakan sebanyak 84 siswa baru tingkat SD, SMP, dan SMA dari berbagai kategori kebutuhan khusus, diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, visi dan misi, tata tertib, program pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga memberikan materi pencegahan kekerasan seksual kepada peserta didik baru.
4: Kemudian dari wakaf kesiswaan itu tentang berbagai jenis ketunaan. Kemudian dari kurikulum saya nanti menyampaikan program-program kerja sekolah.
2: Melalui berbagai pengenalan dan materi yang diberikan selama masa MPLS nantinya, diharapkan para siswa bisa merasa nyaman sehingga bisa mengikuti seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan baik di sekolah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita dengarkan wawancara reporter Tati Wijaya dengan Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi.
2: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bapak Bambang Anwar, terkait kegiatan MPLS di sekolah tersebut. Baik Pak Bambang, bisa dijelaskan pelaksanaan MPLS di SMP 16 Kota Jambi seperti apa ini Pak?
3: Ya, MPLS SMP 16 sudah pembukaan, sudah perkenalan kegiatan MPLS gitu. Sampai hari Selasa depan, selama 5 hari sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ke seluruh sekolah-sekolah. Iya. Gitu.
2: Iya, dan untuk pelaksanaan MPLS ini ya Pak ya, MPLS ramah ya, seperti apa bisa dijelaskan Pak?
3: Iya, MPLS ramah itu kan tentunya untuk membuat anak-anak memasuki lingkungan sekolah yang baru dengan senyaman dan seaman mungkin, senyaman mungkin lah. Jadi dari kegiatannya sudah dibuatkan panduan rujukannya dari kementerian agar sekolah-sekolah bisa meniru rujukan itu, mengikuti rujukan yang diberikan. Ada beberapa mata ibaratnya materi wajib, dan ada beberapa materi yang pilihan, misalkan terkait dengan kekhasan dari sekolah-sekolah. Ramah itu ya, kita mulai dari awal saja dalam perencanaannya, dalam pelaksanaannya itu kita tentunya dengan melaksanakan dengan senyaman mungkin agar anak-anak merasa nyaman di sekolah barunya. Jadi kami sudah menyambut mereka di sekolah dengan melaksanakan 5S, senyum sapa salam sopan santun di gerbang bersama kakak-kakak kelasnya anak OSIS. Kemudian materi-materinya juga terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian terkait dengan gerakan Indonesia Asri. Terus kita juga menyelipkan info terkait program pemerintah Kota Jambi, yaitu Kota Jambi Bahagia, di mana kita fokus saat ini pada yang pertama itu bersih dan aman. Nah, bersih dan aman. Tentunya sekolah juga akan mengajarkan anak-anak untuk berperilaku hidup bersih, aman, kemudian pengelolaan sampah, pengolahan sampah, dan pemilahan sampah. Seperti itu.
5: Siap. Kalau jumlah pesertanya sendiri berapa, Pak? Untuk yang
3: SMP? Jumlah peserta sesuai dengan siswa kita yang lulus ke SMP 16, itu kuota kita ada 352. Jadi semua 352 anak ikut MPLS lagi sudah diantar oleh orang tuanya. Tapi karena kita sudah membelajarkan anak-anak supaya mandiri, jadi memang kita hanya memperbolehkan orang tua mengantar sampai di depan pintu gerbang. Dan dalam pelaksanaan MPLS ini, kita menekankan tidak boleh ada pelanggaran. Pelanggarannya misalkan kami tidak melibatkan alumni, itu nggak boleh. Kalau melibatkan alumni tidak boleh. Tidak boleh ada tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik itu verbal, baik itu tindakan, baik itu intimidasi atau apapun bentuknya. Kemudian tidak ada atribut-atribut yang berbentuk bullying. Misalkan topi kerucut, kemudian orok dari tali rapi, itu nggak boleh. Nah, jadi di SMP 16 kita beberapa tahun ini sudah melaksanakan MPLS sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan. Jadi selama masa pengenalan lingkungan sekolah, kita benar-benar mengenalkan lingkungan sekolah ini adalah sekolah yang nyaman bagi anak-anak untuk meneruskan pendidikannya.
2: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bapak Bambang Anwar.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyebut iuran program OPBM disepakati bersama oleh warga dengan menyesuaikan jumlah rumah terlayani dan kemampuan ekonomi masyarakat. Laporan Sri Wahyuni.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyebut skema iuran dalam program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat OPBM. Melalui program ini, biaya pengangkutan sampah dari rumah warga menuju TPS akan ditanggung bersama melalui iuran masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan besaran iuran tidak ditetapkan secara baku, melainkan berdasarkan kesepakatan warga, jumlah rumah yang dilayani, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, simulasi biaya operasional OPBM sekitar 4 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan operator, bahan bakar, dan perawatan gerobak motor. Jika layanan mencakup hingga 200 rumah, maka iuran warga dapat ditekan sekitar Rp20.000 per rumah setiap bulannya. Pemerintah juga mendorong penerapan subsidi silang, sehingga warga dengan kemampuan ekonomi lebih baik dapat membantu meringankan warga lainnya.
6: Kita pahami di tempat kami ekonomi berbeda-beda. Ada yang kurang mampu, menengah, atau sangat mampu. Nah itu kita juga edukasikan kepada masyarakat, Pak RT dan perangkatnya untuk melaksanakan istilahnya subsidi silang. Mungkin di posisi rumah yang kita katakanlah mampu dengan penghuni yang lebih banyak, mungkin tidak sama dengan rumah biasa. Karena secara teori masing-masing kita menghasilkan sampah setengah kilogram sampai 0,75 kilogram per hari. Nah, minimal kita aware lah terhadap produksi sampah yang kita hasilkan sendiri.
2: Maruzar menegaskan, iuran OPBM berbeda dengan retribusi sampah melalui pelanggan PDAM. Retribusi tersebut digunakan untuk pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sementara sampah dari rumah menuju TPS menjadi tanggung jawab masyarakat melalui program OPBM tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Provinsi Jambi siagakan sekitar 5.923 personil hadapi ancaman karhutla. Rizky Amelia melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menyiagakan sebanyak 5.923 personil gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korijani, mengatakan ribuan personil tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, hingga Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan. Menurutnya, personel tersebut telah ditempatkan di 81 pos terpadu yang tersebar di wilayah rawan karhutla. Di setiap pos ditempatkan personel gabungan yang bertugas melakukan patroli, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran.
8: Personel kita sudah siapkan itu 5.923 personil, di mana TNI Polri hanya 405 personil, Polda Jambi 300, BPBD Jambi dan Kabupaten Kota 295, ada gabungan POPP 1.271, kelompok tani peduli api 360 orang, masyarakat peduli api 690 orang, Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan yang ada di RPK Perkebunan itu 771 personil, dan RPK di Hutanan dan Bersama Industri disusah 1.556.
7: Selain personil, BPBD Provinsi Jambi juga mengajukan dukungan sarana operasi udara kepada BNPB. Bantuan tersebut berupa helikopter patroli, pesawat patroli, serta helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran berskala besar. Andra menjelaskan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Jambi setelah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM perlu tingkatkan literasi digital untuk cegah penipuan cyber. Beni Wijaya melaporkan.
9: Maraknya penipuan cyber menjadi tantangan yang semakin serius bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pesatnya adopsi teknologi digital dalam aktivitas usaha belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keamanan digital yang memadai. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku UMKM rentan menjadi sasaran berbagai modus kejahatan cyber, seperti tautan palsu, penipuan melalui pesan singkat, hingga pencurian data karena kurang memahami resiko di dunia digital. Pendiri dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Ilham, Wilia Wardayanti, menilai edukasi mengenai keamanan cyber perlu diperkuat bagi pelaku UMKM agar mereka lebih siap menghadapi ancaman digital. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang cara mengenali modus penipuan, menjaga keamanan akun dan data usaha, serta membiasakan diri lebih teliti sebelum mengakses tautan atau informasi yang diterima melalui berbagai platform digital.
10: Kami bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk melakukan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, jadi edukasi itu meliputi cara pengamanan cyber, penggunaan tepat guna terhadap HP, terus bagaimana mensiasati ketika ada telepon masuk dan lain sebagainya yang mungkin banyak penipuan di situ gitu. Nah, jadi kita memang pelaku-pelaku UMKM yang di tempat saya tuh khususnya kami bekalin untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan edukasi untuk pengamanan cyber digitalisasi. Karena ibu-ibu ini taunya klik, klik, klik.
9: Peningkatan literasi keamanan digital di kalangan UMKM diharapkan mampu mengurangi resiko menjadi korban penipuan cyber. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai cara pengamanan cyber, pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usaha secara lebih aman, menjaga kepercayaan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan

0: di kawasan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Rabu minggu lalu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 3 dini hari. Kebakaran berada di tepi jalan lintas Sumatera. Kobaran api juga merambat ke satu unit rumah warga yang berada tepat di samping bengkel. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 unit mobil dan 6 unit sepeda motor yang berada dalam bengkel hangus terbakar hingga hanya menyisakan rangka. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin mengerahkan 3 armada pemadam, terdiri dari 2 unit dari pos Bangko, 1 unit dari pos Pemenang. Proses pemadaman juga melibatkan personel TNI, Polri, serta warga sekitar hingga api berhasil dikendalikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin, Devi Marantika, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Teman-teman dari masyarakat itu memberi apa ke kita, kemudian kita menuju karena memang jarak tempuhnya dari Marco ke lokasi itu kurang lebih sekitar 3 kiloan. Jadi memang begitu kita mendapatkan informasi tersebut, dalam jangka waktu berapa menit, mungkin sekitar 11-12 menit kita sudah sampai. Nah, cuman waktu kejadian itu memang cepat pemicunya itu, kebakaran itu menjadi hebat, karena memang potensi bahan-bahan itu, kebakaran itu juga sangat luar biasa, hanya sekitar bengkel yang ada bensin-bensin.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik bengkel dan rumah yang terdampak masih mengalami shock akibat musibah tersebut. Sementara itu, lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan dengan total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Al-Haris mengungkapkan rencana pembangunan gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Laporan Asep Sanjaya.
3: Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
4: Rencana akan membangun rehab narkoba di Kayu Aro. Kapolda menyampaikan kepada BNN, kita punya rencana, kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka jalan di rehab narkoba. Yang tempat dia yang dingin, mungkin yang jauh dari masyarakat, itu di Kayu Aro.
3: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan, para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan, tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
2: Tundukan PB Penawar 2-0 PBCTH sambut gelar juara Piala Kapolsek Cup 2020. Muhammad Desman melaporkan.
6: Tim bulu tangkis PBCTH sukses mengukuhkan diri sebagai kampion dalam turnamen bergengsi Piala Kapolsek Cup 2026. Gelar juara ini berhasil diamankan setelah PB CTH tampil dominan dan menumbangkan rival kuatnya PB Penawar dengan skor telak 2-0 pada laga final yang berlangsung sengit. Sejak game pertama dimulai, tensi pertandingan sudah memanas. PB CTH yang turun dengan formasi terbaiknya langsung mengambil inisiatif serangan lewat penempatan bola yang cerdik dan juga semis-semis tajam. Mereka berhasil meredam perlawanan PB Penawar dan juga

0: mengamankan poin pertama. Memasuki game kedua, PB Penawar sempat memberikan perlawanan sengit dan juga mencoba mengejar ketertinggalan. Namun mental juara dan konsisten permainan yang ditunjukkan oleh para pegawai PB CTH tak tergoyahkan. PB CTH akhirnya menyudahi perlawanan PB Penawar 2 game langsung, sekaligus memastikan trofi Piala Kapolsek K2006 jatuh ke tangan mereka. Kapolsek Sinja Laut itu Sigit Purwanto dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada tim CTH Cupa yang menjadi juara dalam turnamen ini. Dia juga menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan agar mempererat silaturahmi antara Polri dan juga masyarakat setempat.
1: Membentuk karakter dan menjaga silaturahmi antar tim, antar desa, maupun antar kecamatan. Dan harapan kami juga ke depan, insya Allah, kita akan membuka kejuaraan yang lebih besar lagi. Kami mohon support dan dukungan dari kawan-kawan semua. Sebagai bentuk komitmen kami sebagai Kapolsek Sinja Laut dalam menjaga kakak timnas di wilayah hukum Sinja Laut. Kemudian kami juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada para pemenang.
0: Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk rutin berolahraga terutama pada generasi muda. Hal ini bertujuan agar generasi muda terhindar dari pergaulan bebas yang bisa merusak mereka. Muhammad Desman, Prosatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MLS di Kota Jambi akan kedepankan konsep ramah anak. Iuran OPBM Kota Jambi mengacu kesepakatan dan jumlah rumah terlayani. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co
5: RRI, dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan kita untuk edisi Kamis di hari ke-9 untuk bulan Juli 2026. Dan isi pagi Kamis kita dengan rasa syukur dan tekad, dan ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk menjadikan hari ini luar biasa ya. Dan untuk Anda semua selamat beraktivitas, untuk Anda yang beraktivitas dan juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di perjalanan, terima kasih untuk semua, hati-hati tetap ya. Dan juga untuk yang saat ini berjibaku dengan rutinitasnya di rumah, rekan remaja putri, untuk ibu rumah tangga atau siapapun punya usaha sendiri juga UMKM, selamat pagi juga, salam semangat dari Nana yang bertugas di Jambi pagi ini. Pendengar, ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, yang mana Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyerukan agar masyarakat muslim sedunia menyepakati suatu standar tunggal untuk produk halal di tingkat global, dengan Indonesia siap menjadi inisiator gerakan tersebut. Diungkapkan Haikal dalam sambutannya pada pembukaan di 8 Halal Expo Indonesia 2026 di Jakarta kemarin. Ia juga menjelaskan bahwa standar produk halal yang tunggal ini mencerminkan persatuan kekuatan umat muslim sedunia, mengingat dasar kehalalan sesuatu sudah ditetapkan kitab suci Al-Quran. Tetapi dengan berkembangnya ekonomi negara-negara muslim di masa kini, status halal tidak lagi berfungsi dalam konteks agama semata, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang menandakan kualitas produk. Menurut Haikal, status halal telah menjadi simbol peradaban modern dan kemakmuran hidup, serta menandakan suatu produk dibuat dengan memperhatikan transparansi, ketertelusuran, dan keandalan kualitas. Lebih lanjut, Haikal menekankan bahwa standar tunggal produk halal menjadi kunci penting dalam usaha menjadikan negara-negara mayoritas muslim sebagai penggerak industri halal tersebut terbesar sedunia. Pasalnya, saat ini ya, penghasil produk halal terbesar sedunia masih didominasi oleh China, Brazil, dan Amerika Serikat. Wow. Jadi dalam rangka mewujudkan hal ini, Haikal memastikan masing-masing negara di 8 telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sertifikasi halal antara satu negara anggota dengan yang lainnya. Nah, di samping meningkatkan kolaborasi sertifikasi halal di kalangan di 8, Indonesia juga akan mengundang 70 negara lainnya untuk suatu pertemuan dalam rangka membahas standar tunggal produk halal di tingkat global. Ia juga mengandaikan standar halal global tersebut akan dicanangkan rekomprehensif standar ISO yang memiliki substandar tersendiri untuk bidang lingkungan dan tata kelola, serta memiliki logo tunggal yang berlaku di seluruh dunia. Adapun pertemuan besar tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada September mendatang. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan. Indonesia siap inisiatif standar tunggal produk halal sedunia. Dan informasi lainnya pendengar nanti bisa kita ikuti bersama di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Beni Prakoso mengatakan,

0: perlu sinergi berbagai pihak. Nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya

0: kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
1: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuartal kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap.